0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari untuk mendapatkan ini sesudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
6: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih. Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Abra menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
10: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket, iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan, oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa, boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
11: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
9: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
12: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
9: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
13: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
14: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
15: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, Sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan. Karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
17: Halo.
4: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
18: Tolong share soalnya terserkatnya. Aduh, tunggu dulu.
4: Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
18: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar di Bovan Tigol bagian dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti penyampaian warta berita sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warap 97.5 MHz. Pendengar di Moni 30 lewat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami juga akan hadirkan informasi cek fakta untuk kebersamaan kita pagi ini. Kami yang bertugas, saya Ina menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti dengan sajian informasi hiburan-hiburan terkini terupdate dan terpercaya dari portal resmi rari.co.id. Ya, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan informasi berupa cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, di bovendigelan sekitarnya beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar, yang mana dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel Bloomberg Getnos atau getnos.com. Berjudul Menko Ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing video tersebut buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Ya, pendengar, untuk informasi ini berkategori hoax. Kami rangkum dari www.komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tunin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, yaudah saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Investasi adalah salah satu cara efektif untuk mengembangkan kekayaan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dengan menempatkan uang dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, atau reksadana, maka individu dapat memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan menabung secara konvensional. Namun penting untuk memahami risiko yang terlibat dan membuat keputusan investasi yang bijaksana agar mendapatkan manfaat optimal dari strategi investasi yang dipilih.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama kami di Gelombang FM 90,3 MHz. Pendengar, pukul 9.44 waktu Indonesia Timur, kami informasikan juga untuk saudara sekalian bahwa nanti pukul 10 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program siaran berjaringan Sekolah Nusantara 1 Jayapura dalam program Gerakan Membangun Papua, yang mana akan membahas topik kenali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat Yapen. Ya, saudara pendengar, tentunya akan hadir pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya akan direlay beberapa stasiun RRI yang ada di Sekolah Nusantara 1 Jayapura. Ya, kita jelang bersama pukul 10, sebelumnya juga akan hadir hiburan-hiburan ataupun lagu-lagu nasionalis yang akan terus hadir mengisi ruang dengar kita bersama. Informasi-informasi terkini terupdate juga masih akan terus kami bagikan menemani skala rutinitas Anda pada pagi menjelang siang hari nanti.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf o yang akhirnya makin lama makin habis

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Baiklah, pendengar di Boven Digelan sekitarnya, sudah pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan mengajak Anda mengikuti siaran berjaringan Sekolah Nusantara 1 Jayapura dalam program Gerakan Membangun Papua, persembahan dari RRI Serui dengan topik Kenali Sensus Ekonomi dan Manfaatnya bagi Masyarakat Yapen. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan Yapen. Selamat siang Kakak Ahmad.
2: Izin Kakak.
1: izin sebut nama. Yeah. Oke, juga ada Kakak Hamdan Herman. Beliau selaku Ketua Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan Yapen. Selamat siang Kakak.
2: Selamat siang kembali Kakak.
1: Oke, apa kabar nih? Kakak berdua.
2: Baik. Kencang kabar
1: baik sekali ya. Oke. Kencang sekali. Oke, berikan dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, selama perbincangan kita berlangsung di siaran berjaringan kali ini, kami juga mengajak partisipasi bagi para pendengar, warga masyarakat yang ingin bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini, kenali sensus ekonomi dan juga manfaatnya bagi masyarakat Kepulauan Yapen. By phone di kami sudah buka di 0983329999 untuk saat ini tentunya. Oke, dan pendengar juga pemirsa di mana saja Anda berada, tak berlama-lama kita di sesi pertama ya dalam program acara siaran berjaringan kali ini, dan ini terkait dengan mengenal sensus ekonomi tahun 2026 dan kesiapan bahkan pelaksanaannya. Okay. Nah, sejauh mana kita akan mendengarkan seperti apa penyampaian dari kedua narasumber kita. Nah, saya ke Ahmad Nurholik dulu ini. Beliau selaku ketua tim administrasi humas dan manajemen resiko sensus ekonomi 2026 BPS Kepulauan Yapen. Yeah. Nah, Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan tujuan utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Yapen ini seperti apa?
3: Ya, yeah, terima kasih Kak Hans. Yeah. Atas waktunya. Jadi memang sensus ekonomi itu sendiri adalah program nasional. Jadi yeah, bukan hanya kita di Yapen ya, tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
3: Jadi ya, okay, untuk di Yapen sendiri itu memang mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan itu sudah diawali persiapan dari tahun lalu.
1: Okay.
3: Kemudian di awal Februari kemarin kita sudah melakukan juga kegiatan ground check, artinya kita pengecekan awal dulu kondisi perekonomian di Yapen seperti apa. Okay. Nah, kemudian itu tadi jadwalnya sampai sekarang ini hingga nanti tanggal 31 Agustus. Nah, apa sih tujuannya daripada sensus ekonomi sendiri khususnya untuk Yapen ini ya? Tentu saja dia bisa memetakan kegiatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terus kemudian secara struktural itu dia bisa memetakan usaha-usaha apa saja yang ada di kalangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian menjadi ini dasar perencanaan,
1: dasar perencanaan
3: bagi okay, tentu saja teman-teman stakeholder kita ya,
1: okay,
3: artinya mereka butuh data yang akurat dan akuntabel. Kemudian ya mengidentifikasi tentu saja dari hasil ini nanti sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi unggulan di Yapen.
1: Okay.
3: Kemudian tentu saja ya program pemerintah pusat tentu saja untuk mendukung program hilirisasi dengan data yang update okay dan akurat. Mungkin itu.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Ahmad, ini siapa saja yang menjadi sasaran sensus ekonomi di tahun 2026 ini?
3: Ya, tentu saja kalau kita bicara sasaran. Ya tentu okay saja kita di Yapen ya semua di Pulau Panjang ini okay, dari siap Tanjung Goka sampai Kurulu sana.
1: Okay.
3: Ya, jadi semuanya didata dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda. Tentu saja touch-nya atau pendekatannya dari daerah-daerah tersebut juga berbeda-beda. Okay. Gitu, Kakak.
1: Sementara ini, Kak, apa kapan periode pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan, Kak?
3: Oke, okay, terkait itu tadi saya bilang di awal perencanaannya sudah kita mulai dari tahun 2025, 2026 okay awal sudah. Jadi sekarang ini kita sedang tahap pelaksanaan lapangan dari 15 Juli kemarin, Juni, okay, hingga nanti 31 Agustus itu secara jadwal semestinya kegiatan lapangan sudah selesai.
1: Oke, okay, siap.
3: Begitu.
1: Sementara itu Kak Ahmad, ini dengan luas wilayah Kepulauan Yapen saat ini menjadi cakupan sensus ekonomi 2026.
3: Betul.
1: Apa yang perlu dipastikan dari sisi administrasi sebelum pelaksanaannya?
3: Ya, baik. Memang kegiatan lapangan dan kondisi geografis di Yapen ini ya tentu saja kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah yang lain ya.
1: Okay.
3: Kita punya karakteristik demografis yang ya ada di kota, ada di desa, bahkan untuk saat-saat tertentu juga gelombang lah, saya ini mengamuk, jadi sudah tuh bikin apa lagi, terpaksa tahan dulu. Jadi memang ada probis atau sebelum kita melaksanakan kegiatan statistik itu ada ya, kita menyiapkan namanya peta. Jadi peta itu kita bagi berdasarkan wilayah kerja teman-teman tuh.
1: Okay.
3: Kita bagi terus kemudian kita ada namanya prelis itu ya? Adalah nama-nama atau nama-nama keluarga atau usaha sementara gitu.
1: Oke, okay, didata jadi, lagi mungkin ya.
3: Iya, jadi prelis itu sebagai dasar kita.
1: Oke, okay, siap.
3: Untuk pengecekan lapangan. Kemudian ya terkait dengan itu petugas kami kan ada sekitar 106 itu. Nah, 106 itu disebar itu. Jadi disebar itu membawa peta dan ada prelis nama. Jadi ketika ada ya ada dalam prelis, kita langsung data. Ketika tidak ada kita tambahkan lagi di prelis
1: tersebut. Oke, satu lagi Kak, ini bagaimana BPS menyampaikan informasi sensus ekonomi 2026 ini kepada para pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi ini, Kak?
3: Ya, tentu saja ini sangat penting ya, terutama usaha-usaha karena memang ini kegiatan sensus ekonomi. Sebenarnya prioritas utama itu tadi kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi kita ada namanya kegiatan KKD.
1: Okay.
3: Kegiatan KKD atau publisitas. Jadi memang di awal-awal sebelum kegiatan itu kami berkoordinasi. Jadi dari stakeholder terutama Bapak Bupati juga sudah memberikan istilahnya dukungan, baik melalui video visual yang kita sudah sampaikan di Videotron juga. Okay. Kemudian ada surat edaran juga dari Bupati untuk menginstruksikan di bagian stakeholder, Pak Camat dan aparat di desa RT RW-nya begitu Kakak.
1: Oke. Ya, Kak Ahmad, saya ke Kak Hamdan dulu nih. Kak Hamdan ini masih dengan pembahasan yang sama. Nah, ini bisa dijelaskan fungsi utama tim Garda dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
4: Ya, baik. Terima kasih Kakak Hans. Ya,
1: okay.
4: Ya, untuk mengawal pelaksanaan pendataan itu dari tim Garda sendiri, kami itu menyiapkan bahwa kita memastikan bahwa kegiatan penataan berjalan sesuai dengan jadwal. Wilayah kerja yang sudah kami bagi ke setiap petugas, kemudian juga prosedur yang telah ditetapkan.
1: Okay.
4: Nah, terus juga kita selalu di hariannya itu kita pasti memantau perkembangan penataannya gitu.
1: Baik.
4: Ada semacam secara berkala yang kita lihat, kemudian memastikan cakupan sasaran usaha yang didata. Nah, terus kami juga melakukan monitoring dan pengendalian. Terus membantu menyelesaikan kendala lapangan. Ini biasanya yang sering kita dapat di lapangan.
1: Okay.
4: Ketika ini monitoring kok lambat gitu, ada apa? Ternyata ternyata ada kendala-kendala di lapangan.
1: Kendala-kendalanya banyak ya.
4: Di samping itu juga kita juga menjaga kualitas data itu sendiri gitu.
1: Okay,
4: kadang dari responden mungkin jawabannya ada yang tidak terlalu, mungkin mereka rasa ini kayak apa namanya, merasa ini rahasia atau bagaimana, tetap kami jamin datanya gitu. Kadang apa, data-data yang diberikan itu
1: ya responden juga.
4: Kadang responden juga seperti itu, tapi berusaha untuk menjelaskan kepada responden. Baik, seperti itu.
1: Kak Hamdan, ini berapa jumlah petugas yang disiapkan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
4: Baik, untuk petugas kami kan melakukan rekrutmen ya. Ada namanya tahap tes petugas, mulai dari wawancara dan segalanya. Petugas yang kami terima, yang tersusun, yang terkumpul sekarang ini, yang ada 106 petugas.
1: 106 ya.
4: Petugas.
1: Ini sudah disebarkan ini?
4: Ya, sudah. Satu Kabupaten Kepulauan Yapen sudah kami petakan semuanya.
1: Okay.
4: Berbagai bentuk wilayah, apa namanya, sudah dibagi sesuai dengan distrik-distrik yang ada di
1: distrik yang ada.
4: Seperti itu.
1: Oke, Kak Hamdan, ini bagaimana pembagian wilayah kerja petugas bagi sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
4: Ya, baik. Pembagiannya itu dilakukan berdasarkan daripada hasil prelis keluarga gitu ya. Terus ada usaha dan juga masing-masing di desa ataupun kecamatan. Jadi prelis itu ada dua, ada prelis keluarga, ada prelis usaha. Usaha ini namanya BKU, bangunan khusus usaha.
1: Okay.
4: Itu kan kelihatan nyata, itu ada kios, toko, apa itu kelihatan. Seperti itu.
1: Okay. Ini saya penasaran nih dengan BKU ini. Ini kan seperti bantuan begitu.
4: Iya kan? BKU ini bangunan khusus usaha. BKU, bangunan khusus usaha.
1: Oke. Okay. Iya, dan Kak Hamdan ini Bagaimana tim Garda mengawasi sasaran usaha yang tidak memiliki tempat usaha tetap, Kak?
4: Baik, saya juga sebagai tim Garda juga kan memantau teman-teman pada saat pelatihan. Nah, di sini yang saya pastikan bahwa teman-teman pelatihan itu sudah istilahnya walaupun baru ya, okay, ada kan petugas-petugas yang baru yang mungkin punya pengalaman yang agak sedikit tidak terlalu banyak. Cuman saya sampaikan kepada petugas-petugas bahwa sensus ekonomi ini tidak seperti sensus penduduk. Okay. Sensus penduduk itu kita lihat rumah ya sudah kita data. Oh. Tapi kita tidak tahu kalau sensus ekonomi ini kita kan cari usaha. Pengusaha itu yang mana? Sedangkan sekarang di zaman yang sekarang ini orang di rumah itu tidak kelihatan BKU, tidak kelihatan kios, tapi ternyata ada jualan online.
1: Ada jualan online.
4: Ya. Nah, jadi dipastikan teman-teman itu harus door to door. Jangan anggap ah ini rumah biasa tidak ada usaha. Ternyata di dalam misalkan maitua saya ada jualan kue online pesan.
1: Nah,
4: ini salah satu pengusaha seperti itu.
1: Oke, dan ini apa yang dilakukan oleh tim Garda terhadap pelaku usaha yang belum berhasil ditemui menjelang akhir periode pelaksanaan, Kak?
4: Nah, baik. Untuk memasuki akhir periode sedangkan targetnya belum selesai itu kita ada namanya task force. Ada tim task force itu dari kantor untuk melakukan gerak cepat istilahnya untuk mendata penyisiran. Gerak cepat atau penyisiran di lapangan untuk bisa menyesuaikan waktu yang tersisa. Demikian kan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, selama perbincangan kita berlangsung Anda, kami ajak Anda ya untuk berpartisipasi. Anda bisa berinteraktif secara langsung bersama kedua narasumber kita di acara atau siaran berjaringan kali ini. Dan Anda bisa bersama kami di 0983 32 999. Begitu ya kakak berdua. Dan pendengar, baru saja dijelaskan oleh kedua narasumber kita tujuan sensus ekonomi 2026, sasaran sensus ekonomi, hingga bagaimana BPS ini mempersiapkan pelaksananya di Kepulauan Yapen. Namun, keberhasilan sensus ekonomi ini tidak hanya bergantung pada persiapan, tetapi juga pada pelaksanaannya dan juga pengawasannya di lapangan. Betul gitu ya, Kak?
4: Benar sekali, Kak.
1: Kita ke sesi berikut nih, Kak. Untuk komunikasi publik serta pengawasan di lapangan ini. Pasti pendengar di rumah juga penasaran. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya bergabung bersama kami di jalur interaktif 0983 32 999. Ya, saya kembali ke Kak Ahmad ini. Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan bagaimana masyarakat Yapen ini dapat memperoleh informasi resmi tentang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
3: Iya, Kak Hans. Jadi memang seperti yang di awal saya sampaikan bahwasanya kegiatan publisitas itu sudah kami lakukan.
1: Okay.
3: Jadi ada memang banyak sekali media-media yang kami gunakan. Salah satunya tadi dari Pak Bupati, terus juga Videotron. Kita sudah tampilkan juga di alun-alun kita ya, alun-alun Serui. Kemudian ada juga spanduk, terus ada juga media sosial kami.
1: Siap.
3: Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga kami di sini di Pro 2 ya.
1: Iya.
3: Kami juga mensosialisasikannya juga. Jadi memang ada banyak sekali media-media yang kami gunakan atau kami istilahnya apa ya? Ya, kita gunakan untuk bagaimana caranya mensosialisasikan kepada masyarakat begitu. Ada baliho juga, termasuk ada influencer juga, ada toko masyarakat,
1: iya,
3: begitu.
1: Baik. Kak Ahmad, ini bagaimana BPS merespon informasi keliru yang membuat pelaku usaha ragu untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
3: Ya, memang di kemajuan dunia digital saat ini memang informasi sekecil apapun itu bisa memblow up, apalagi ya memang situasinya memang akhir-akhir ini juga seperti ini. Dan memang kami dari BPS Pusat sendiri, Jakarta, tidak henti-hentinya sounding. Kita menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat berarti. Artinya dia sebagai responden itu harus memberikan jawaban yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan kami juga selalu sounding, artinya data yang kita kumpulkan ini benar-benar hanya untuk kepentingan perencanaan, tidak ada hal-hal lain. Sehingga untuk pelaku usaha dan masyarakat juga jangan khawatir. Artinya data juga kami rahasia dan dilindungi undang-undang gitu. Kami tidak bisa menyampaikan secara tidak terbuka atau tidak bisa begitulah intinya.
1: Oke, okay, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sekali lagi selama perbincangan kita berlangsung, kami juga mengajak partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan, ada yang ingin sekali untuk bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini. Kami buka jalur interaktif ya di 0983329999. Ya, masih bersama Kak Ahmad nih, Kak Ahmad,
3: ya,
1: untuk menghindari penyalahgunaan data ini. Untuk menghindari penyalahgunaan data, apa ciri atau identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk mengenali petugas resmi sensus ekonomi 2026 ini?
3: Oke, Kakak Hans, jadi ini memang sangat penting ya, di tengah minimnya kepercayaan publik terhadap ya segala sesuatu. Jadi memang untuk petugas kami ya, petugas kami di seluruh Indonesia, memang yang pertama dia dikasih ID card. ID cardnya kurang lebih seperti ini, ada gambarnya. Jadi ID card ini bisa di scan. Jadi apakah namanya nanti disandingkan dengan surat tugasnya nih. Kita juga kasih surat tugas, nanti disandingkan apakah benar-benar petugas kami. Kemudian juga ada rompi nih, seperti dipakai Kakak Hamdan ini. Jadi teman-teman yang di lapangan dong pakai begini semua.
1: Ya,
3: jadi dong pakai. Artinya itu sudah. Jadi biar kepercayaan terhadap petugas ini tidak diragukan. Dan kami juga menyampaikan bahwa ketika hal-hal tersebut tidak terdapat pada petugas yang mendatangi Anda, ya kami menghimbau jangan jangan memberikan, karena ini kan terkait data-data sensitif, begitu. Jangan kasih.
1: Tapi seandainya kalau ada bocoran, nggak bisa ya.
3: Bocoran apa ini?
1: Oke, dan Kak Ahmad, ini dalam melaksanakan kegiatan seperti ini pasti ada resiko ya. Apa sih resiko komunikasi yang paling perlu diantisipasi ketika petugas berinteraksi langsung dengan pelaku usaha?
3: Iya Kakak, jadi betul ya. Maksudnya tadi di awal Kakak juga sampaikan terkait nanti kendala-kendala dan segala macam. Jadi memang petugas ini kan pertanyaan atau kegiatan sesi ekonomi ini agak-agak sensitif. Sensitif dalam pengertian begini, ditanya omsetnya berapa, penghasilan berapa, pengeluaran ya, nanti dari situ nanti ya pasti orang akan berpikirnya kemana-mana ini Kakak tuh bagaimana. Jadi dong pikir kemana-mana. Jadi kami pastikan sekali lagi bahwa memang pendataan ini hanya untuk kepentingan perencanaan Indonesia ke depan. Gitu.
1: Satu lagi Kak Ahmad, ini kemana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini Kak?
3: Ya, bagi masyarakat tentu saja ini sangat penting ya, karena mereka adalah responden kami. Jadi kami kami menginginkan dan berharap, dan ya berharap lah istilahnya, semuanya tercakup di kegiatan SI ini, kami mendatanya. Kemudian jika masyarakat ada yang merasa belum didata atau bagaimana, karena ya tadi kami memang sudah melakukan penyisiran dan segala macam. Kalau mau berinisiatif bisa menghubungi sosial media kami, ada Facebook di BP Siap Kepulauan Yapen, terus kemudian ada juga di IG kita. Di IG kita itu ada bps.kepulauan.yapen. Kemudian juga ada call center. Jadi masyarakat bisa disampaikan juga di 0813-432-85598. Kemudian juga Bapak Ibu dong bisa datang juga ke kantor. Itu malah lebih bagus lagi. Artinya kita sama-sama memastikan nih, kita kawal bersama agar data Yapen ini bisa jadi baik.
1: Siap. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja Anda berada, Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di siang hari ini, di siaran berjaringan, dan terkait topik kita, kenali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat Yapen. Selama perbincangan kita berlangsung, kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di jalur interaktif 0983329999. Baik, ya pendengar, sebelum kita ke narasumber yang satu lagi nih,
2: yang keren,
1: yang keren, Kak Hamdan ya, kita akan jeda selepas pesan berikut.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. dan App Store. RRI Digital.
6: Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
7: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
6: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
7: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
8: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
5: Dialog Gerakan Membangun Papua Pro 1 RRI Serui.

0: Oke, okay, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan kali ini ya, Gerakan Membangun Papua, dan kita masih dalam pembahasan dengan topik yang sama. Masih bersama kedua narasumber yang masih gagah.
1: Masih pagi.
0: Masih lebih keren lagi ya. Oke, kita masih di seputar komunikasi publik dan juga pengawasan lapangan. Saya langsung ke Kak Hamdan ya, lagi baik. Nih. Kak Hamdan, ini bisa dijelaskan apa yang menjadi fokus utama bagi tim Garda ketika memantau petugas sensus ekonomi 2026 di lapangan?
2: Kak? Baik, terima kasih Kak Kans. Ya, untuk dari tim Garda sendiri, kita untuk memantau petugas-petugas SE yang sedang melakukan pendataan di lapangan itu kami memastikan bahwa petugas itu bekerja sesuai dengan wilayah tugas.
0: Oke.
2: Kita ketahui bersama bahwa di Yapen ini tidak kecil gitu. Artinya areal yang sangat luas. Contoh macam kompleks di Padat Karya. Padat Karya itu kalau dilihat dari luar itu kayak sedikit saja. Begitu kita masuk ke dalam-dalamnya, waduh, rumah di dalam itu memang sudah banyak di sana ya, pemukiman di sana. Makanya kami itu memastikan petugas bekerja sesuai dengan wilayah tugas.
0: Okay. Nah,
2: jangan sampai terlewat data atau belum didata. Karena kita sudah bagi-bagi antar petugas satu dengan petugas yang lain. Kita yang namanya, ada namanya SLS, kita sudah bagi di setiap RT itu bahwa jangan sampai mereka masuk ke wilayah teman punya teman, kerja lagi wilayah tugas. Siap. Jadi kami pastikan bahwa bekerja sesuai dengan wilayah tugas. Selanjutnya juga memastikan cakupan usaha itu lengkap. Jangan sampai belum rangkum sudah dianggap selesai atau bagaimana.
0: Okay.
2: Kita pastikan bahwa lengkap cakupan usaha yang ada gitu. Terus memantau kualitas pendataan ya. Kualitas pendataan ini banyak ya, banyak sekali dia punya problematika di lapangan. Saya sebagai orang lapangan juga itu bahwa untuk kualitas pendataan, contoh macam kita mendata bapak satu rumah tangga atau keluarga, kita pastikan bahwa pendataan itu benar-benar terdata ataupun tercover semuanya. Mungkin kadang kita datang bapaknya atau ibunya tuh lagi sibuk atau bagaimana sehingga tidak fokus untuk menjawab pertanyaan. Jadi sehingga kami juga mengharap kepada petugas mengambil posisi yang baik untuk melakukan pendataan agar pendataan daripada kualitas pendataan itu baik gitu. Nah, selanjutnya juga ada memantau perkembangan dan produktivitas petugas. Nah, di sini perkembangan itu kita lihat dari monitoring pergerakan petugas di lapangan. Okay. Itu secara mereka melapor dan juga kita bisa lihat di website kami juga untuk bagaimana atau sejauh mana mereka sudah melakukan pendataan di lapangan. Terus kita juga selalu memantau teman-teman di lapangan karena pendataan sekarang ini sudah keren ini. Menyesuaikan perkembangan zaman bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan menggunakan handphone ya kan. Nah, jadi penggunaan aplikasi pendataan ini ada, kami sudah siapkan yang namanya Fasih. Fasih itu kami pastikan kepada petugas itu jangan sampai terjadi error ataupun belum disinkronize ataupun diupdate penggunaan Fasihnya itu. Terus juga kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita melakukan evaluasi, mungkin ada kendala-kendala di lapangan yang seperti apa. Dan saya rasa kalau kendala-kendala lapangan itu secara umum setiap petugas pasti punya dan kami siap untuk melakukan tindak lanjut tersebut.
0: Kak Hamdan, ini bagaimana tim Garda menangani sasaran usaha yang ternyata sudah tidak beroperasi lagi saat petugas datang?
2: Kan? Oh ya, baik. Jadi ketika petugas datang, terus usahanya sudah tidak ada.
0: Iya.
2: Masih bagus usahanya sudah tidak ada. Ini tokonya sudah tidak ada, hilang.
0: Jadi kasus juga ya.
2: Dalam konsep dan definisi usaha yang dimaksud adalah telah beroperasi selama tahun 2025 dan beroperasi juga di tahun 2026. Jika tidak beroperasi lagi, maka akan ditelusuri sesuai dengan perilis apakah sudah tidak beroperasi atau pindah. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada, ya memang secara lapangan sudah nggak ada. Ada keterangan di situ sudah tidak ada atau berpindah blok sensus atau keluar kota.
0: Tidak
2: ditemukan gitu. Seperti itu.
0: Oke, mungkin Kak Hamdan mau lanjutkan, mau teruskan sedikit.
1: Ya. Supas.
0: Oke, supas ya.
2: Terlalu banyak bicara. Oke.
0: Gak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus.
2: Oke.
0: Biar pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada paham ya.
1: Siap.
0: Dengan penyampaian yang disampaikan dari kedua narasumber kita saat ini. Nah, Kak Hamdan, ini bagaimana cara Garda memastikan usaha yang dijalankan dari rumah tidak terlewat dari sasaran sensus ekonomi 2026 ini.
2: Baik, Kakang, seperti yang saya jelaskan tadi di depan bahwa petugas-petugas yang di lapangan itu kita sudah memetakan mereka sesuai dengan wilayah tugas kerjanya mereka masing-masing ya. Nah, kami bagi di namanya itu ada namanya SLS. SLS ini Satuan Lingkungan Setempat atau kalau di wilayah administrasi desa itu namanya RT. Nah, kita sudah bagi, kita memetakan petugas ini kamu di RT sini, petugas ini RT di sini. Jadi sehingga mereka tuh tidak timpang tindih. Ya kan, sehingga mereka tahu batas-batas wilayah mereka yang akan didata. Terus juga di akhir periode akan dilakukan penyisiran kembali oleh petugas dari kantor, dari BPS sendiri, tim organik atau kami sebutkan di sini task force. Kemudian juga kami juga memohon kepada masyarakat juga untuk partisipasi. Mungkin ada yang merasa, saya ini belum didatangi petugas ini. Boleh kok datang di kantor langsung, datang di torang sini.
0: Istilahnya jemput petugas.
2: Siapa tahu bilang, saya belum datang-datang petugas. Kemarin dong lewat ke sana, dong terasa nggak bisa perumah nih. Mungkin rumah di bagian belakang kan, dong terlihat akan.
0: Asalkan jangan ada yang palang hati.
2: Silakan boleh, kami sangat-sangat ini kepada masyarakat yang ingin didata, bisa langsung datang di kantor kalau memang belum didata oleh petugas. Begitu Kak Hans.
0: Kak Hamdan, apa yang dilakukan oleh tim Garda ketika kondisi usaha di lapangan ini tidak sesuai dengan informasi yang ditemukan oleh petugas, Kak?
2: Ya, seperti ini idealnya tuh jenis usaha itu sudah teridentifikasi pada prelist. Nah, prelist itu sudah ada identifikasi usaha apa yang dilakukan di bawah petugas. Namun jika ada ketidaksesuaian, maka informasi akan disesuaikan dengan kondisi terkini di usaha tersebut. Contoh misalkan setahun yang lalu dia usaha jualan bakso misalkan ya. Tiba-tiba begini di berikutnya sudah jualan baju. Wah. Nah, ini kan sudah beda apa namanya?
0: Beda kabeli.
2: Iya, beda kabeli. Dari baju ke bakso, dari bakso ke baju. Kecuali dari bakso ke lalapan. Itu kan sama-sama makanan penyedia makanan kan? Nah, seperti itu Kak Hans.
0: Satu lagi Kak Hamdan, ini dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini bagaimana petugas memastikan temuan penting di lapangan segera ketika mendapatkan penanganan seperti demikian?
2: Ya, baik. Setiap minggu itu kita ada kegiatan weekly. Atau di sini kita namanya rapat mingguan petugas gitu. Tujuannya itu untuk menampung permasalahan-permasalahan yang di lapangan, baik secara teknis maupun administrasi. Semua petugas itu diwajibkan hadir. Nah, di situ kita akan menyampaikan berbagai kendala-kendala di lapangan dan diberikan solusinya. Jadi kalau kita rapat itu, mungkin dari setiap petugas kan beraneka ragam ya, masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Kami ada tim khusus yang untuk segera menangani ketika ada masalah di lapangan, dan tindak lanjutnya seperti apa akan kami sampaikan kepada petugas lewat rapat tersebut dimaksud tadi.
0: Oke, luar biasa sekali Kak Hamdan. Ya, dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui jalur interaktif di 0983 3293 kali. Dan bagi Anda yang hendak bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita yang sudah siap sekali untuk bertanya seperti apa pelaksanaannya, kegiatannya, bahkan tujuannya dan strategi apa yang harus dikerjakan, kedua narasumber kita sudah siap untuk menjawab setiap pertanyaan para pendengar di mana saja berada. Sekali lagi di jalur interaktif 0983 3299. Ya pendengar dan juga pemirsa, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen? Dan seperti apa peran dari masyarakat pelaku usaha dalam menyukseskannya? Kita akan kembali selepas jeda berikut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua dan masih seputar topik pembahasan kita kali ini. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita yang masih tetap
1: masih duduk di tempat.
0: Oke, pendengar, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga seperti apa peran dari masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mensukseskannya. Kita ke sesi terakhir nih. Izin ya kakak berdua.
2: Siap.
0: Oke, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi selama perbincangan kita berlangsung, bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, kami masih terus mengajak Anda untuk berinteraksi di line telepon 0983329399. Tapi izin ya kakak berdua, ada dua pertanyaan di WhatsApp nih. Pertanyaannya seperti ini kak. Apa penolakan atau argumen paling sering yang Anda terima dari warga saat mendata di lapangan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Siapa dulu nih kak?
3: Baik, terima kasih Kakak Hans. Jadi memang kendala-kendala di lapangan, salah satunya tadi yang Kakak Hans bilang,
0: okay, gitu.
3: Jadi penolakan-penolakan dan lain-lain sebagainya. Jadi memang berdasarkan tadi kegiatan weekly itu ya, kita kan selalu mencari masalah, apa ya, mencari masalah atau merangkum masalah gitu, okay, dari teman-teman di lapangan. Salah satunya diantaranya itu. Jadi memang penolakan itu biasanya karena memang apa ya, kurang paham, maksudnya masyarakat belum memahami secara utuh manfaat daripada kegiatan pendataan ini.
0: Okay,
3: jadi memang kami harapkan memang kepada masyarakat ini partisipasinya agar bisa mendukung dan jangan menolak. Artinya ini kan untuk data Yapen, artinya kegiatan SE ini bukan serta-merta khusus kami, khusus untuk kami. Jadi ini untuk kita semua, untuk Yapen semua. Jadi kalau memang kalau mau kebijakannya Yapen terarah dan terencana dengan baik, maka dibutuhkan data juga yang baik. Dan data yang baik itu tercipta dari peran serta seluruh masyarakat itu yang, jadi kalau boleh jangan lagi menolak.
0: Jangan
3: gitu.
0: Iya.
3: Mungkin ada tambahan dari Kak Hamdan, silakan.
1: Baik. Secara garis besar sudah dijelaskan sama Kakak Olekta. Kalau dari saya sendiri, untuk di lapangan ketika responden itu menolak, mungkin kita bisa menjelaskan maksud daripada tujuan pendataan kita itu seperti apa. Dan kita juga ke lapangan itu tidak membawa apa. Kita bawa, ada di sini yang namanya handphone. Kita ciri-ciri petugas itu menggunakan handphone ya. Sekalipun mungkin ada dicatat di kertas, tapi intinya itu pakai HP. Terus ada pakai rompi juga, terus ada name tag, terus ada surat tugas. Untuk kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan di zaman yang canggih ini, yang zaman yang keren ini, yang modern ini, pasti banyak penipuan-penipuan ya. Artinya untuk berbasis sistem mungkin ini ada segala macam ini dan itu. Artinya kan petugas itu sudah dilengkapi. Jadi kami berharap kepada masyarakat agar bisa memberikan data data secara jujur kepada petugas kami di lapangan. Demikian Kak Hans.
0: Seperti itu ya pertanyaan sudah dijawab oleh kedua narasumber kita dari Pak Irwan di Bovendigul. Makasih Pak Irwan di Bovendigul. Ada lagi pertanyaan nih, ini terkait penolakan nih. Nah, ini pertanyaan dari jalur KPR. Nah, ini apakah OJK dapat membantu memfasilitasi pengembalian kerugian dana apabila ada pihak bank yang melakukan penipuan? Minta maaf. Saya lanjut ya. Izin kakak berdua. Salah masuk tadi.
3: Salah kamar.
0: Ini terkait dengan yang tadi ya sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Ini apa saja? Ini pertanyaan ya buat kakak berdua. Apa saja tantangan yang Anda hadapi saat melakukan pendataan di lapangan, Kak? Nah ini selama pendataan ada pengalaman unik juga atau mungkin bagagaimana cara Anda menghadapi masyarakat yang awalnya enggan memberikan informasi? Ada tiga pertanyaan sekaligus nih.
3: Oke.
0: Oke, siapa dulu nih?
3: Boleh, Kak Hamdan dulu. Oh,
1: baik, dari Garda ya.
0: Oke.
1: Pengalaman-pengalaman di lapangan ketika tadi bagaimana masyarakat
0: apa saja tantangan yang dihadapi saat melakukan pendataan di lapangan?
1: Tantangan yang dihadapi, tentunya yang pertama itu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana cara kita untuk masuk di lapangan di suatu wilayah gitu kan. Karakteristik yang berbeda-beda di setiap warga kan. Pada umumnya kita ketahui bahwa warga di kota sama warga di desa itu beda. Beda, karakteristiknya beda. Tantangan-tantangan yang kita hadapi kalau untuk di perdesaan, kita mungkin bisa ketemu sama ketua RT ataupun kepala desa. Walaupun di kota juga ada. Tapi antusias masyarakat saya rasa kalau di kampung itu kan cuma hanya beberapa warga saja. Dan artinya mudah kita, istilahnya kita bisa datangi. Sedangkan untuk di kota, warga yang begitu banyak, karakter yang berbeda-beda. Artinya ada yang pagi kerja pulang malam, ya kan, gitu. Terus juga kita datang mungkin lagi tidak mood, jadi kita menyesuaikan, istilahnya menyesuaikan. Kita mungkin bisa buat perjanjian buat kepada responden kapan kita bisa datang dan kita berusaha untuk tata krama, sopan santun, semua sudah diajarkan kepada para petugas kami di lapangan bagaimana menyikapi hal itu di lapangan.
0: Oke. Nah, selama pendataan pasti ada pengalaman unik yang ditemukan. Ya, pengalaman. Oke. Nampaknya sudah ada penelpon ya. Oke, di jalur interaktif 09832993 kali masih seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Halo, selamat siang. Oke, halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang dengan Bapak siapa di mana?
4: Bapak Wali di Sentani Jayapura.
0: Oh, Bapak Wali di Sentani Jayapura. Selamat siang, Bapak
3: Wali.
0: Oke, langsung kepada kedua narasumber kita. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
4: Salam saya untuk masyarakat Serui dan sekitarnya.
3: Iya.
4: Saya punya ini karena topiknya bagus ya, tapi kita bicara tentang sensus ekonomi ya.
3: Oke.
4: Yang kita harapkan supaya pendataan itu berjalan lebih akurat.
3: Benar.
4: Kalau boleh didukung dengan baik oleh Pemda itu dari badan statistik BPS itu, karena kadang-kadang pendataan itu mereka ambil kurang akurat. Ini dalam mengambil pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan berikut itu kadang salah hitung. Karena saya waktu kuliah saya belajar statistik itu, hanya dosen cuma bilang singkat saja. Statistik itu Anda memainkan angka-angka untuk memperoleh pesan. Jadi pesan yang kita dapat harus betul-betul yang bisa mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah setempat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang semua.
3: Ya, terima kasih Pak Wali dari Jayapura ya.
0: Pak Wali dari Jayapura. Ini Bapak sedikit sentil tentang data yang akurat mungkin ya. Seperti itu. Oke,
3: Silakan. Pak Wali di Jayapura ya, terima kasih atas atensinya ini Pak, masukan yang baik untuk bagi kami dan pemerintah daerah dan BPS tentu saja. Jadi memang izin menjawab ya, Bapak Wali ini. Jadi memang terkait data ini kami secara konsep dan definisi itu sudah sangat amat jelas. Jadi ada proses bisnis. Jadi awal dari sebelum angka itu dikeluarkan, kami ada istilahnya mencari petugas dulu, rekrutmen petugas, terus petugas itu dilatih, kemudian setelah dilatih juga turun lapangan itu juga ada tahap-tahap dan fase-fase. Jadi ada PCL, pendata lapangan, ada PML, pengawas lapangan, kemudian juga ada tim task force tadi. Jadi memang secara probis itu kami sudah lakukan berlapis untuk menghasilkan data yang berkualitas. Nah, terkait koordinasi, tentu saja kami tetap berkoordinasi ya, Bapak Wali, dengan khususnya kami di Apen, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan stakeholder terkait ya, terkait dengan pelaksanaan tentu saja dan meminta dukungan. Jadi memang tujuan semua itu adalah itu tadi muaranya untuk menciptakan data berkualitas,
0: okay,
3: sehingga dasar perencanaan bisa menjadi baik. Mungkin itu dari saya, Kak Hans. Okay. Pak Wali mungkin ya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kakak Hamdan, silakan.
0: Okay. Oh iya, itu sudah ya. Seperti ya. Itu ya Pak Wali sudah dijawab.
3: Pak Wali ya, mungkin.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Wali terima kasih sudah bergabung, sudah berpartisipasi bersama kami dan kita masih punya pertanyaan di jalur WhatsApp nih.
3: Oh iya, siap.
0: Tapi tadi ada terputus. Ini terkait dengan pendataan kita di lapangan, ya. Ada hal-hal menarik atau unik yang mungkin ditemukan, tapi juga ada pertanyaan yang masih juga belum dijawab tadi, bagaimana cara

0: ada dia punya penjaga rumah gini.
1: Wah, nah, cukup menarik.
0: Yang kedua ini ya, biasa juga saya di lapangan kalau mengawasi teman-teman PCL atau pencacah lapangan, petugas lapangan kami. Masyarakat itu antusias sekali. Kadang kami disuguhin minum. Ini di luar daripada apa konsep-konsep kami. Tapi kalau memang respondennya biasa, mungkin karena lihat petugas yang datang disajiin minum apa, ada kue juga. Ini yang paling menarik sekali.
2: Gitu, ya, itu yang positifnya. positifnya gitu. Tidak serta-merta negatif.
0: Ya, itu, seperti itu kakak. Hmm.
1: Oke, okay. Selanjutnya nih kak. Ini tadi masih ada juga nih tentang progres pendataan di Kepulauan Yapen berapa persen kak?
2: Oke, jadi memang kita sistemnya SE ini kita pakai fasi, jadi via online, terus juga segala monitoringnya juga online. Jadi memang sampai saat ini untuk Yapen sendiri itu sekitar 70, tadi pagi ya saya melihat itu sekitar 74 atau 76 okay.
1: Siap.
2: Dari target 100% di 31 Agustus nanti.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi kami saat ini benar-benar nge-push, mudah-mudahan tercapai targetnya.
1: Oke, semoga.
2: Terus ini, saya mau cerita sedikit terkait pengalaman tadi. Kakak Hamdan dia cerita di kota, cerita di kampung. Jadi memang karakteristik keluarga di kampung itu kan kalau pagi sampai siang itu ntar ada.
1: Oke.
2: Okay. Jadi itu yang bikin kita ngaduh. Agak susah, iya.
1: Okay.
2: Jadi memang betul-betul harus sabar dan menunggu. Biasanya memang kami malam baru bisa dapat ya, mereka
0: pergi ke kebun ya.
2: Ya, ke kebun.
1: Berarti menunggu lagi.
2: Ya, harus karena kita komitmen harus tercakup semua. Okay. Jadi.
1: Iya. Oke. Okay. Kakak berdua, masih ada pertanyaan lagi kembali dari Bovendigul. Ini lanjutan dari Pak Irwan tadi di Bovendigul. Apakah pertanyaan mengenai data aset pribadi dan gaji atau pendapatan warga dirasa terlalu sensitif atau melanggar privasi? Ini terkait privasi nih.
2: Ya,
1: oke, okay, dan apakah datanya tidak mengalami riskan terhadap kebocoran data? Seperti itu?
2: Iya. Jadi memang tadi di awal saya sampaikan bahwa memang pertanyaan-pertanyaan kita ini agak sensitif.
1: Okay. Nah,
2: jadi mungkin itu ya salah satunya yang membuat ya mungkin ada yang tidak mau atau segala macam. Jadi memang kita kan melakukan kegiatan sosial ekonomi ini berdasarkan undang-undang. Jadi okay. Undang-undang statistik tahun 1997 itu kita tidak boleh menyebarkan. Jadi kita boleh merilis itu data, istilahnya angka agregat. Kita tidak bisa menyebutkan kayak si A by ekonominya person. Ya by person itu kita by name by address itu kita tidak boleh.
1: Okay.
2: Secara undang-undang itu tidak boleh by name by address. Jadi yang kami keluarkan adalah kayak contoh di kampung A itu tingkat perekonominya begini,
1: okay,
2: begitu.
1: Siap.
2: Jadi bukan Pak A tingkat ekonominya begini begitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi memang tidak bisa kita publisitas terkait hal itu.
1: Oke, siap. Oke. Cukup menarik ya pendengaran pemirsa di rumah atau di mana saja berada.
2: Yeah.
1: Dan sejauh ini terkait dengan jenis usaha yang paling banyak ditemukan. Nah, ini sejauh ini jenis usaha yang paling banyak ditemui atau didata seperti apa kan?
2: Iya, yeah, memang dari yang 76 itu tadi ya, memang kalau dilihat dari kan berdasarkan KBLI ya tadi, okay. Jenis-jenis usaha siap. Tadi memang untuk sementara yang mendominasi ini kegiatan pertanian.
1: Okay.
2: Iya. Jadi okay. Hampir 50% itu pertanian. Nanti yang usaha-usaha kategori A itu kan pertanian kategori A. Nanti yang kayak industri-industri atau pertokoan, perdagangan itu masih relatif kecil dan terpusat di Yapen Selatan.
1: Oke, okay. Gitu. Siap. Ya, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, dan tak terasa ya, kita sudah sampai di pukul 10:56 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Nah, ini masih seputar terkait manfaat sensus ekonomi 2026 bagi Yapen, bahkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kita punya beberapa pertanyaan terakhir ya,
2: kita
1: berdua. Baik, ini dari sensus ekonomi 2026 ini, informasi ekonomi apa yang penting untuk menggambarkan kondisi usaha di Kepulauan Yapen?
2: Ya, jadi mungkin tadi tujuannya yaitu untuk memetakan seperti apa perekonomian di Yapen ini. Kemudian untuk mengetahui juga strukturnya usahanya itu apa saja. Tadi yang dari hasil 76% itu ternyata pertanian yang banyak nih. Nah, mungkin dari data-data itu pressure atau perencanaan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah bisa lebih ke sektor itu gitu
1: okay,
2: loh. Atau di ada perikanan di bagian

0: barat sana. Itu juga terlihat. Nah, dari situ juga mungkin dibutuhkan penetrasi di sektor-sektor tersebut gitu. Jadi istilahnya hasil sensus ekonomi itu bisa memetakan potensi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu Kakak Hans.
1: Ya Kak Hamdan, ini dari pengalaman sensus sebelumnya, ketika petugas tiba di lokasi usaha, informasi apa yang paling penting sekali untuk disiapkan oleh pelaku usaha untuk mendukung proses sensus ini sendiri, Kak?
2: Baik. Ya, jadi kalau kita datang ke lapangan, usaha-usaha yang paling ini kita tanyakan adalah usaha apa yang dijalanin saat sekarang ini ya. Sehingga pada saat petugas di lapangan didata sudah mengidentifikasi usaha pada responden yang dimaksud ataupun sampel yang ada di lapangan seperti demikian. Jadi kita berusaha untuk seperti yang tadi dijelaskan di depan tadi bahwa ada beberapa variabel-variabel yang pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin itu sedikit riskan ataupun privasi. Kami harap juga kepada responden ataupun pelaku usaha itu bisa memberikan data secara jujur.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua kali ini. Dan sebagai closing statement dari masing-masing narasumber kita, apa pesan paling penting kepada para pelaku usaha di Yapen agar proses sensus ekonomi 2026 ini dapat menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas? Siapa dulu nih?
0: Siapa dulu? Saya dulu. Baik, terima kasih. Kami berpesan kepada pelaku usaha khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mohon jadilah responden yang jujur, terbuka dalam memberikan informasi yang benar terhadap petugas sensus ekonomi, karena memang sensus ekonomi itu buat kita untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan dengan informasi itu dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Yapen itu seperti apa. Mungkin itu saja statement closing dari saya.
1: Selanjutnya Kak.
2: Ya baik, saya tambahkan lagi ya dari Kak Kali punya tadi bahwa kami memastikan bahwa Bapak Ibu, kakak adik dorang semua pada saat memberikan informasi itu dalam keadaan yang benar. Artinya jangan ragu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena semua jawaban yang bapak ibu adik kakak dorang kasih sampaikan kepada petugas itu dirahasiakan oleh negara dan dilindungi oleh negara. Ketika ada apa-apa petugas ataupun melakukan hal-hal yang di luar daripada ketetapan ataupun aturan-aturan, maka itu akan ada prosedur selanjutnya. Tapi yang jelasnya kepada masyarakat, kakak adik dorang, ketika memberikan data, silakan diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Gitu. Seperti itu kakak.
1: Demikian closing statement dari kedua narasumber kita, pendengar tapi juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada. Data yang lengkap menjadi dasar pembangunan yang tepat. Dan mari sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat. Akhirnya saya Hans Manzai sekali lagi izin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan kesempatan dan waktu saat ini. Bahkan terima kasih juga bagi para pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada, Pak Wali dan juga Pak Irwan, juga pendengar di Seantero Papua tentunya. Oke, akhirnya saya Hans Wansai dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Selamat siang, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Terima kasih pendengar di Bovan Digol dan sekitarnya. Anda terus bersama kami di pemancar FM 90,3 MHz serta pemancar relay kami di Warobo 97.5 MHz. Pendengar, pukul 11:13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga Anda pagi hingga siang hari ini juga sebagian pekerjaan-pekerjaan Anda, kelaran pun Anda selesaikan. Dan juga masih ada banyak pekerjaan lainnya yang harus Anda tekun dan Anda dapat menyelesaikan ataupun mengerjakannya dengan baik dan bisa tuntas juga sesuai dengan harapan-harapan Anda dan juga keluarga Anda. Bahkan juga di kantor ya, yang pasti Anda bersama rekan-rekan juga selalu ada kekompakan, kerjasama yang baik. Sehingga semua program kegiatan Anda hari ini terlaksana dengan baik. Ya, para pendengar, kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 90.3 MHz. Ya, kami hadir dengan informasi-informasi terkini yang juga kami terus bagikan untuk Anda, yang mana bijak bermedia sosial kunci menjaga jati diri generasi muda Indonesia. Ya, saudara pendengar, kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan media sosial membawa perubahan besar terhadap pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Berbagai tren yang muncul setiap hari membuat banyak anak muda terdorong untuk selalu mengikuti perkembangan agar tidak dianggap tertinggal. Namun apabila tidak disikapi secara bijak, fenomena tersebut berpotensi mengikis jati diri dan menggeser nilai-nilai keindonesiaan yang selama ini menjadi identitas bangsa. Hal itu disampaikan anggota KNPI Buleleng Wahyu saat menjadi narasumber dalam obrolan pada RRI Singaraja. Menurutnya tantangan terbesar ya generasi muda saat ini bukan sekedar mengikuti perkembangan zaman, melainkan tetap mampu mempertahankan karakter diri di tengah derasnya arus informasi digital. Wahyu juga menjelaskan salah satu dampak yang dapat muncul akibat FOMO adalah hilangnya identitas diri karena seseorang terus membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Bahkan menurutnya fenomena tersebut dapat berkembang menjadi ketakutan mengambil keputusan akibat terlalu banyak pilihan yang tersedia di media sosial. Kondisi itu berpotensi membuat generasi muda kehilangan fokus terhadap tujuan hidupnya. Kalau terus mengikuti FOMO, seseorang bisa kehilangan jati dirinya karena terlalu sibuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Padahal setiap orang memiliki kemampuan dan proses hidup yang berbeda, tutur Wahyu. Ia juga mengingatkan agar anak muda tidak memaksakan diri mengikuti gaya hidup yang berada di luar kemampuan hanya demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di tengah perubahan tersebut ya, Wahyu juga menilai nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, dan hidup sederhana tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, media sosial harusnya dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyebarkan inspirasi, membangun prestasi, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama, bukan sekedar mengejar pengakuan. Ya, saudara pendengar dimanapun berada, bijak bermedia sosial kunci menjaga jati diri generasi muda Indonesia. Ya, kami juga bagikan informasi ini untuk kebersamaan kita dan juga tentunya untuk generasi muda yang ada di seluruh penjuru tanah air. Ya, semoga terus menjadi generasi-generasi yang bijak ya dalam bermedia sosial dan juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat membawa perubahan dalam berbagai kegiatan-kegiatan ya, sehingga juga bisa memperkaya diri dengan ilmu dan juga memperkaya diri dengan hal-hal yang baik. Oke, saudara pendengar, kami masih terus hadir informasi terkini terupdate dari rri.co.id akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Ya, kembali kami hadirkan informasi berupa pengumuman kami terima berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang telah berlangsung mulai dari hari Selasa hingga hari Sabtu tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Adapun persyaratan yang bisa masyarakat bawakan yaitu peserta wajib membawa kartu identitas atau KTP atau kartu keluarga serta kartu BPJS kesehatan jika yang memiliki. Demikian pengumuman yang disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara pendengar di Bovendigul sekitarnya, informasi tadi sekaligus juga bisa terus disebarluaskan ya bagi Anda keluarga, family, kerabat dimanapun berada, dan tentunya informasi ini sangatlah berarti bagi seluruh warga masyarakat di Bovendigul yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Semoga juga dapat ikut serta hadir dalam pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Oke, saudara, di mulai 45 lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, ya, tetap semangat. Anda juga yang ada di dinas kantor badan OPD yang juga pada sibuk-sibuk untuk mempersiapkan segala pernak-pernik ya untuk menyambut. Iya, untuk menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkup Pemda Bovendigul ya, pasti di dinas kantor badan OPD yang ada juga pada sibuk-sibuk yang mungkin ada kegiatan ya, pembuatan gapura ataupun pemasangan umbul-umbul dan lain sebagainya yang mungkin saat ini masih di laksanakan, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kami terus hadir dengan hiburan-hiburan menemani suasana siang kita bersama.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bagian dimana saja saudara-saudari berada. Kita berjumpa dalam program Musik Pelopas Solah edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kebersamaan kita satu jam ke depan ya, bagi Anda para fans setia dari Pro 1, baik yang ada di pusat Kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, bahkan juga saudara-saudari kita fans-fans setia Pro 1 yang ada di luar Bovendigul juga, kami sapa Anda selalu proaktif. Selamat siang dan salam hormat untuk semuanya. Oke, pendengar, seperti biasa siang ini juga Anda bisa ikutan melalui dua pesan telepon kami, yaitu di 0811-4988-666 atau di 0811-4954333. Iya, mengirim pesan singkat Anda juga di layanan WhatsApp kami 0811-4988-222. Siang ini saya Ina menemani dan juga untuk semua pendengar setia Pro 1 tanpa terkecuali dimanapun dong berada. Semoga teman-teman yang kami hadirkan untuk melewati waktu istirahat Anda, waktu makan siang Anda di hari ini, ya tetap berjalan ya. Semoga berjalan dengan baik, aman, lancar dan juga terus bahagia. Ya, di awal jumpa kita saya hadirkan dulu satu lagu ya, sebelum kita menerima penelpon-penelpon yang sudah ikutan bersama kami dalam program MPL siang ini.

0: Sudah hadir, jumpa lagi bersama Andi Maria Matalata mengawali jumpa kita siang ini di acara Musik Pelepas Lama. Kami terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL. Dengan siapa di mana? Iya, sepertinya putus ya. Anda bisa mencoba kembali di dua line telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami. Oke, sudah ada yang ikutan lagi, kami sapa. Halo, selamat siang MPL.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ini Pak Ustaz Busri ini dari Sambas.
0: Oke, silakan salamnya untuk siapa? Siang ini mau single-single dulu untuk siapa?
1: Halo. Lagunya dari Niki Ardila.
0: Oke.
1: Bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan.
1: Salamnya dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Mbak yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang, Musik Pelepas Lama.
0: Selamat siang. Ya, pendengar dari Sambas, sudah ada Pak Usu juga yang bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Usu, salam sehat. Dan yang pasti selalu dalam lindungan Tuhan ya. Semoga keluarga juga tetap bahagia dan terus terjaga dari segala apapun situasi ataupun suasana di hari ini. Dan yang pasti selalu setia bersama kami di Prosetera Rebo Vendigo. Ya, Niki Ardila ya. Iya, semoga siang ini juga kami akan hadirkan. Saudara pendengar di belakang Pak Usuf, sudah ada lagi yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat siang MPL. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang MPL. Nasrun di Sulawesi, Mbak.
0: Oke, Pak Nasrun. Apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Iya, oke. Okay. Iya, Pak Nasrun, silakan.
2: Lagunya Jamal Mirdad, Nusantara.
0: Oke, okay, Nusantara, siang ini hadir.
2: Ya, pertama-tama, Mbak lagi nyaksam bertugas, Royal Sewa Kroganema, terus ada Sambas Tadia, selamat siang, terus ada Pak Lagi Suteng, dan Natalia juga. Ada Masir, ada Ima, ada kita juga di Bogor, ada Freddy Putri, ada Mbak Dika juga di Kirabo, Mulai, Pertenga, Ramadan, masih selamat siang, kasihnya sesuai dengan keluarga. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Pak Irwan. Pendengar setia RRI di Bovendiga, bahkan dimanapun dong berada ya, siang ini bagi dong semua yang sudah pada berada di rumah ya, bahkan juga sedang menempuh perjalanan ya untuk come back to home, menikmati suasana makan siang hari ini dengan menu-menu spesial yang telah disiapkan oleh keluarga tercinta Anda. Semoga Anda juga tetap berhati-hati dalam menempuh perjalanan menuju ke tempat tinggal Anda, karena keluarga Anda juga menanti Anda tiba dengan selamat di rumah dan juga bisa menikmati hidangan makan siang dengan penuh keceriaan dan juga penuh suasana yang aman dan tentunya damai. Oke, pendengar, semoga siang hari ini juga Anda yang menerima siaran kami melalui audio streaming RRI Playgo dimanapun berada, kami sapa Anda selamat siang, selamat berkarya bagi Anda yang masih berkarya dan juga Anda yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan di tempat-tempat yang sudah Anda tentukan bersama untuk program-program kerja Anda hari ini juga, semoga dilancarkan. Oke, saya terima lagi satu penelpon kita, ada Bang Lanius. Halo, selamat siang Bang Lanius, apa kabar? Halo, selamat siang. Iya, sepertinya Bang Lanius tidak respon ini. Mungkin tidak mendengarkan suara saya. Ya, kami hadirkan dulu Nusantara yang tadi direkos oleh Pak Nasrun, akan hadir untuk Anda dan juga disusul dengan Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

0: Oke, pendengar, sudah ada satu penelpon lagi yang bergabung bersama kami siang ini. Kami sapa dulu. Halo, selamat siang, Mbak.
1: Halo.
0: Iya, selamat.

0: Selamat siang, Bang Lanes.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, terdengar suaranya. Silakan, Bang Lanes. Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ya. Iya, suaranya Mbak tuh enggak ada suaranya di HP itu.
0: Kedengaran kok suara Bang?
1: Ya, soalnya suara Mbak tuh enggak ada suara di itu, makanya tadi saya halo-halo. Ini soalnya kalau kita monitor ini kan harus. Tapi Mbak, suara Mbak tuh enggak ada suara di WA nih. Ini saya ajak monitor Pak, langsung pakai digital, langsung nih. Baru ada suara dengar di radio, saya dengar nih.
0: Oke. Abang punya suara, saya terima dengan jernih di sini.
1: Makanya agak delay nih.
0: Silakan Bang, salam-salamnya dulu.
1: Iya. Oh gitu. Ya tapi ini saya dengar. Tadi kan saya matikan HP dulu ya. Tadi kan saya matikan HP digitalnya saya offkan dulu kan. Terus saya coba di WA ada suaranya. Berarti suara Mbak itu tidak ada kedengaran di HP, tapi kalau Mbak mungkin dengar suara saya begitu.
0: Iya, saya dengar suara Anda.
1: Ya tidak apa-apa lah ya. Kalau cuaca di sini agak cerah nih Mbak di sini.
0: Oke, Mbak Van Degel cerah. Iya, Bang Lanes.
1: Yalah, oke, lagunya dapat ya?
0: Iya, silakan lagunya.
1: Lagunya ini aja dari Kaisar. Judulnya itu kalau ada lagunya ini aja lah. Mulut angin ya lah ya. Salamnya kita rangkul aja, sama Pak aja lah ya. Maaf suaranya agak delay nih, jadi makanya saya langsung saya ano. Oke, itu saja. Iya. Salamnya kita rangkul ya.
0: Oke. Yuk,
1: terima kasih. Selamat siang lepas lelah.
0: Iya, terima kasih Bang Lanes. Selamat siang. Iya, saudara pendengar di Boven Degel dan sekitarnya. Anda masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga dalam program MPL. Kami hadirkan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya, akan terus mewarnai kebersamaan kita siang ini. Semoga Anda juga yang bersama kami tetap terhibur dan juga selamat makan siang untuk semuanya yang lagi beristirahat di siang hari ini.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah. Itu tuh yang itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini.
2: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
3: Haha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
2: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
4: Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
3: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Pendengar setia Pro 1 di Kota Tanah Merah, bahkan di mana saja berada, masih terus bersama kami dalam program Musik Pelepas Lelah edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Ya, kami yang bertugas di sini, saya Ina, masih stay menemani Anda dan juga Anda yang masih terus on di rumah ya, masih mendengarkan siaran kami juga. Kami dari studio mengucapkan selamat siang bagi Anda dan juga keluarga Anda. Kalau sudah makan siang, selamat santap siang ya. Dan semoga makanan yang Anda makan ya pada siang hari ini juga yang bergizi, sehat ya, dan juga dapat mengembalikan energi-energi baru dalam diri Anda, sehingga ada juga semangat yang baru, tenaga yang baru, dapat meneruskan kembali nanti aktivitas Anda pada siang hari ini hingga sore nanti. Iya, mungkin sebagian orang merasa bahwa cuci tangan bukanlah hal yang harus ya, namun demi menjaga kesehatan, menjaga keselamatan juga bagi diri kita, keluarga kita, ya Anda juga patut ataupun wajib ya, sebelum Anda memegang makan ataupun memegang alat makan di rumah, ya semoga Anda juga selalu mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir, menggunakan sabun ya, sehingga kuman-kuman yang menempel pada telapak tangan kita ya, mungkin juga kuku Anda yang panjang ya, di sana Anda bisa melakukan pencucian atau menggosok tangan Anda dengan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir, sehingga kuman-kuman yang menempel juga bisa keluar. Dan pastikan Anda bisa mengelap tangannya di handuk yang bersih dan tangan Anda kering benar ya. Dan Anda juga bisa menuju ke tempat meja makan untuk bersama-sama keluarga tercinta menikmati hidangan makan siang hari ini. Ya, yang pasti dengan menu-menu terus spesial yang keluarga Anda ataupun istri Anda dan anak-anak Anda menyiapkannya. Oke, buat dong semuanya juga, siang ini kami juga yang bertugas memberikan tips ya untuk Anda. Ya, mungkin Anda makan siang untuk Anda yang kerjanya padat ya, harus lengkap dan bergizi. Ya, tips makan siang untuk Anda yang kerjanya padat, harus lengkap dan bergizi. Ya, saudara pendengar, tips ini juga memilih makanan praktis dan bergizi ya, untuk Anda para pekerja dengan aktivitas yang padat, yang juga Anda wajib siapkan ataupun Anda akan menikmatinya, yaitu isi waktu istirahat dengan makan siang. Karena waktu istirahat makan siang merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu agar bisa berhenti sejenak dari padatnya pekerjaan. Ya, alih-alih Anda juga bisa digunakan untuk scroll media sosial ya, baiknya isi waktu istirahat Anda dengan menyantap makan siang Anda yang sudah tersedia di meja kerja Anda. Ya, ingat waktu makan siang bisa juga menyetel alarm ya sebagai pengingat waktu untuk istirahat dan makan siang. Setelah itu bisa kembali melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat dan stamina yang baru.

pendengar setia Rere, yang berikut yaitu cari menu yang simpel dan mudah ya. Ya, ini juga menu mungkin berupa nasi dengan ayam, jadi menu yang umum dan praktis ya, bagi pekerja yang tidak punya banyak waktu istirahat. Selain itu juga, karena penyajiannya yang cepat dan mudah, mungkin menu nasi ayam dilengkapi juga dengan lauk seperti tahu, tempe, dan lalapan untuk melengkapi kebutuhan asupan energi Anda. Dan yang ketiga, pengen lebih praktis gunakan pembayaran digital. Oke, ya, ini agar lebih mudah ya, agar saat Anda berada di tempat kerja ya, agar tentunya juga Anda membeli makanan, makan siang, bisa juga melakukan transaksi menggunakan alat pembayaran digital. Prosesnya yang cepat bisa menghemat waktu di tengah padatnya aktivitas sehari-hari Anda. Ya, saudara pendengar, semoga tiga tips makan siang untuk Anda yang kerjanya padat ya, harus lengkap dan bergizi, yang juga siang ini kami bagikan untuk Anda pendengar dong semua dimanapun berada.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tanda waktu menunjukkan pukul 11:53 waktu Indonesia Timur ya. Siang ini masih

hasil dagangan Anda. Ya, begitu pula Anda yang ada di seputaran Pantaran Tegal sana ya. Ya, Anda juga sebagai operator Johnson ya, semua driver ya maksud saya ya, di sana juga selamat siang. Semoga penumpang ya siang ini juga banyak yang juga menggunakan jasa Anda untuk pengantaran ke distrik ya, mungkin distrik Kau, distrik Kawagit, bahkan juga yang ke distrik ataupun ke Kampung Ampera ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua aktivitas yang hari ini juga yang pasti bisa berjalan dengan mudah, lancar, dan juga apapun program-program yang sedang Anda remuk bersama ya, untuk demi pembangunan Paven Tegal ke depan yang maju dan sejahtera ya. Tentunya kita selalu juga mendukung hal-hal yang baik, hal-hal yang positif demi kemajuan Paven Tegal yang kita cintai. Apalagi di ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentunya seluruh warga negara Republik Indonesia ya, yang ada di setiap wilayah ya, juga membutuhkan pembangunan, membutuhkan pelayanan yang nyata ya, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan juga di sarana prasarana ya, dan juga semua yang dicermati oleh warga masyarakat juga yang mungkin tidak bisa disampaikan, namun ada harapan-harapan kecil yang tumbuh sehingga di hari kemerdekaan yang ke-81 tahun 2026 ini bisa membawa perubahan yang signifikan, yang dirasakan juga dari pusat hingga ke provinsi, bahkan juga ke kabupaten kota, daerah-daerah terpencil. Ya, itu harapan-harapan mungkin yang masih tersimpan, masih terbawa hingga saat ini. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, masyarakat merasakan dengan penuh kebahagiaan juga. Oke, saudara pendengar, kebersamaan kita siang ini kami sudahi dalam program MPL edisi siang ini. Terima kasih untuk Palanius di Sambas, Pak Usu, dan juga pendengar yang ada di Jawa Tengah ya, Pak Nasrun. Semoga kebersamaan kita terus terjalin. Selamat siang untuk semuanya. Salam kompak untuk semuanya. Kita jalan pukul 13 akan hadir penyampaian warta berita dalam program Dinamika Olahraga. Selamat siang dan sampai jumpa.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: wing again, though. Due to Kvaratskhelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matthew. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dengan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Ya, itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand would definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik mau. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik tuh nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi
3: lain? Ya biasa kalau sempat kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu-bantu buat antisipasi ada jedera, itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Tekniknya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian City Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach Davis?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di City Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Nah itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke. Nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain. Untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat, evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Cuma tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk final. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNJ.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

masuk ke PGT Dinamika Mereka bersama Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Pukul 13.34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semua warga masyarakat Provinsi Kul dan tentunya Anda yang saat ini sedang berada di rumah ataupun dalam perjalanan kembali menuju ke tempat aktivitas Anda. Ya, semoga ditempuh dengan baik dan lancar sampai di tujuan dengan selamat. Ya, lagi-lagi pilihan kami hadirkan menemani kebersamaan kita siang ini.

Baik pendengar di manapun berada, pukul 13.41 menit waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan informasi berupa berita kehilangan. Kami terima berasal dari Ibu Mina Manung dengan alamat Kampung Wet R4 Kampung Sukanggo. Isi berita kehilangan, telah hilang atau tertinggal di dalam mobil angkot jurusan Pasar Sentral kilometer 3 sampai Kampung Wet. Satu tandan pisang dan sebuah parang pada tanggal 12 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 malam. Bagi masyarakat yang menemukan pisang dan parang tersebut dapat mengembalikannya pada Ibu Mina Manung dengan alamat Kampung Wet R4 atau dapat mengantarkan ke kantor RRI setiap jam kerja. Demikian berita kehilangan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, pendengar, sebuah informasi berita kehilangan dari Ibu Mina Manung ya di Kampung Wet R4 Kampung Sukanggo.

Di manapun berada, Chandra Fitrotsana ya, rahasia pengagung yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda, membawa kita ke pengunjung kepersemaan kita untuk melintasi Ombo Vendigo, edisi Kamis 13 Agustus 2020. Akhirnya saya Ina ucapkan terima kasih untuk kepersemaan saudara sebagai sajian informasi barang hiburan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda untuk kepersemaan kita di lintas pagi lintasi Ombo Vendigo. Senantiasa mendapat informasi terbaru untuk saudara pendengar di mana pun berada. Iya, saya Ina ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut.
4: Ya, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Ada kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bufini Gul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda dan menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti, tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang akan kami sajikan untuk Anda. Di kesempatan siang hari ini, saya juga berharap dapat menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat, di tempat yang menyenangkan, bahagia selalu, dan pasnya tanpa kurang satu apapun. Ya, di acara Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini, Dangdut adalah kita, sudah saya buka dan siap menanti atensi Anda pendengar di acara Prodanduk untuk siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 di layanan telepon kami di 08 11 49 5433 kali atau 08 11 49 8863 kali. Ya, kayaknya sudah ada atensi yang masuk. Saya coba angka dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, dengan siapa ini?
4: Ini dengan Dani.
3: Halo, Bang Dani.
4: Iya.
3: Apa kabar, Bang Dani?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik. Ini dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Bunda Wanoju di Sambas, Kalimantan Barat.
4: Oh ya, Bunda. Bunda Waloji.
3: Iya.
4: Di Sambas.
3: Dari Kalimantan Barat.
4: Kalimantan Sambas. Barat. Bagaimana kabarnya Kalimantan Barat di siang hari ini?
3: Kalau di Kalimantan Barat ini cuacanya cerah, Bang.
4: Lagi musim kemarau juga ya di Sambas ya?
3: Iya, tapi kemarau, tapi ya ada juga kadang hujan gitu.
4: Lagi musim apa nih? Lagi musim buah apa di Sambas ini?
3: Ini Bunda. Kalau ini lagi musim tanam padi ini, Bang. Hmm? Tanam padi.
4: Lagi tanam padi, tapi padi ini ya, padi kering ya?
3: Iya, padi itu gambah itu.
4: Iya, benar. Iya, Bunda, silakan Bunda mau kirim-kirim atau mau request lagu dulu?
3: Request lagu dulu.
4: Lagunya siapa?
3: Lagunya Lautan Cinta dari Imam S. Arifin.
4: Lautan Cinta Imam. Oke, dikirim-kirim Bunda.
3: Iya, kirim salam dulu lah. Salamnya pertama buat Bang Dani yang lagi bertugas.
4: Waalaikumsalam.
3: Dan selalu

0: Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tian, Bang Ramadan, Mas Ibu Idali, Bang Barul, Bang Anggi, Pak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Masrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Paisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda di Sambas, Kalimantan Barat sana ya. Salam hangat juga dari kami di Ibu Penikul untuk keluarga semua di Sambas sana semuanya. Sehat pastinya ya di kesempatan hari ini dan bahagia selalu. Sudah terima kasih mau bergabung bersama Ibu Penikul di acara Pro Danut. Ya di belakang Bunda di Sambas, Kalimantan Barat, saya masih menunggu atensi dan pendengar di kesempatan siang hari ini yang masih mau bergabung di 08114954333 kali atau di 08114988663 kali. Masih menunggu atensi Anda sambil saya mencari lagunya Lautan Cinta dari Imam S. Arifin yang dirilis sama Bunda di Sambas tadi ya.

0: Ya, untuk pendengar yang mau bergabung bersama Erebo Vinigo di acara Pro Dangdut, bisa langsung telepon ya di nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Jangan ditelepon di nomor WA ya, karena memang tidak bisa diangkat. Oke, kita coba angkat atensi yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita dengan Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Bung Luhut dari Tapanuli?
1: Iya, Pak.
0: Oke, Bang Luhut, gimana kabarnya nih?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah.
0: Tuh, lebih cerah ya, berarti lagi musim kemarau juga nih di Tapanuli.
1: Iya, nih.
0: Bang, betul. Oke, okay. Okay, Bang Luhut, dikirim-kirim atau mau di-request dulu lagunya?
1: Oh, lagunya dari ini saja, Are You Thinking?
0: Dari mana?
1: Are You Thinking?
0: Halo?
1: Are You Thinking itu, Bang?
0: Are You Thinking?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Kalau Ada Di Situ Sik Asik.
0: Ya?
1: Sik Asik.
0: Sik Asik?
1: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim.
1: Oke, dalamnya yang pertama, ini dengan siapa ya?
0: Ini dari dengan Dani.
1: Oh, soalnya sudah lama tidak.
0: Iya, sudah lama baru nongol ini. Stok
1: iya,
0: lama. Iya.
1: Oh, kira-kira yang pertama.
0: Oke. Okay.

0: Pak Purnama Sari, ada Bang Putra Tengah, Bang Ling, Pak Freddy, Bang Rimba, Bang Putra Jaya, Bang Ismai Aceh, ada juga Bang Ahmad Irwan, terus ada juga Bang Terlika di Manado, terus ada Pak Widi juga di Tokyo, dan Bang Ramadan juga. Tapi semuanya saja lah Bang yang lagi pasal saat ini. Ada lagunya sih Bang?
1: Ada.
0: Oke, lagunya ditunggu.
1: Siap.
0: Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih, Horas.
1: Terima kasih, Horas. Lautan asik-asik dari Ayu Ting Ting yang tegas sama Bang Luhut di Tapanuli sana ya. Ditunggu aja lagunya. Saya siapkan. Satu penelpon lagi, saya masih menunggu di program Luhut dan Luhut kita. Sudah satu atensi masuk, saya coba angkat dulu ya. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut kita dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana? Suara laki. Suara cowok nih. Selamat siang, salam kenal.
1: Selamat siang Ibu, salam jumpa. Salam kenal kembali.
2: Ya, selamat jumpa dari Maumere nih, Bunda Ima.
1: Oh, Bunda Ima di Maumere. Oke, Bunda ya, Ima gimana kabarnya nih Maumere?
2: Nih? Soalnya baru hari ini Bunda dengar.
1: Iya, ini dengan Dani, Bunda. Orang stok lama tapi Bunda suaranya Dani. Baru. Iya.
2: Oh ya, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal
2: baru
1: kembali.
2: Hari ini Bunda dengar suara cowok.
1: Sama Bunda, saya juga baru hari ini dengar suaranya Bunda ini. Kayak serak-serak masa gimana begitu.
2: Kalau Bu, suaranya Bunda yang serak-serak itu berarti Bunda sudah.
1: Oke, Bunda, di request lagunya dulu atau mau kirim-kirim salam ini?
2: Mau request lagu dulu kalau bisa.
1: Boleh, lagunya siapa?
2: Dari Kania ya, yang judulnya Sayangku I Love You.
1: Sayangku I Love You, dari lagu siapa?
2: I Love You.
1: Tania.
2: Dari Kania kalau nggak salah.
1: Oke, saya coba cari dulu, Bunda. Ya? Bunda kirim-kirim dulu ya.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
1: Oke, oke.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Dani ya. Selamat siang, salam kenal.
1: Iya, salam balik Bunda.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan lagunya ya buat Putra Tengah di Sapak ya. Sayangku, I love you. Semoga sehat selalu di sana. Bersama teman-teman yang ada di Sapak, selamat siang. Ada Bang Nasrun, ada Bunda Wigati, Oma Depa, Bunda Wanu.

0: sudah bergabung. Ingin ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini. Buat Bung Dani, terima kasih.
1: Siap,
0: I love you. Merdeka.
1: I love you too. Merdeka Bunda Imadi Maumere. Oke, pendengar. Saya coba hadirkan dulu lagu yang sudah request ini. Ada 3 lagu ya dari Bunda, saya lupa namanya tadi, mohon maaf karena memang baru pertama kita berjumpa lewat udara ya, Bunda di Sambas Kalimantan Barat tadi, terus Bang Ruhut di Tapanuli dan Bunda Ima di Maumere. Saya coba hadirkan dulu lagu yang sudah request masing-masing. Semoga dapat terhibur dengan tembang manis ini untuk kalian berdua. Bertiga deh, bukan berdua ya. Kalian bertiga, semoga dapat terhibur di kesempatan siang hari ini. Namun, untuk ini, Bunda yang disambas tadi, mohon maaf lagunya. Lagu dari Imam Arifin itu kayaknya bukan lagunya. Itu lagunya dari Camelia Malik, Lautan Cinta. Saya coba hadirkan untuk Anda ya. Semoga terhibur.

0: Ya pendengar Pro Dangdut, di mana saja Anda berada, tiga lagu sudah saya putarkan untuk Anda ya. Yang tadi juga sama Bunda Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat, dan Bang Ruhut punyanya lagunya Ayu Ting Ting, Asik-asik, dan dari Bunda Ima tadi lagunya dari Kania, Sayangku I Love You. Ya, semoga terhibur dengan lagu yang sudah request. Saya coba angkat dulu satu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di mana?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Dengan siapa, Pak?
1: Nasrun.
0: Oh, Pak Nasrun, Pak Nasrun di Sulawesi Tengah.
1: Iya, di Palu.
0: Iya, di Palu. Bagaimana kabarnya di siang hari ini, Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Sehat ya. Selalu ya, Pak, ya. Di sana musim kemarau juga ya, Pak, di sana ya, Pak.
1: Iya.
0: Benar. Ya, Pak Nasrun, di request dulu lagunya atau mau dikirim-kirim ini?
1: Iya, setelah Kumbang-Kumbang di Taman.
0: Kumbang-Kumbang di Taman, Ade Irma. Oke, dikirim-kirim.
1: Iya, bersama-sama Bang Radinya sama tugas, selalu bersama kolaborasi. Sesudah Bunda Ima tadi ya,

0: Freddy, ada pada juga di syuting, masuk semuanya lah.
1: Oh, terputus semuanya. Iya, jaringannya yang kurang bagus nih kayaknya ya. Iya, di Palu sana Bapak Nasrum beserta keluarga, salam hangat dari kami di Bovendigul. Terima kasih Pak Nasrum sudah mau bergabung bersama kami di Bovendigul. Ya, untuk pendengar yang mau beratensi bergabung bersama saya, silakan ditelepon di 08 11495 54333 atau di 08 11498 6666 ya, di nomor HP yang sudah saya sebutkan. Jangan ditelepon di nomor WA karena ya, karena tidak dapat kami angkat di nomor WA itu, khusus untuk menerima ya, khusus untuk menerima WA saja ya. Untuk Bapak Ibu yang mau beratensi, iya, boleh langsung ke nomor telepon aja, jangan ke nomor WA ya, karena memang nggak bisa diangkat kalau di nomor WA.

Ya, di kesempatan siang hari juga saya coba mau menyapa untuk Kakak Tias di belakang SMK sana. Salam hangat dari saya di studio untuk Kakak Tias beserta keluarga ya. Semoga sehat selalu untuk Kakak Tias. Untuk Mas Ampunggo ini sudah lama tidak dengar suaranya. Selamat siang untuk Anda, semoga kalian sehat dan pastinya bahagia selalu. Ada Bang Putra di Kilo sana, selamat siang, tetap semangat di kesempatan siang hari ini. Untuk rekan-rekan medis semuanya yang dari RSUD di siang hari ini yang tengah bersibuk-sibuk di ruangannya masing-masing, selamat siang dalam menjalankan aktivitasnya. Semoga tetap semangat ya di kesempatan siang hari ini. Ya pendengar, saya masih menunggu atensi di kesempatan siang hari ini, satu atensi lagi sebelum saya hadirkan lagu dangdut yang sudah saya siapkan untuk Anda.

Oke, pendengar, di mana saja berada, saya coba hadirkan dulu lagu dari Ade Irma, Kumbang-kumbang di Taman, yang sudah dirilis sama Pak Langsung tadi di Palu, sambil menunggu atensi Anda masuk di kesempatan siang hari ini.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, dua lagu dari Ade Irma, Kumbang-Kumbang dan Megi Z Mahal baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan mengantar kita ke menit 47 lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Ade Irma tadi yang sudah dirilis sama Bang Nasrum di Palu ya, semoga dapat terhibur di kesempatan siang hari. Ya, saya coba membacakan atensi yang sudah masuk ini dari Bang Darul di Kalimantan Barat ini. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Darul dari Kabupaten Mampawah, Kalimantan Barat. Iya, mau request lagu dari Abi Mesti berjudul Sonia. Lagunya spesial untuk Wanusu di Sambas, buat Bang Andi, buat Bunda Berlian, buat Bang Iwan, buat Ranius, terus Sri, semuanya lah. Dan selamat kenal Bang Dani. Ya, selamat kenal balik dari saya untuk Bang Darul di Kalimantan Barat ya. Bang Andi, buat Bunda Berlian, buat Bang Iwan, di salam ini dari Bang Darul di Kalimantan Barat. Oke, saya coba mengangkat satu atensi yang sudah masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bunda Natalia di Palu.
0: Oh, Bunda Natalia. Bunda Natalia, gimana kabarnya nih di Palu?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Okay. Ini dengan apa ya?
0: Ini dengan Dani, Bunda. Salam kenal.
1: Oh, Dani. Salam kenal juga ya dari Bunda Natalia. Toli-toli sebenarnya Bang Dangdut, tapi lagi di Palu.
0: Oh, lagi di Palu. Lagi orang toli-toli, tapi lagi di Palu ini.
1: Kali cuma lagi kunjungi anak-anak di Palu.
0: Oh, siap Bunda. Sehat ya Bunda dengan anak-anak di sana ya.
1: Amin.
0: Oke, Bunda, di request lagunya.
1: Saya mau suka lagunya apa ya? Gadis di Tepi Danau Toba.
0: Gadis
1: di Tepi Danau Toba.
0: Oke, coba saya cari dulu, Bunda kirim-kirim ya.
1: Salam ya, yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Freddy, selamat siang. Ada Bang Lai Putra Tengah, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Dika Ditaliabu, Purnama Sari, Bunda Ima juga ya di Momere, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Ibu Ani Kota Mobatu ya, ada juga Bang Cliff ya yang ada di Manado, ada Pak Benny Jojo dari Manado. Pokoknya dirangkul aja dari Asam Pecet ya, Bang Dani dari Asam Pecet sekali. Buat Bang Dani tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Bang Dani dan keluarga nanti. Makasih
0: Bunda.
1: Selamat siang. Datuk adalah kita.
0: Iya, sama-sama Bunda. Terima kasih ya Bunda Natalia di Palu sana sudah mau bergabung. Saya coba angkat lagi di belakang Bunda Natalia. Berdengung ya suaranya, mungkin volume radionya bisa dikecilkan sehingga tidak mengganggu. Ya, di belakang Bunda Natalia saya coba angkat lagi satu telepon yang sudah masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Dani, salam kenal.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Tengah di Papua, Bang Dani.
0: Putra
2: Tengah.
0: Putra Tengah di
2: Papua.
0: Oh, di Papua, orang Papua. Bagaimana kabarnya nih?
2: Ah, puji Tuhan, kabarnya kabar baik, kabar sehat. Kabar.
0: Lagi cuaca musim apa nih Bang di Papua nih Bang? Kayaknya musim duriannya sudah lewat ya?
2: Iya, baru habis anu apa karnaval ini dewasa.
0: Oh, habis karnaval ini memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia
2: ya,
0: ini.
2: Republik Indonesia ya.
0: Benar. Oke Bang, di kirim-kirim atau mau request dulu, silakan.
2: Request lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra.
2: Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang.
2: Ya.
0: Oke, dikirim-kirim Bang.
2: Oke, yang baru turunnya Bunda Natalia ya. Kemudian ada juga Pak Nasrun. Ya. Ada Ibu Wanusu. ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Mas Ria, ada Ahmad Irwan juga, dan juga Bang Ramadhan di Sorong, dan juga Mbak Ana, dan juga Ibu Icasi, ada juga Pak Freddy Bucing di Merauke,

0: itu saja ya Bang Dani.
1: Iya.
0: Semoga semuanya terhibur, sehat selalu dan dalam kompak. Oke untuk Bang Dani, terima kasih banyak. Selamat siang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang, terima kasih Bang Putra Tengah di. Iya di fak-fak sana ya, sudah mau bergabung. Terima kasih, salam hangat juga dari kami di studio yang bertugas untuk Bang Putra Tengah di fak-fak sana ya. Oke, satu atensi terakhir ini sebelum saya menghadirkan lagu yang sudah di-request ini, karena mengingat waktu kita juga sudah mepet ini, sudah mau menunjukkan pukul 15. Jadi mohon maaf apabila ada atensi-atensi yang tidak sempat saya angkat ataupun mungkin belum sempat masuk bersama saya di kesempatan siang hari ini, nah, mungkin bisa dicoba lain kesempatan ya, karena memang waktu kita juga terbatas di siang hari ini. Dan gak tahu nih dua lagu ini dapat saya putarkan atau tidak, tapi saya coba hadirkan lagi. Ya, Suryanto Siregar, Gadis di Tepi Danau Toba, yang di-request sama Ibu Natalia di Palu, dan Bayang-Bayang dari Ona Sutra yang di-request sama Bang Putra di Fak-Fak. Saya coba hadirkan untuk Anda. Selamat mendengar.

ya pendengar di mana saja anda berada, lagu dari Suryanto Siregar, Gadis di Tepi Danau Toba, lagu terakhir di jumpa kita di acara Prodangdut. Dan pendengar kita, untuk Bang Putra mohon maaf sekali lagi karena lagunya tidak sempat saya putarkan karena memang kita terbentur dengan waktu ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pendengar semua yang sudah mau bergabung dari tadi di Samba sana sampai di Fak-Fak semuanya. Salam hangat, terima kasih sudah bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kita jumpa lagi dalam kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Selanjutnya kita akan ikuti doa kerahiman ilahi dan dilanjutkan dengan Lintas Tanah Papua dari Pro 1 RRI.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Komnas HAM minta polisi tetapkan tersangka kasus MBG Depapreng. Koda Eral 10 Jayapura gelar serbuan teritorial TNI di Papua. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Peringat dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Komnas HAM perwakilan Papua meminta kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus dugaan keracunan massal MBG di Depapre. Permintaan itu disampaikan setelah Komnas HAM menemukan dugaan kelalaian dalam pengelolaan distribusi makanan dan kondisi dapur SPPG. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Komnas HAM perwakilan Papua meminta penegakan hukum dalam kasus dugaan keracunan massal MBG di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Komnas HAM menilai temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan makanan. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramande mengatakan, kepolisian telah memeriksa 32 pekerja SPPG secara maraton. Pihaknya mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus. Menurut Fritz, Komnas HAM menemukan persoalan pada pengelolaan makanan, pola distribusi, dan kondisi dapur. Temuan tersebut dinilai mengindikasikan adanya kelalaian yang menyebabkan keracunan massal. Fritz menilai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SPPG harus dimintai pertanggungjawaban. Ia bahkan meminta proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan saksi.
2: Upaya penegakan hukum kita memberi apresiasi kepada polisi karena polisi telah memeriksa 32 orang pekerja secara maraton. Jadi ada beberapa yang polisi minta keterangan, setelah itu kami minta klarifikasi. Itu. Jadi ini sesuatu yang baik. Selain itu, sejumlah anggota Polres Jayapura disiagakan untuk menjaga keamanan di areal dapur SPPG. Kalau mereka tidak jaga, itu sudah dibakar itu. Sudah dibakar. Pasti. Dan kalau membaca temuan kami dan pengelolaan itu, harus ada yang jadi tersangka di situ.
1: Ia menyebut dugaan pelanggaran

0: dengan nilai 1079, disusul Kejati Kalimantan Selatan di posisi ketiga dengan nilai 1065. Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian rapat konsolidasi bidang intelijen tahun 2026 yang digelar di Hotel Mansur, Jakarta. Kompetisi mengangkat tema optimalisasi peran intelijen penegakan hukum sebagai supporting system dalam pelaksanaan astacita presiden. Asisten intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum, menyampaikan bahwa capaian itu menjadi bukti kualitas dan kapasitas jajaran intelijen Kejati Papua dalam menghasilkan produk intelijen yang strategis dan bernilai tinggi bagi penegakan hukum. Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas sumber daya. Manusia serta kualitas produk intelijen dalam mendukung kebijakan penegakan hukum nasional. Pendengar dan pemirsa, Kode RL 10 Jayapura menggelar program Serbuan Teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
2: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu, kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada 2 target yang kita ingin capai. Seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita dapatkan adalah 300 orang. Baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja. Berikutnya untuk yang non-fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
1: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
3: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kait dengan serbuan terutama hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan 2 bentuk. Pertama ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan juga mereka obat juga gratis dan juga ada bantuan berupa sembako.

0: ko. Dahil ini may kondisyon ekonomi sekarang yang memang agak sulit. Dan mereka butuh, inilah momen sangat tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodera 10 kepada masyarakat kita. Dan kita cukup terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT. Mana lagi yang belum ada bantuan, karena kita juga ada bantuan Bapak Nas juga dari Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Jayapura, supaya nanti juga mereka bisa berbagi. Yang sudah ya sudah mendapatkan berarti sudah ada bantuan. Nah, yang belum nanti kita cek lagi sebelum belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Saya kira sikap persiasi langkah-langkah cukup bagus membantu masyarakat kita.
1: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyusun Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES. Regulasi ini ditujukan melindungi spesies khas Papua yang belum masuk daftar perlindungan CITES. Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen mengatakan perlindungan selama ini lebih banyak berfokus pada spesies dalam daftar appendix CITES. Padahal sejumlah satwa dalam tumbuhan Papua yang belum masuk dalam daftar tersebut tetap menghadapi ancaman kerusakan habitat dan perburuan liar. Ancaman lain berupa perdagangan ilegal dan perubahan fungsi kawasan. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan regulasi daerah dengan pendekatan pencegahan dan perlindungan berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pusat Laboratorium Forensik Puslab 4 Bareskrim Polri melaksanakan supervisi Bitlab 4 Polda Papua. Supervisi tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Laboratorium Forensik dalam mendukung proses penegakan hukum. Kabit Lab 4 Polda Papua Kombes Pol Dr. IGD Suhartawan mengapresiasi pelaksanaan supervisi tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendapatkan arahan, evaluasi, dan masukan dalam meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan Bitlab 4. Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol Ahmad Mustafa Kamal menegaskan supervisi dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas Bitlab 4 berjalan sesuai prosedur dan mampu memberikan dukungan secara optimal terhadap proses penegakan hukum. Brigjen Kamal juga mengingatkan personil Bitlab 4 untuk selalu mengedepankan penelitian, ketelitian, kecerdasan, kecepatan, ketepatan, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pemeriksaan forensik. Setiap hasil pemeriksaan harus memiliki dasar ilmiah yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun keilmuan. Melalui supervisi tersebut, Puslab 4 Bareskrim Polri dan Bitlab 4 Polda Papua juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di laboratorium forensik. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK terus memperkuat pembinaan dan pendampingan badan usaha milik kampung atau BUMKAM sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan asli kampung. Kepala DPMK Kota Jayapura Magzi L. Atanai mengatakan saat ini terdapat 14 BUMKAM di wilayah Kota Jayapura namun belum seluruhnya mampu menjalankan usaha secara optimal. Tiga bumkam yang dinilai aktif berada di Kampung Holtekam, Waina, dan Koyakoso dengan usaha antara lain ayam petelur, minimarket, dan depot air minum. Maksi mengatakan DPMK melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengetahui persoalan setiap bumkam termasuk kelemahan pengurus, kegiatan usaha, dan pelaporan keuangan. Maksi mengakui masih ada bumkam yang telah menerima pernyataan modal namun belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan kampung. Kondisi ini menjadi perhatian DPMK untuk dievaluasi dan dicarikan solusi. Menurutnya, bumkam yang telah berhasil diharapkan menjadi contoh bagi kampung lainnya. DPMK berharap penguatan kelembagaan, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan yang tertib serta pendampingan berkelanjutan dapat membuat bumkam semakin produktif dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi kampung. Pendengar dan pemirsa, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memimpin serah terima jabatan 5 pejabat di lingkup Kodam 17 Cendrawasih yang berlangsung di Aula Tony Rompis Makodam 17 Cendrawasih. 5 jabatan yang diserah terimakan adalah Kakesdam 17 Cendrawasih dari Kolonel CKM Dr. Rahmat Budi Prasetyo kepada Kolonel CKM Dr. Rudi Dwi Laksono, Kakumdam 17 Cendrawasih dari Kolonel CHK Purnomo Heru Surtato kepada Kolonel CHK Yuliana Raserio Yoko Esa, LO TNI Angkatan Laut dari Kolonel Laut T. Agus Sendrawat kepada Letnan Kolonel Laut T. Rizal kepada Kolonel Pas Sikomang Doni Awe serta penyerahan jabatan Kabintal Jaradam dari Kolonel Artileri Medan Muridan kepada Pangdam 17 Cendrawasih. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kinerja satuan dalam menjawab tantangan tugas yang terus berkembang di Papua. Menurutnya wilayah Papua memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer stabilitas keamanan nasional. Karena itu para pejabat baru dituntut mampu beradaptasi dengan cepat, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan gagasan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodam 17 Cendrawasih. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memimpin upacara penutupan Pendidikan Pertama Bintara atau Dikmaba TNI Angkatan Darat Gelombang Kedua tahun 2026 di lapangan Pancasila Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Sebanyak 98 prajurit siswa resmi dilantik menjadi Bintara TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan 2 setelah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan yang berlandaskan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih menyampaikan ucapan selamat kepada para lulusan, sekaligus mengingatkan bahwa berakhirnya pendidikan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal tanggung jawab sebagai prajurit TNI AD. Pangdam menekankan agar para prajurit terus meningkatkan kemampuan, memiliki inovasi, inisiatif, serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Dengan resmi menyandang pangkat Sersan 2, 98 prajurit tersebut selanjutnya akan melaksanakan penugasan sesuai kebutuhan Satuan TNI Angkatan Darat. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Peringat dan pemirsa, Persipura Jayapura memiliki 4 penjaga gawang. Persaingan kiper utama pada kompetisi umum musim baru semakin kompetitif. Berikut laporan Nali Kesolia.
3: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura kini telah memiliki 4 penjaga gawang untuk musim kompetisi Liga 2 2026-2027. Keempatnya yakni Azib Hakim, Yeremia Maruje, Randy Stroyer, dan yang terbaru Andika Wisnu yang telah mengikuti serangkaian pemusatan latihan di Boyolali, Jawa Tengah. Pelatih kiper Persipura Jayapura Agung Prasetyo menilai kehadiran Wisnu membuat komposisi tim kian solid sekaligus memperkuat kedalaman tim di sektor penjaga gawang. Menurutnya kehadiran Wisnu menjadi solusi tepat untuk mengantisipasi potensi cedera maupun kebutuhan rotasi pemain.
4: Kalau alasan khusus sih, sebenarnya kita hanya menjaga kedalaman ya, karena ada dua kiper, si Randy sama si Kim, terus plus si Randy, saya kira masih kurang untuk menjaga kedalaman, untuk kita antara apa intensitas training untuk menjaga persaingan di dalam tim itu masih kurang. Nah, dengan datangnya Wisnu akan terjaga dan itu akan bagus untuk solidnya tim kita. Jadi saya sebagai pelatih kiper dan mungkin head coach juga kalau ada apa-apa juga kita bisa siap gitu, bisa tanggung jawab gitu.
3: Meskipun performa Wisnu tidak jauh tertinggal, Agung Prasetyo belum terburu-buru menentukan kiper utama Persipura Jayapura. Ia memilih untuk terus memantau perkembangan seluruh anak asuhnya melalui rangkaian uji coba maupun sesi latihan rutin.
4: Di sini juga nggak banyak ketinggalan, cuman memang 30% harus diperbaiki supaya sama intensitasnya dan kualitas fisiknya dengan kiper yang ada.
5: Kalau utama. untuk kiper utama, saya rasa saya masih terlalu jauh untuk berbicara itu, karena saya jujur, saya selalu akan bersikap netral, bersikap sesuai dengan keadaan realnya dan juga dengan dengan apa yang diperlukan oleh tim nanti, maksudnya dengan taktikal head coach. Jadi saya masih belum berbicara, kita ngeliat dari uji coba dan dari latihan seperti itu aja.
3: Diketahui kiper berusia 29 tahun itu pernah berseragam merah hitam pada musim 2022-2023 sebelum direkrut PSB Sibia. Persaingan kiper utama menjadi kompetitif lantaran keempatnya memiliki pengalaman mumpuni. Andika Wisnu dan Randy Stroyer merupakan kiper Liga 1, sedangkan Azib Hakim dan Yeremia Maruje merupakan kiper yang dipertahankan pada musim lalu. Apalagi Hakim menjadi bagian utama menjaga gawang Mutiara Hitam. Naldi Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi menutup Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh. Sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas. Nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: "Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung."
5: "Iyalah."
4: "Eits, apa tuh?" "Ah, paling juga kucing."
5: "Masa kucing gitu?"
4: "Kalau tak percaya, tanya."
5: "Oi, maling apa kucing?"
6: "Kucing."
4: "Tuh,
5: Kucing.
6: Itu orang.
5: Kucing tuh
6: meong.
5: Wah, benar maling.
6: Pukul kentongannya.
5: Salah. Salah gimana?
6: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
5: Sini.
7: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua.
8: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovidigul yang dipancar luaskan melalui pemancar FM 90,3 MHz dan pemancar relay Warupko 97,5 dan Jail 90,7 MHz. Baru saja pendengar kita ikuti lintasan apa buah dari Pro 1 RRI Jayapura dan saat ini telah menunjukkan waktu pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk pendengar semua di mana saja Anda berada. Mungkin yang lagi bersibuk-sibuk masih melaksanakan aktivitasnya di tempat kerja masing-masing di jam-jam rawan seperti ini, tentunya masih tetap semangat ya untuk menyelesaikan semua pekerjaan Anda, baik itu yang di kantor maupun yang ada di rumah. Dan juga rekan-rekan medis yang ada di RSUD Bovidigul yang lagi bersibuk-sibuk di ruangannya masing-masing untuk melayani para pasiennya. Semoga tetap semangat di kesempatan sore hari ini. Rekan-rekan TNI Polri semuanya, tanpa terkecuali yang ada di Bovidigul, di jalur perbatasan, di pos-pos penjagaannya, yang di sore hari ini tengah melaksanakan piket. Selamat siang, selamat sore. Semoga terhibur selalu di kesempatan sore hari ini. Dan untuk seluruh masyarakat Kota Tanah Merah ya, tanpa terkecuali yang ada di titik nol, Pasar Sentral, Memanjakuas semuanya yang mungkin masih menyediakan dagangannya, selamat sore untuk Anda. Tetap semangat di kesempatan sore hari ini. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini pendengar, serangkaian lagu-lagu hiburan sudah saya siapkan untuk Anda, menemani semua rutinitas Anda, pekerjaan Anda di siang hari ini, semua kesibukan Anda. Semoga dapat diselesaikan dengan baik dan pastinya dapat terhibur dengan serangkaian hiburan yang akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan lagu-lagu hiburan dari Republik Krispati dan rekan-rekan yang sudah saya siapkan untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: kok sibuk terus? Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Ya pendengar di Malam Sejanda berada, masih setiap bersama kami di 90,3 MHz di kesempatan sore hari ini. Masih dengan serangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda ya, dengan segala macam rutinitas Anda. Mungkin saat ini sedang bersantai di rumah, ya mungkin baru pulang dari tempat kerja, lagi menikmati secangkir teh hangat, kopi panasnya bersama keluarga di rumah, ataupun yang saat ini masih bersibuk-sibuk di tempat kerjanya masing-masing. Selamat sore untuk Anda, tetap semangat pastinya. Dan saat ini telah menunjukkan pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar di hingga pukul 16 nanti. Saya akan coba hadirkan serangkaian lagu-lagu keroncong pilihan di kesempatan sore hari ini, menemani segala macam rutinitas Anda. Hingga pukul 17 akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul tentunya di kesempatan hari ini, dan dilanjutkan untuk pendengar semua, azan maghrib untuk wilayah Kota Tamer dan sekitarnya akan jatuh di pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Untuk di kesempatan hari ini ya, azan maghrib akan jatuh di pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, masih setia menemani Anda, saya kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, menemani semua aktivitas Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Ya pendengar di mana sajana berada, lagu-lagu keroncong pilihan di kesempatan sore hari ini saya hadirkan untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya coba menghadirkan hiburan untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, maupun yang dari tempat usahanya masing-masing. Semoga teman-teman keroncong pilihan ini dapat menghibur Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Bersama Hitikus Endang dan rekan-rekannya, saya hadirkan untuk Anda lagu-lagu keroncong pilihan di kesempatan sore hari ini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, masih setia bersama kami di 90,3 MHz, masih dengan serangkaian lagu-lagu keroncong pilihan menemani semua aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Yang lagi bersantai di rumah, menikmati secangkir teh hangat dan kopi panasnya bersama keluarga maupun rekan-rekan, dan juga yang ada di tempat kerjanya yang masih bersibuk-sibuk ini menyelesaikan semua pekerjaan Anda di kesempatan sore hari ini. Semoga semuanya dapat terhibur dengan serangkaian lagu-lagu keroncong pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Pendengar, informasi untuk Anda bahwa nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul bersama saya tentunya di 90,3 MHz.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu di studio terbuka pukul 16:58 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu keroncong pilihan di kesempatan sore hari ini menemani segala macam aktivitas Anda. Selanjutnya saya mengajak Anda untuk kita dengarkan Warta Berita Daerah Bokenigul untuk edisi Kamis 13 Agustus tahun 2026 tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore. Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita Daerah, edisi Kamis 13 Agustus tahun 2026. 81 tahun Indonesia Merdeka, DMK Boven Digul berharap pemerintah sejahterakan hingga 112 kampung. Itulah berita, topik berita sore ini, dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani. HUT ke-81 tahun Republik Indonesia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Boven Digul berharap pemerataan kesejahteraan hingga 112 kampung. Reporter kami, Thomas Yamlian, menurunkan laporan selengkapnya.
1: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat komitmen dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di kampung-kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Digul, Leonardus Agus Sutikno, mengatakan, usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang harus diisi dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan hendaknya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di 112 kampung di Kabupaten Boven Digul.
2: Harapan saya bahwa semoga dengan kemerdekaan sudah 81 tahun ini, Indonesia berdaulat adil dan makmur sungguh-sungguh terwujud sampai ke pelosok kampung-kampung. Karena

0: Masyarakat kampung sangat membutuhkan hal tersebut, keadilan merata bagi semua masyarakat kampung yang ada di Bufundigul dan juga di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun juga kami adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembangunan harus adil dan merata sampai ke kampung-kampung.
1: Leonarus Agus Sutikno menegaskan masyarakat kampung memiliki harapan besar terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Karena itu semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui perhatian dan pelayanan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Leonarus berharap peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Bufundigul dari kampung. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Bufundigul tegaskan pencegahan penyakit menjadi tanggung jawab bersama. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Imam Komarudin.
3: Jadi Bapak Ibu mohon maaf, bukan hanya kita masyarakat awam, kita pikir penyakit penularan itu HIV saja.
4: Bupati Bufundigul Roni Omba menegaskan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni Omba dalam kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi program penyakit menular dan tidak menular yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bufundigul. Menurutnya, kesehatan merupakan modal utama untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berkualitas. Karena itu, pencegahan penyakit harus dilakukan secara bersama-sama.
3: Saat ini kita memang masih menghadapi tantangan dari berbagai penyakit menular, seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, demam berdarah, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, Aedes aegypti, serta penyakit menular lainnya yang memerlukan perhatian serius.
4: Ia mengatakan masih terdapat sejumlah penyakit menular yang membutuhkan perhatian serius, diantaranya tuberkulosis atau TBC, HIV, malaria, dan demam berdarah. Roni meminta masyarakat tidak menganggap remeh penyakit menular karena dapat mengancam keselamatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik. Ia berharap sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pengendalian penyakit. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dukung peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat, Organes Asmuruf ajak pemuda berkebun bersamanya melalui kegiatan penanaman pisang. Yohanes Igoden melaporkan.
5: Organes Asmuruf, salah satu tokoh masyarakat Bufundigul dengan luas lahan 6 hektar, kini sedang berupaya untuk 1 hektar lahan akan dibuka sebagai lahan perkebunan pisang guna mendukung pelaksanaan kegiatan program MBG sehingga kebutuhan MBG dapat terpenuhi mulai dari buah-buahan, sayuran, hingga kebutuhan lainnya.
6: Daripada lahan tinggal kosong, coba saya ajak beberapa kawan-kawan. Jadi ini ada beberapa kawan-kawan yang kami tergabung untuk bagaimana kita sama-sama untuk membudidayakan, mengembangkan tanaman pisang. Nah, ini lokasi kita sendiri, terus kemudian saya ajak beberapa kawan-kawan untuk bergabung dalam budidaya pisang ini. Kami antisipasi karena beberapa dapur MBG yang berjalan di Kabupaten Bufundigul itu membutuhkan pisang sebanyak-banyaknya. Jadi sebagai petani, kami coba mempersiapkan ini, mengantisipasi kelangkaan pisang itu, dan ini juga peluang pasar, di mana pisang bisa tersalur atau bisa terserap di dapur MBG, tapi juga kebutuhan rumah tangga yang lainnya.
5: Organis Asmuruf mengajak masyarakat yang memiliki lahan agar dapat memanfaatkan lahan mereka ditanami berbagai tanaman, mengingat saat ini program MBG akan membutuhkan banyak bahan makanan yang siap untuk diberikan kepada anak-anak sekolah. Karena itu, bagi masyarakat orang asli Papua untuk mulai berkebun sejak saat ini serta membaca setiap peluang yang ada di dunia pasar. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pejabat Sekda Bufundigul Fabianus Sabi Simfagi apresiasi literasi digital untuk cegah kekerasan berbasis gender online. Thomas Yamlean melaporkan.
1: Pelaksanaan kegiatan literasi digital mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja di tingkat sekolah maupun luar sekolah di Kabupaten Bovendigul mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi Sinfagi. Fabianus menilai kegiatan yang melibatkan anak dan remaja ini sangat penting sebagai upaya memberikan pemahaman kepada generasi muda dalam menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media online memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, namun di sisi lain juga dapat membawa dampak negatif apabila tidak digunakan dengan baik.
7: Jadi pertama sekali itu orang tua-tua di rumah itu jangan lupa memperhatikan anaknya untuk tidak secara bebas dan tiap hari harus dengan alasan, berbagai alasan untuk keluar dari rumah dan bergaul di lingkungan lain. Dan juga sekarang itu sudah modern, jadi memang betul anak-anak itu diperbolehkan untuk menggunakan HP, tapi sedikit dibatasi sehingga jangan sampai terjadi penyalahgunaan alat-alat komunikasi ini.
1: Upaya melindungi anak dan remaja dari berbagai bentuk kekerasan di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Fabianus berharap kegiatan literasi digital dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga generasi muda di daerah ini bisa memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi perkembangan teknologi secara positif. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Remaja Internasional 12 Agustus, generasi muda diajak melawan kekerasan berbasis gender online. Reporter kami, Agustina Yuniarsi, menurunkan laporan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Remaja Internasional yang jatuh pada 12 Agustus 2026, Direktur Perkumpulan Lembaga Advokasi Peduli Perempuan Beatrix Gepsi mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Beatrix menjelaskan kekerasan berbasis gender online merupakan tindakan kekerasan yang terjadi di ruang digital, namun dampaknya dapat merembet hingga kehidupan nyata. Bentuknya beragam mulai dari pelecehan, penyebaran foto dan data pribadi tanpa izin, ancaman hingga ujaran kebencian berbasis gender. Menurutnya, kekerasan berbasis gender online dapat berdampak serius terhadap masa depan generasi muda. Korban tidak hanya dapat kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga mengalami gangguan dalam pendidikan hingga trauma berkepanjangan.
9: Kekerasan berbasis gender online atau kita biasa kenal dengan KBGO adalah bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital dan

0: sekaligus memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan.
1: Ia juga membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah kekerasan berbasis gender online. Di antaranya berpikir matang sebelum membagikan konten agar tidak merugikan orang lain, berani melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan baik kepada pihak berwenang maupun pengelola media sosial, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan mereka. Selain itu, masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk terus meningkatkan literasi digital dan membahagiakan pengetahuan tersebut kepada lingkungan sekitar. Beatrix mengatakan perkumpulan LAPER yang dipimpinnya tahun ini genap berusia 25 tahun. Selama 17 tahun ia dipercaya mengemban amanah sebagai pimpinan lembaga tersebut. Pada awalnya LAPER lebih berfokus pada pendampingan hukum bagi korban kekerasan. Namun seiring perkembangan lembaga tersebut, kini lebih banyak bergerak dalam upaya pencegahan melalui pendidikan di sekolah, komunitas perempuan, kelompok pemuda hingga lingkungan keluarga di kampung-kampung.
0: Mohon dukungan dari semua, kami berharap dari proses kegiatan ini bisa terus dilanjutkan. Ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan edukasi dan literasi digital bisa dapat berproses.
1: Berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, komunitas, dan lembaga seperti LAPER dalam membangun ruang yang aman bagi anak dan remaja. Ia juga mendorong adanya kegiatan seperti Festival Anak dan Festival Remaja di Kabupaten Bovendigul sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas generasi muda sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di tengah masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski defisit anggaran, Pemkab Bovendigul tetap salurkan bantuan korban kebakaran di Asigi. Laporan selengkapnya bersama Septiani Nurjana.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak musibah, meski daerah saat ini menghadapi kondisi defisit dan efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Jair, yang mengalami musibah beberapa hari sebelumnya. Marlinus mengatakan kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan.
4: Memang kita mengalami defisit anggaran, tapi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan kebesaran hati kami untuk memperhatikan masyarakat, kami bekerja sama dengan Bapak Ibu DPR kita dari dinas-dinas terkait hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekaligus memberikan sumbangan sembako.
3: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan anggota DPRK serta dinas terkait termasuk Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban. Marlinus berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi para korban untuk bangkit dan menjalani masa pemulihan. Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, pemerintah tetap berupaya menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat yang mengalami musibah. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Efisiensi anggaran Dinas Sosial Bovendigul harap ada penambahan anggaran. Kembali reporter kami Thomas Yamlian menurunkan laporan selengkapnya.
5: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada kondisi keuangan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi semangat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Mariane Katmo mengatakan, momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan bisa membawa angin segar bagi daerah, khususnya melalui adanya dukungan dan penambahan anggaran. Menurutnya anggaran yang memadai sangat penting agar setiap OPD dapat menjalankan program dan pelayanan publik secara optimal.
6: Dengan momen seperti itu, kalau ke depan ada perubahan, nah kami lebih semangat lagi, antusias untuk pelayanan, untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih semangat lagi, lebih kerja keras.
5: Ia pun menyadari meskipun saat ini Indonesia dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kondisi keuangan daerah, namun melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, diharapkan bisa membawa angin perubahan terkait dengan penambahan anggaran. Ia berharap dengan dukungan anggaran yang lebih baik, seluruh OPD di Kabupaten Bovendigul bisa terus bersemangat dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiar oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dari Pancarluaskan melalui Radio Asiki FM. Lomba domino antar OPD memeriahkan HUT RI di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
7: Saya apresiasi buat rekan dari KPAP Unit 4.
8: Iya, lomba ini dilaksanakan sehubungan dengan hari menyambut Hari HUT RI Republik Indonesia yang ke-81.
9: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Bovendigul Zetmanti mengapresiasi pelaksanaan lomba domino antar organisasi perangkat daerah yang diselenggarakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 54 Bovendigul. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Zetmanti mengatakan sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya seluruh masyarakat turut merayakan momentum kemerdekaan termasuk melalui berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat kebersamaan. Menurutnya, pelaksanaan lomba domino antar OPD menjadi hal yang patut diapresiasi. Terlebih, kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
7: Memaksimalisasi kegiatan dengan efisiensi anggaran yang ada untuk bagaimana caranya memeriahkan hari ulang tahun.
9: Ia menilai keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI. Kegiatan sederhana seperti lomba domino tetap dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kemeriahan dalam menyambut hari kemerdekaan. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT RI, Z menyebut lomba antar OPD juga memiliki manfaat positif dalam mempererat tali silaturahmi di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha KPHP Unit 53 Bovendigul Sukoyo mengatakan, selain lomba domino, KPHP Unit 54 juga turut melaksanakan senam bersama yang melibatkan OPD, TNI Polri, dan masyarakat di wilayah Polsek Mandobo. Menurutnya, lomba domino dipilih sebagai salah satu kegiatan hiburan yang dapat mempertemukan berbagai unsur pemerintahan dalam suasana santai dan penuh keakraban. Menurutnya, meskipun permainan domino selama ini kerap diidentikan dengan aktivitas perjudian di masyarakat, kegiatan yang diselenggarakan KPHP Unit 54 dipastikan bebas dari praktik perjudian.
8: Memeriahkan turnamen dari RI tersebut dengan berbagai acara. Acaranya yaitu lomba kami yang dilaksanakan pada hari ini, pada hari Kamis pagi jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian pada hari Jumat juga itu ada senam pagi, tepatnya berada di Polsek Mandubu.
9: Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus menumbuhkan semangat kebersamaan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Ini dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Didi Hamdani dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, bersama kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini telah waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda untuk kita ikuti beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Fakfak, dan RRI Denpasar, langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
2: Disinilah tantangan pemerintah, bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga.
3: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
2: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
4: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
2: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses. dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita Pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
5: Beranda Asta Cita.
6: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
7: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
8: Saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak, dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
9: Alhamdulillah, sehat selalu, Bapak.
8: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
9: Alhamdulillah, ya.
8: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
9: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak, yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
8: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menaungi seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
9: Jadi SMP terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SMP terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SMP ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di itu disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
10: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
9: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
10: Jadi aktifnya 24 ya?
9: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
10: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau memang
9: digabungkan
10: seperti itu?
9: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
10: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
9: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
10: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
9: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
10: Oke, okay. Nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sekolah.
9: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
10: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
9: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
10: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
9: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMA tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
10: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
9: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
7: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
5: Beranda Asta Cita.
6: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus membentuk sumber daya
1: manusia yang kita ikuti ajang maghrib untuk kota Tanah Medan sekitar.
11: Seni tidak lagi di

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: Berwirausaha nanti terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
2: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
1: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
2: Seni patung?
1: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
2: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
1: Betul.
2: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini gitu.
1: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
2: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
1: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
2: Ya baik, jadi

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya pendengar, saya Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Jadi dipancarluaskan mulai pancar FM 90,4.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman

Hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu kampus di kesempatan sore menjelang malam hari ini ya, di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Dan untuk pendengar semuanya di 112 kampung di 20 distrik, selamat sore menjelang malam di kesempatan hari ini. Tetap semangat pastinya untuk Anda semuanya dalam melaksanakan semua aktivitas Anda di hari ini.

Ya, serangkaian lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari ini saya coba hadirkan untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini dalam menjalankan semua aktivitas Anda, pendengar. Dan saat ini telah menunjukkan pukul 18:17 waktu Indonesia Timur, hingga pukul 19:00 nanti kan kita ikuti Gema Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura. Ada sebuah kisah dari Black Sweet, saya coba hadirkan untuk Anda.

0: ¡Vendedor!
1: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

Suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Ronodipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

Ya pendengar, masih setia bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz. Masih menemani Anda di kisah pertama malam hari ini dengan serangkaian lagu-lagu hiburan tentunya. Di mana di malam hari ini masih dengan segala macam rutinitas Anda ya pendengar, di tempat Anda bekerja, di rumah maupun di mana saja. Dan saat ini telah waktu dalam juga pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan menantikan pukul 19 akan kita di Gema Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura. Setia menemani pendengar semua di 112 kampung di 20 distrik di malam hari ini yang tengah stay mendengarkan Serai Bumi Gul. Semoga serangkaian hiburan yang saya sajikan untuk Anda dapat memberikan hiburan dan pastinya semangat untuk Anda dalam melaksanakan aktivitas Anda di malam hari ini. Maupun yang saat ini dengan bersantai bersama keluarga di rumah, menikmati kebersamaan ya di rumah bersama buah hati maupun bersama rekan-rekan Anda di malam hari ini. Masih menemani Anda pendengar di kesempatan malam hari ini hingga pukul 19 malam nanti. Kembali saya hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini.

Tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Sudah tidak terasa kita sudah di

dan terima kasih atas partisipasi Anda bersama saya di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi saya mewakili pekerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya. Ini dari yang akan menemani hingga pukul 24 malam nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang kami sajikan untuk Anda. Dan mendengar, tepat pukul 19 kita ikuti Gemah Papua dari Pro 1 RI Jayapura. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa dan selamat.

Kita ikuti Warta Berita Gema Pap Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita korupsi dari Jayapura, Biak, Serui, Ire, Wamena, Merauke,

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, Kamis 13 Agustus 2026. Informasi kami hadirkan laporan utama dalam Warta Berita Papua dan kami lengkap ke Indonesia Timur. Kita mulai dari berita. Daratan pesawat jenis CN-2 Kabupaten Biak Numfor berjalan.
1: Kita ikuti Warta
0: Pinontoan dari RRI Biak melapor.
1: Dari Jayapura, Biak. Wamena, Merauke. Pendengar dan pemirsa,
2: pesawat TNI Angkatan Papua CN-235 dari Skadron 27 Landungan Papua Biak dan waktu Indonesia Timur mendarat mulus di Bandara Pulau Numfor
1: Nabire
2: pada Rabu 12 Agustus 2026 pendaratan
1: Perindiku
2: bahkan uji coba sebelum diterbangkan pada 17 Agustus 2026 Panglima Komando Daerah Tni Angkatan Udara
0: Radio Rep
2: Marsda TNI Azhar Aditama Joyo Sugito didampingi
0: edisi Kamis
2: Hua Biak Marsma TNI Rahmat Kusmayadi
0: dan jumlah informasi kami
2: hadir Biak Numfor Sagara Esmailoa Ketua Panitia
0: Kita Gema Papua
2: Kabupaten Biak Numfor Gunadi serta Sekretaris Panitia
0: Kila Warta Berita
2: sama-sama berada di dalam pesawat take off dari Bandara Frans Kesepo 5 menit saat tiba di Bandara Numfor.
0: Kita mulai dari
2: For Arif Tri Laksono, Kepala Distrik.
0: Pesawat jenis CN
3: anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak
2: di Bandara Numfor disambut Kepala Bandara Numfor Arif Tri Laksono, Kepala Distrik Numfor Timur, Kepala Distrik Numfor Barat, Kepala Distrik Poyiru, serta Dan Ramil dan Kapolsek Numfor Timur. Pangkodau 3 Marsda Azhar Aditama mengatakan salah satu program TNI, Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara berupa restorasi jembatan udara di wilayah Papua.
4: Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa hari ini kita sudah mengukir sejarah kembali bahwa ini merupakan program dari Tentara Nasional Indonesia, dari Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara. Perasaan ini juga
2: darah jenis CN-235 dari Skadron 27
4: buah proses rem
2: tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur mendarat mulus di bandara
4: yang pasti kita mau
2: Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 12 Agustus 2026 dana tersebut merupakan uji coba sebelum diterbangkan pada
4: sebuah hal yang pos
2: 2026 Panglima Komando Daerah Tni Angkatan Udara Angkodau 3 Marsda TNI Azhar Aditama Biak sekitar pukul 8 lebih 5 menit saat tiba di Bandara Numfor disambut Kepala Bandara Numfor Arif Tri Laksono, Kepala Distrik Numfor Timur, Kepala Distrik Numfor Barat, Kepala Distrik Poyiru, serta Dan Ramil dan Kapolsek Numfor Timur. Pangkodau 3 Marsda Azhar Aditama mengatakan salah satu program TNI, Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara berupa restorasi jembatan udara di wilayah Papua.
4: Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa hari ini kita sudah mengukir sejarah kembali bahwa ini merupakan program dari Tentara Nasional Indonesia, dari Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara, di mana operasi untuk merestorasi jembatan udara yang ada di Papua ini juga merupakan program pemerintah, di mana kami bertugas dari Kodau 3, dari Lanut Manuhua, untuk memberikan asesmen, penilaian, serta pemberian sebuah pengukuran bahwa landasan ini layak, landasan ini juga baik, biarpun kemarin kita melaksanakan sebuah proses rehabilitasi yang tidak major, hanya minor saja. Yang pasti kita memastikan bahwa keamanan, kemudian juga kelayakan dari landasannya bisa kita gunakan. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah
5: ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
6: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
5: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
7: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
5: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan.
8: Artinya setiap penerbangan itu rata-rata terisi 80%.
9: Selanjutnya pesawat CN-235 akan digunakan untuk mobilisasi. Pemenangan dari unsur Forkopimda Plus akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 yang dipusatkan di lapangan Limanu, Distrik Lumpur Timur.
0: Kodaerah 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura. Reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
10: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodaeral 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan, terdapat dua target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
11: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita dapatkan ada 300 orang, baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja. Berikutnya untuk yang non fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
10: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodaeral 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
12: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodaeral 10 kaitan dengan serbuan
13: terutama hari ini, karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan dua bentuk. Pertama, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan juga mereka obat juga gratis, dan juga ada bantuan berupa sembako. Nah, ini kondisi ekonomi sekarang yang memang agak sulit, dan mereka butuh. Inilah momen yang sangat tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodera 10 kepada masyarakat kita, dan kita tidak cukup terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT mana lagi yang belum ada bantuan, karena kita juga ada bantuan Bapanas juga dari bantuan sosial dari pemerintah Kota Jayapura, supaya nanti juga mereka bisa berbagi. Yang sudah ya sudah mendapatkan berarti sudah ada bantuan. Nah, yang belum nanti kita cek lagi sambil yang belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Saya kira sikap proses yang tak lagi cukup bagus membantu bisa kita.
10: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Program MBG dinilai bantu siswa SMK YPK TIK Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
14: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK swasta YPK TIK Serui dinilai memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Kehadiran program ini membuat siswa tidak lagi terlalu bergantung pada jajanan saat jam istirahat, karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
15: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami sangat cukup dan memuaskan.
14: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Woisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
16: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu untuk siswa-siswa SMA, karena dia kan ada sih beberapa siswa di SMA di SMK ini yang kurang mampu, jadi dia bisa datang ke sekolah makanya bisa dapat makan gitu. Dan juga untuk lauknya itu dia sangat bagus karena dia juga tuh mengandung sayur, daging dan semuanya. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya dari saya ini sekarang ya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
14: Sementara itu, Koordinator MBG SMKS YPK TIK Serui, Edmi Sopamena, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, program MBG sangat membantu siswa, terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
17: Saya koordinator MBG di SMKS YPK Serui. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG. Tapi kami bersyukur SMKS YPK TIK Serui sudah mendapat layanan MBG. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah membantu kami.
14: Manfaat MBG juga dirasakan oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKS YPK TIK Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
18: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos, Jadi program MBG ini sangat membantu mereka. Paling tidak mereka sudah tidak, orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
14: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemberian susu kemasan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya program MBG, pihak sekolah berharap kebutuhan gizi siswa dapat semakin terpenuhi sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik dan bersemangat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Sosialisasi pendataan orang asli Papua, peluncuran website dan aplikasi Sidigul Dukcapil Bovendigul resmi digelar di Dukcapil setempat. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
19: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peluncuran layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan di Gedung Miranti ungkapkan kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan serta memastikan hak-hak seluruh masyarakat terpenuhi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadirkan 3 inovasi layanan baru untuk memudahkan masyarakat, yakni pertama website resmi pelayanan online yang memungkinkan warga mengurus surat menyurat perizinan hingga menyampaikan pengaduan langsung dari kampung masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota kabupaten. Hal ini tentu menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Kedua, diperkenalkannya aplikasi atau sistem informasi digital yang merupakan integrasi seluruh layanan organisasi perangkat daerah dalam satu genggaman tangan. Tujuannya yaitu mempermudah masyarakat dan mempercepat proses birokrasi.
20: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan, dan memajukan orang asli Papua. Salah satu langkah dasar yang wajib kita lakukan adalah memiliki data yang valid, by name, by address, dan terpadu tentang orang asli Papua. Selama ini kita masih menghadapi tantangan dalam perencanaan pembangunan karena belum adanya data orang asli Papua yang bisa diakses semua OPD.
19: Ia berharap seluruh inovasi ini benar-benar dimanfaatkan dan dijaga bersama. Wakil Bupati juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk rajin menginput dan memperbaharui data secara rutin, serta mengajak masyarakat luas untuk aktif mengakses layanan-layanan digital yang telah disediakan. Ia juga menyoroti selama ini banyak hak masyarakat, khususnya orang asli Papua, yang belum terpenuhi dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh data yang belum lengkap dan kurang akurat. Padahal kelengkapan data menjadi dasar utama penyaluran berbagai hak masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Polres Biak Numfor tertibkan penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean panjang SPBU. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
21: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di 3 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kabupaten Biak Numfor sejak Minggu 5 Agustus 2026 lalu. Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Daniel Setrumpaidus SHMH bersama tim. Penertiban dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas pengaduan dan keluhan masyarakat termasuk pantauan di media sosial terkait antrian panjang yang kerap terjadi di SPBU dan kelangkaan BBM subsidi. Kasat Reskrim menegaskan, pemantauan dan penertiban dilakukan di 3 titik SPBU, yaitu SPBU Dolok di Jalan Sisingamangaraja, SPBU Wapnor di Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Fajar Papua. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan, stok BBM Pertalite dan solar sebenarnya tersedia cukup. Kendala yang ditemukan bukan dari ketersediaan, melainkan pada penyalahgunaan dan pengisian berlebih oleh pihak-pihak tertentu. Dalam operasi penertiban hingga Selasa 11 Agustus 2026, pihak kepolisian mengamankan sejumlah kendaraan beserta peralatan modifikasi tangki. Kepolisian juga melakukan pengaturan antrian kendaraan berat atau truk pengisian solar agar tidak memakan badan jalan dan tidak mengganggu aktivitas warga.
1: Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada penimbunan BBM itu mereka menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi, di hasil penertiban kami mendapatkan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan, yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda motor Thunder, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, kemudian ada sekitar 10 motor yang dimodifikasi tangkinya. Benarnya, ini stok BBM cukup untuk sesuai dengan jatah kuota di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kenapa kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melaksanakan penindakan ini, artinya apa? Ya biar ini dia tepat sasaran, asas keadilan sosial itu harus ada. Itu setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian sampai 4-5 kali. Nah, sini kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini.
21: Sementara itu, Daud Yawan, warga sekaligus supir truk perwakilan Asosiasi Supir Truk Biak Numfor, menyampaikan apresiasi bagi pihak kepolisian. Menurutnya, pihaknya begitu terbantu dengan adanya sidak ini. Ia berharap pengawasan seperti ini bisa terus berlanjut.
3: Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pihak kepolisian yang mana telah menertibkan Pertamina untuk BBM di Kabupaten Biak Numfor. Ya, kami juga sangat-sangat terbantu dengan tertibnya BBM di terutama di pompa bensin yang di Dolok sini. Kami biasanya antrenya itu datang dari pagi, nanti kami antre sampai sekitar jam 2 siang kami masuk. Nanti pengisiannya jam 3 baru dapat. Sekarang ya terima kasih karena kami sudah bisa antre lebih cepat, dapatnya pun juga cepat. Kami bisa pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing di tempat kami kerja masing-masing.
21: Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, adil dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor diimbau agar ikut menjaga ketertiban, tidak melakukan pengisian berlebih maupun menggunakan tangki modifikasi, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penyalahgunaan. Ririn Arini melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan perketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Berikut laporan reporter Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
22: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijar mengatakan, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap proses belajar mengajar, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan keamanan anak selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah perlu meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, orang tua dan peserta didik guna mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan maupun perkembangan anak. Ia juga meminta setiap satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas siswa, termasuk ketika anak datang dan pulang sekolah, serta memastikan lingkungan sekolah bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang dapat membahayakan peserta didik. Lebih jauh dijelaskan, sekolah ramah anak bukan hanya berkaitan dengan fasilitas pendidikan, tetapi juga bagaimana seluruh warga sekolah memberikan perlindungan, rasa aman, dan perhatian terhadap anak.
23: Yang jelas, kami itu sudah berupaya, bahkan membuat panduk-panduk terkait dengan stop bully. Sudah malah kami itu sampai ada biasa bikin karya-karya tulis itu terkait dengan bully. Seperti itu. Jadi tidak hanya sosialisasi saja, tapi kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membuat suatu statement terkait masalah stop bully. Semua sudah wajib menjadikan sekolah itu sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak bagaimana itu menjadikan menjadikan teman itu sebagai teman, menjadikan sebagai saudara. Jadi kita melihat suatu perbedaan itu jangan membuat kita itu menjadi pemicu perselisihan, tetapi justru perbedaan itu membuat kita semakin bersatu sebagai teman. Jadi kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak supaya anak-anak itu, ada kalanya anak itu dijadikan sebagai teman, ada kalanya anak itu kita jadikan sebagai anak.
22: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengingatkan para guru dan tenaga kependidikan agar lebih peka terhadap perubahan perilaku peserta didik. Jika ditemukan indikasi persoalan yang menyangkut keselamatan atau perlindungan anak, pihak sekolah diharapkan segera melakukan koordinasi dengan orang tua dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menegaskan keselamatan dan perlindungan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi dari Nabire tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means
1: pohon sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, kedua.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

0: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Biar saja ku tak seharum
1: bunga mawar. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini pukul 19:32 waktu Indonesia Timur. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Apa kabar Anda mendengar malam hari ini ya? Semoga sehat selalu dan untuk Anda juga malam hari ini selamat menikmati waktu istirahat Anda. Untuk Anda juga malam hari ini pendengar yang mungkin masih disibukkan dengan kesibukan Anda, selamat malam untuk Anda semua ya. Pastikan kesehatan selalu menjadi prioritas Anda dan masih ada hari esok ya untuk Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda. Malam hari ini juga pendengar sudah kami hadirkan tepat pukul 19 Warta Berita Lintas Tanah Papua. Maksud kami Gema Tanah Papua Pro 1 RRI Jayapura. Dan selepas itu kami hadirkan lagu-lagu rohani hidup Buddha pendengar ya. Menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur ya. Menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Pendengar juga yang ada di pemancar lewat Roko 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Kabar baik, sehat selalu di sana ya. Cuaca bagaimana di tempat Anda? Mungkin Digul masih dengan kemaraunya dan selepas di tanggal 10 kemarin ya sempat diguyur hujan sehari semalam ya. Saat ini kembali cerah pendengar ya dan juga tersisa malamnya dengan dinginnya ya. Kalau siang panas sudah pasti di malam hari dingin. Namun belum ada hujan kembali sampai saat ini ya di Tanah Merah. Pendengar juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua. Pace-mace, bapak mama semua apa kabar malam hari ini? Selamat menikmati juga santap malam Anda ya di malam hari ini. Untuk Anda juga yang turut bertugas, selamat malam ya. Satuan TNI Polri, Pak Satpam, Satpol PP, selamat malam untuk Anda semua. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu Hindu Budaya menemani kebersamaan kita malam hari ini.

0: RUS1, kanál inspirací.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Prosatria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 19:47 waktu Indonesia Timur. Nanti lagu-lagu rohani Hindu Buddha pendengar kami cukupkan tepat pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur ya. Dilanjutkan dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Kemudian ada Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pendengar ya, tepat pukul 21. Selepas itu nanti akan ada drama radio Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi RRI Kupang malam hari ini, edisi Kamis. Kemudian akan ada Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Selepas itu pendengar, tepat pukul 23 kami hadirkan musik keperaduan ya, sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dua segmen terakhir pendengar di Ruang Rindu dan juga musik keperaduan. Nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti akan kami buka ya. Menemani Anda, Anda bisa request ataupun salam-salam di malam hari ini, sekaligus menemani waktu istirahat Anda. Malam hari ini juga pendengar akan ada profil dari Gigi, sang musisi Indonesia ya. Kita akan bahas ataupun mengulik bersama dalam edisi Ruang Rindu di hari ini. Kalau berbicara soal Gigi, tak lepas dengan lagunya 11 Januari ya, nanti di pukul 22 atau pukul 10 malam ya. Pendengar tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Hey, hey. Mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat.

terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih banyak

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani suasana malam hari Anda pendengar ya, sekaligus waktu istirahat Anda malam hari ini bersama dengan lagu-lagu daerah. Untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam pendengar ya. Malam hari ini saya Indah Dari mengudara menemani Anda dalam program Bovedikul Malam, tepat pukul 19. Awal jumpa kita hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur ya, akhir kebersamaan kita. Pendengar, akan kami selingi juga malam hari ini dengan tembang-tembang ataupun informasi bertajuk daerah tentunya ya, menemani waktu istirahat Anda untuk memulai beragam aktivitas Anda kembali di hari esok ya, hari Jumat.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia,
2: kanal inspirasi. Dan manusia.
3: Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, Prosatu RRI Bovendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan sebuah informasi ya. Kali ini kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id. Pendengar, arsip rekaman suara masyarakat Flores Timur yang dibuat pada tahun 1930 kembali diperdengarkan kepada komunitas asalnya di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, restitusi digital tersebut membangkitkan ingatan masyarakat sekaligus memantik upaya menghidupkan kembali tradisi yang diwariskan lintas generasi. Rekaman tersebut juga dibuat oleh etnomusikologi Belanda, Jaap Koons, saat mendokumentasikan musik dan tradisi masyarakat Flores pada tahun 1930. Dokumentasi itu juga mencakup 182 lagu dalam 75 selendir lilin serta menjadi bagian koleksi Jaap Koons di Universiteit van Amsterdam. Proyek restitusi digital dipimpin oleh etnomusikologi pendengar di Universiteit van Amsterdam, Barbara Titus bersama peneliti Institute of Rescue, Conference and Social Change. Sebelumnya juga koleksi yang telah digitalkan diserahkan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada September 2024. Pada akhir Juli 2026 kemarin juga pendengar, arsip tersebut kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan di Kupang. Namun, tim kemudian membawa langsung ke Leuleba, Waibau, dan juga Riang Kroko di Flores Timur. Barbara, pendengar, menilai arsip budaya belum sepenuhnya kembali apabila hanya tersimpan dan diakses di Kupang. Menurutnya, masyarakat memiliki sumber pengetahuan mengenai bahasa, syair, serta tradisi yang tidak tercatat dalam arsip. Di Leuleba sendiri, pendengar, warga mengenali lagu-lagu lama sekaligus mengoreksi urutan syair yang pernah dicatat oleh Jaap Koons. Rekaman tersebut juga menginspirasi masyarakat menampilkan kembali 3 tarian dan 2 nyanyian tradisional pada 9 Agustus 2026. Sementara di Waibau, rekaman lama dimunculkan diskusi mengenai perubahan tradisi di tengah perkembangan zaman. Sebagian masyarakat menilai tradisi masih bertahan, sedangkan lainnya berharap bentuk aslinya tetap dipertahankan. Pengalaman berbeda dirasakan masyarakat dari Riang Kroko ketika keturunan penyanyi dalam rekaman mendengar kembali suara leluhurnya, pendengar. Momen tersebut juga menjadi kali pertama sebagian warga mendengar suara anggota keluarga yang direkam hampir seabad yang lalu. Itu tadi informasi pendengar dari bertajuk budaya malam hari ini dari pusat pemberitaan, di mana arsip suara di tahun 1930 dihidupkan kembali ingatan tradisi Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ya. Informasi ini juga pendengar kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Di sisi lain pendengar, kali ini ada daya tarik wisata alam bahari Pulau Rubiah dan Pantai Ue Mapamaja. Pendengar, Indonesia memiliki beragam destinasi wisata bahari yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Mulai dari pemandangan bawah laut, wisata sejarah, hingga pantai alami yang kerap dikembangkan agar semakin banyak orang yang mengunjunginya. Salah satu tempat yang menjadi unggulan adalah Pulau Rubiah di Kota Sabang, Aceh, pendengar. Selain itu, pulau ini juga memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari, menyatakan, pendengar, bahwa pesona Pulau Rubiah adalah keindahan biota laut dan terumbu karangnya. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, menyelam, atau menggunakan kapal kaca. Pulau Rubiah juga memiliki sejarah panjang di balik namanya. Nama pulau tersebut berasal dari Nyak Rubiah, istri ulama Tengku Iboih yang menyebarkan agama Islam di Pulau Weh. Menurut Hari juga, pendengar, pemerintah Kota Sabang kerap berinovasi agar Pulau Rubiah terus menjadi destinasi favorit. Selain memiliki terumbu karang yang terkena tsunami pada 2004 silam, pemerintah juga membuat atraksi baru berupa tur lumba-lumba. Sementara itu, ada pantai UM Pamaja di Kabupaten Pojo, Una-Una, Sulawesi Tengah, pendengar, juga menjadi favorit wisatawan dari berbagai belahan Indonesia. Dibuka setahun yang lalu, kawasan ini juga menawarkan pantai serta mata air, tentu mata air tawar yang berada di dekat bibir pantai. Itu tadi, pendengar, ya, sepertinya kalau berbicara tentang daya tarik yang ada di Indonesia sangat-sangat banyak. Kalau tadi kita sudah melihat dari Sabang, nanti kita akan ke Merauke, pendengar, ya. Saat lagi ada lagu Batak, pendengar, kami hadirkan dulu, ya, menemani suasana malam hari Anda, untuk Anda yang ada di 97,5 FM juga, ya. Selamat malam untuk Anda semua.

Akaroga siap balige. Tarutung lagu boti persea. Nang manoktor ninna nasida. Atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Bye, musike!

Terima kasih Anda masih bersama Pro Shatter RRI Bovendigul, pendengar kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah pukul 20 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kami hadirkan beragam informasi dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Kalau tadi kita sudah dari Sabang, berikut kita ke Merauke pendengar. Ada Gubernur Papua Selatan di akhir Mei kemarin, 24 Mei 2026 tepatnya ya, meresmikan rumah Jeu di Ewer. Pendengar, Apollo Savanpo bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat untuk meresmikan rumah Jeu di Kampung Ewer, Distrik Agas pada Jumat 22 Mei 2026. Kedatangan Gubernur Papua Selatan disambut langsung oleh Thomas E.P. Savanpo bersama jajaran Forkopimda serta masyarakat setempat dengan penuh antusias. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa rumah Jeu merupakan jantung kehidupan masyarakat Asmat, simbol jati diri sekaligus identitas sakral yang memiliki nilai budaya tinggi bagi suku Asmat. Menurutnya juga pendengar, peresmian rumah Jeu ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelestarian budaya lokal, khususnya bagi generasi muda Asmat agar tetap mengenal dan menjaga adat istiadat warisan nenek moyang. Di sisi lain pendengar, ia juga menjelaskan bahwa rumah Jeu tidak hanya berfungsi sebagai rumah adat, tetapi juga menjadi pusat pendidikan informal bagi generasi penerus untuk mempelajari tata krama, adat istiadat, serta berbagai keterampilan tradisional seperti mengukir, menari, dan menganyam. Selain itu juga pendengar, diketahui bahwa rumah Jeu juga menjadi tempat musyawarah bagi para tokoh adat dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kampung serta merancang langkah strategis demi kemajuan bersama. Serta pendengar, Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Asmat, baik generasi muda maupun para orang tua, untuk menjadikan rumah Jeu sebagai simbol persatuan guna pendengar mempererat tali silaturahmi dan juga simbol persatuan, tali persaudaraan dan juga semangat gotong royong di tengah persaudaraan. Itu tadi pendengar ya, kalau informasi dari Merauke. Masih ada satu lagi pendengar, di mana masih dilansir dari portal berita kami pendengar ya, dikatakan bahwa batik menjadi sasaran pelestarian ataupun menjadi sarana pelestarian budaya. Pendengar, batik dinilai dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya Papua Selatan melalui berbagai motif khas daerah. Upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang mulai mengembangkan desain batik lokal, dan salah satu pelaku UMKM tersebut adalah anak Kaise. Melalui usaha batik benang ikat di Merauke pendengar, ia mengangkat ornamen daerah menjadi motif batik. Menurutnya motif batik tidak hanya sekedar hiasan kain, setiap motif memiliki makna budaya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Melalui batik juga generasi muda dapat mengenal budaya daerah. Hal ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal. Dan tentunya ia berharap pendengar ya, batik Papua Selatan semakin berkembang di masa depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat dikenal hingga tingkat nasional.

Baik pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Itu tadi dua informasi dari Merauke pendengar ya. Sekaligus kita jelang Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21. Selepas Warta Berita pendengar ya, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, edisi hari ini juga ya, Kamis 13 Agustus 2026. Lagu-lagu daerah masih kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Untuk Anda yang juga mungkin lagi bekerja malam hari ini ya, lagi lembur dengan tugas ataupun pekerjaan Anda, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Kita jelang kurang lebih 10 menit lagi ya, Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.
1: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan, yakni pusaka, dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar, pendengar, terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka Sang Saka Merah Putih pada upacara kenegaraan di Istana Negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri, dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti.

0: bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
1: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan keaslinya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal Sopir, mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto.
14: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan supir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
19: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
19: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
19: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
19: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
19: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
19: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
19: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
19: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
19: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
19: Tidak.
20: Tidak?
19: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
19: Tidak.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
21: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
19: Kenal.
21: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
19: Tidak, Pak.
21: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
19: Tidak pernah, Pak.
21: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
19: Satu kali, Pak.
21: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
19: Tidak, Pak.
14: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
23: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
22: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
24: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
22: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
0: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
1: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
0: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan Civi Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga. Ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
0: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta edisi hari ini ya, Kamis 13 Agustus 2026. Pro Satria dari Bu Pendikul malam kembali menemani Anda ya. Malam hari ini pendengar, saya Indah Dari masih kembali hadir di ruang dengar Anda ya. Sekaligus selepas Warta Berita Sentral, kami hadirkan drama radio. Malam hari ini produksi dari RRI Kupang, dengan kenyang tidak harus nasi. Selepas mendengar drama radio, teman-teman pilihan nanti jelang segmen Ruang Rindu ya, tepat pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua yang baru mendengarkan kami juga melalui radio visual kami RRI Digital, dan juga untuk Anda pendengar yang ada di 90,3 dan juga 97,5 FM. Kita dengarkan berikut ini drama radio.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu. Sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Pendengar, demikian drama radio malam hari ini, produksi dari RRI Kupang, pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio pendengar malam hari ini, masih menemani Anda dalam program Bovendigul Malam, saya Indah Daria, menemani kebersamaan kita. Untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan siaran kami di 97,5 FM yang ada di Pemancari Lewaroko. Selamat malam untuk Anda semua pendengar, bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini? Terpantau Bovendigul malam hari ini masih dengan dinginnya ya, selepas panas di siang hari dan tersisa dinginnya ya di malam hari ini. Kemudian untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam pacar-pacar mama semua. Seperti apa cuaca di sana malam hari ini? Untuk Anda juga malam hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Take Me Home, pendengar dari John Denver, menemani kebersamaan kita sekaligus jelang ruang rindu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Monda mandi, coba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih Anda masih bersama ProSatria Ribu Pendikul, mendengar kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita tepat pukul 19 tadi, saya Indah Dari sudah mengudara di malam hari ini ya, edisi Kamis. Dan sekaligus mendengar ada Valdiansyah yang juga mengcover lagu dari Endang Estaurina yang rilis di tahun 1987, Cinta Jangan Dibeli. Mengantarkan kita dalam segmen Ruang Rindu ya, tepat pukul 22, Anda bisa bergabung nantinya. Lain telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya, nanti kami buka seperti biasa di 0811 4954 333. Sedangkan nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, yang ada di 20 distrik 112 kampung, tak terasa kita sudah berjumpa kembali ya dalam segmen Ruang Rindu edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Kebersamaan kita pendengar dalam segmen Ruang Rindu dari pukul 22 hingga nanti pukul 23, dan juga line telepon serta SMS ya sudah dibuka malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung, request lagu ataupun salam-salam, silakan pendengar di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami 0811 4954 333, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 4988 222. Ruang Rindu pendengar, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, ditemani dengan ada Gigi malam hari ini ya. Salah satu grup musik yang akan kita ulik bersama dalam segmen Ruang Rindu. Anda boleh memilih lagu favorit Anda yang dirilis oleh Gigi, ataupun lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini, bebas ya dalam segmen Ruang Rindu. Lagu yang tentunya rilis di tahun 60-an hingga 2000-an ya. Silakan. Kami tunggu di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Lagu pembuka pendengar ada Gigi dengan 11 Januari.

Perayaan ada 11 Januari ya, dari Gigi sebagai lagu pembuka meremani kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu. Pendengar, Gigi adalah grup musik rock Indonesia yang dibentuk oleh Dewa Bujana. Dan pada awalnya grup musik ini terdiri atas Dewa Bujana sebagai gitaris, ada Thomas Ram dan sebagai basis, Arman Maulana sebagai vokalis pendengar. Kemudian juga ada Ronald Fristianto sebagai drummer dan Arya Baron sebagai gitaris. Sebelum terbentuk secara resmi pada 22 Maret 1994, 2 tahun sebelumnya Dewa Bujana sudah menyimpan keinginan untuk membentuk sebuah band dengan 2 pemain gitar. Keinginan tersebut terwujud pendengar dengan terbentuknya Gigi atau Cici. Sebelum bergabung dalam jajaran Gigi, Bujana sebagai gitaris, kemudian Thomas sebagai bass, Arman sebagai vokal, kemudian Roland sebagai drummer dan juga Baron sebagai gitaris. Sudah terlebih dahulu malang melintang di padang musik Indonesia. Kelimanya menceburkan diri ke kolam kreativitas yang sama, tempat mereka harus mengolah daya cipta dan menyelaraskan gaya bermusik. Pendengar, saling taut nalar yang rasa tidak tercipta dengan segera. Album pertama yang mereka lahirkan menjadi saksi betapa masing-masing personel masih bermain menuruti kata hatinya sendiri-sendiri. Sebelum muncul nama Gigi, sempat ada ide penamaan band yang cukup nyeleneh. Saat itu Dewa Bujana mengusul nama Orang Utan. Usulan tersebut mengusung disambut tawa oleh semua pendengar. Di tengah gelak tawa itu, mereka menyadari bahwa Ronald memiliki gigi yang patah yang justru membuat suasana tawa dan semakin pecah, di mana dari momen spontan dan penuh canda itulah akhirnya muncul ide sederhana untuk menamai band mereka dengan nama Gigi. Dengan latar belakang musik yang berbeda-beda, pendengar, mereka menggabungkannya ke dalam satu musik yang menjadi ciri khas dari Gigi. Jadi pendengar, awal mula nama band Gigi dikatakan bahwa sebelumnya diusulkan adalah nama bandnya adalah Orang Utan ya. Namun ada salah satu drummer, ada Roland, yang saat itu tertawa dan akhirnya memunculkan giginya yang patah. Dan secara tidak langsung akhirnya muncul ide pendengar ya, dimana menamai bandnya akhirnya ataupun menamakan bandnya sebagai band Gigi. Dengan latar belakang musik yang berbeda, mereka menggabungkannya ke dalam satu musik yang lebih ciri khas, yakni Gigi. Pendengar, baru satu tahun berkarya juga, Gigi sudah hati-hati diderai masalah perdana setelah album Dunia 1995 dirilis. Arya Baron memutuskan untuk hengkang dari Gigi untuk melanjutkan sekolah di Amerika. Justru pada saat band tersebut mulai merasakan angin segar buah kerja keras mereka dalam meramu musik, lagu Janji dalam album tersebut berhasil melejitkan Gigi ke atas panggung industri musik Indonesia sebagai grup yang diperhitungkan keberadaan dan musikalitasnya. Bujana juga kembali main tunggal di sektor petik dan rambas senar gitar. Pendengar, Gigi memutuskan untuk tidak mencari pengganti Baron karena secara bobot musikalitas masih sanggup menalangi peran yang ditinggalkannya, dan saat ini Baron kembali masuk ke dalam Gigi manajemen. Terbukti juga pada April 1996 saat Gigi merilis album ketiganya berjudul Tiga Perempat. Masih banyak yang menyukainya pendengar. Dan derajat kelarisan album lagu hit O.O.O. setara dengan album kedua, di mana pada 18 Mei 1996 Thomas telah hengkang dari Gigi akibat dicengkram kecanduan putau pada kadarnya yang terparah, dan dia buntu pendengar, tumpul dan juga limbung. Terjerumusnya Thomas ke dalam jebakan mandat terjadi justru saat Gigi telah menandatangani banyak sekali kontrak untuk tour. Dan Thomas tidak dapat mengikuti padatnya kegiatan yang sudah ada dalam daftar jadwal Gigi, selama Opet yang merupakan kru Thomas dipilih sebagai pemain pengganti untuk setumpuk sisa panggung tour Gigi karena
yang dianggap paling akrab mengenali ciri bass lainnya dari Thomas. Itu tadi pendengarnya sedikit sejarah ataupun kisah dari grup band musik tentunya yang bergenre rock asal Indonesia ya. Ada Gigi dan cukup unik pendengarnya asal muasal terbentuknya nama ataupun grup band ini ya. Itu tadi informasi pendengarnya sekaligus masih menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu. Masih menantikan juga partisipasi Anda malam hari ini ya. Dan telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa di 0811-4954-333. Dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4988-222.

0: Baik, mendengar akhir cerita dari Gigi ya. Menemani kebersamaan kita sekaligus kita terima dulu line telepon yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu, ada siapa di mana? Halo. Oke, terputus sepertinya ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp pendengar ya. Kebersamaan kita malam hari ini kita sapa kembali, ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabar baik, ada Yuli.
0: Ada Indah malam hari ini.
1: Oh, ada Indah, sorry. Ada Indah, kabar baik kalau Bunda, baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya, ada Indah. Sehat selalu dan tetap semangat.
0: Semangat, suaranya agak sengau memang. Agak flu.
1: Iya, kenapa? Kurang sehat kah?
0: Agak flu dikit.
1: Oh ya, semoga cepat sembuh ya, Dek.
0: Iya, terima kasih. Gimana mau mere, Bunda? Panas hujan?
1: Lagi panas, Adik.
0: Lagi panas di sana ya.
1: Belum ada bayangan-bayangan hujan.
0: Hanya ada bayangan-bayangan masa lalu.
1: Bayangan panas dan debu.
0: Oh. Pikir bayangan
1: tau
0: masa lalu.
1: Tahu kalau mau mere kota debu.
0: Betul. Sangat tebal dan sangat
1: iya.
0: Sangat-sangat banyak berterbangan. Oke, lagu apa malam hari ini, Bunda?
1: Ya.
0: Mau lagu apa?

0: Yogi, terus Bapak Yoga juga, Bunda Utri, Bunda Lili, Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Wanusur, selamat malam. Dan buat semua-semua saja, Putra Tenga, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana bersama teman-teman yang ada di Pak-Pak. Di Nabire juga, ada Mbak Senja, ada Mama Bagus, di Jayapura, di Serui, semuanya selamat malam. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Okay. Buat Ade Indah, terima kasih, selamat malam, Merdeka.
1: Okay, Merdeka, terima kasih.
0: Terima kasih,
1: sama-sama. Sehat selalu Bunda Ima ya. Ada Bunda Ima membuka pintu malam hari ini, pendengar ya, dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya mau absen dulu, ada Mas Ambonggo, Kakak Tias, apa kabar? Mbak Beauty, bagaimana titik nol? Ada Nenggelis di Kilo 4, kemudian Mas Blok Sayur di samping Dolok. Kemudian ada Bung Kumis Putih, Mama Fani. Ada Ibu Utri, Pak Freddy, Merauke, apa kabar? Mbak Bintang Pratama di Palu, Ibu Farida juga ya, apa kabar? Kemudian ada siapa di mana? Ada Putra Numfor, kemudian ada Putra Marori. Bang Ramadan di Sorong, sudah hilang ya suaranya. Kemudian ada Bang Darmalis dari Padang, Sumatera Barat. Ada Bang Lee juga dari Kalimantan Timur. Kemudian ada Bu Wiga di Wonosobo. Gimana Wonosobo, masih dinginkah di sana? Kemudian ada tadi sudah Bunda Ima, Bang Luhut di Tapanuli. Apa kabar Bang Luhut? Tumben suaranya belum mengudara ya. Bang Andi di Jambi, Ibu Anusu di Sambas. Ada Mbak Senjarianti di Nabire, Pak Usu Busri di Sambas. Kemudian juga ada Putri di Ambon. Ada Nona Sika juga. Nona Sika dari Flores ya. Kemudian ada Palanius juga di Sambas ya. Selamat malam juga untuk Anda semua pendengar ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Baik, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu Lewat Lagu menemani kebersamaan kita malam hari ini ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa di 0811 4954 333.

Pendengar Brewery dengan Angin Malam ya, sudah mengudara sampai ke Flores. Bunda Ima, semoga terhibur ya malam hari ini. Berikut ada siapa di mana? Selanjutnya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke. Terputus sepertinya pendengar ya. Tadi yang sudah sempat bergabung, silakan ya. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu.

0: Malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu, Kak.
0: Ruang Berbagi Memori Rindu Lewat Lagu. Iya, cakep. Bang Andi, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini lagu siapa ini, Kak?
0: Gimana, bebas, ada Gigi malam hari ini, tapi kalau mau request lagu yang lain juga boleh.
1: Saya minta lagu itu tadi, itu boleh gak tadi, Kak? Apa itu? Brori.
0: Brori, apa judulnya?
1: Saya minta Brori.
0: Brori?
1: Lagu Anteka.
0: Lagu apa?
1: Anteka. Walaupun terlalu indah untuk dilukiskan, kita tuh dilukiskan, Kak.
0: Bruri, nanti saya carikan ya. Rindu yang terlarang.
1: Tentang kita yang pernah kualami bersamamu.
0: Itu judul judul lagunya apa, Bang Andi? Halo?
1: Kurang tahu judulnya, Kak.
0: Tadi gimana liriknya?
1: Wah.
0: Oke, terputus. Jaringannya terputus, Bang Andi, ya. Mendengar suaranya yang syahdu sepertinya. Bang Andi di Jambi malam hari ini, ya. Kita menerka-nerka lagu Bruri. Katanya mau dengar lagu Bruri, tapi liriknya tidak dihafal, ya. Oke, kita terima line telepon berikutnya, ya. Oke, saya bingung mau angkat yang mana. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Selamat ya. Malam Ruang Rindu, ya.
0: Iya, Ruang Berbagi.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Sama rindu ke penyiarnya.
0: Cakep, luar biasa. Jawa Barat apa kabar, Kang Irwan?
2: Jawa Barat masih sepamanya mandan damai.
0: Oh, masih aman dan damai. Ada tanda-tanda hujan di sana?
2: Belum ada
0: ya, sama berarti.
2: Paling juga hujan air mata.
0: Sampai saat ini masih hujan air mata, ya, Kang Irwan?
2: Hujan air mata pasti ada tiap hari juga. Gitu.
0: Sehat.
2: Bukan aku, apalagi yang putus cinta, yang hujan air mata.
0: Yang putus cinta sudah pasti hujan air mata, ya?
2: Ya iya, terutama kaum perempuan, laki-laki mah nggak pernah
0: enggak,
2: hujan air mata.
0: Enggak. Kaum perempuan nggak pernah nangis.
2: Iya aja, identik dengan nangis kaum perempuan. Maksudnya sedikit kan nangis. Putus cinta kan nangis. Depan.
0: Apa-apa nangis, ya?
2: Itu kan coba indah juga kadang-kadang pasti seperti itu.
0: Kadang-kadang.
2: Kan sekarang Mbak Indah ke sekarang masih single, kan, belum akhirnya. Masih lajang gitu kan.
0: Sudah ada yang punya lah.
2: Oh, udah nggak lajang lagi. Tadinya saya mau PDKT. Jadi sudah tidak bisa membuka lagi yang lain, tertutupnya sudah.
0: Iya, sudah tertutup pintu, ya.
2: Waduh, sudah tertutupin. Bagaimana? Nggak bisa, kuncinya udah paten kayaknya. Udah nggak bisa dibuka lagi.
0: Iya.
2: Batari kemana, udah lama kedengaran?
0: Batari minggu depan kayaknya.
2: Oh, itu yang pernah cuti itu siapa?
0: Yang mana?
2: Yang lagi cuti itu siapa?
0: Yang mana?
2: Yang lagi cuti,
0: nggak ada yang cuti, hanya memang jadwalnya lagi nggak berurutan.
2: Oh gitu.
0: Nggak berurutan.
2: Soal lagunya ini, ah.
0: Oke, lagi jadi kurang semangat, ya?
2: Lagunya kurang muat tajung.
0: Gimana masyarakat KDM, mau lagu apa malam hari ini?
2: Ruang Rindu. Tanjung.
0: Bunga Tanjung. Oke.
2: Harum baunya si bungalah Tanjung. Harumnya sampai, harumnya sampai melintasi gunung. Nah gitu ya gitu.
0: Oke, sip.
2: Ya itu kalau biasa yang bang, kalau biasa makan dari ya, pokoknya ya pokoknya bunga Tanjung dari siapapun juga.
0: Oke, Edi Silitonga.
2: Boleh, Edi Silitonga juga nggak apa-apa. Mau jadi Ahmad Irwan juga boleh.
0: Kan. Direkam dulu berarti ya?
2: Ya iya, direkam dulu nanti. Salam-salam ini mah ya.
0: Oke, silakan.
2: Buat Bang Andi yang barusan ya.
0: Iya, Jambi. Bang Andi di Jambi.
2: Buat bundanya Bunda Ima yang di Momere ya.
0: Bunda Ima di Momere.
2: Buat Bunda Ima di Momere, Momere itu Nusa Tenggara Timur ya, Momere itu kan. Berarti beda waktu dengan saya, beda waktu dengan Dua Pendigo, beda waktu.
0: Sejam aja. Sama
2: Bang Andi sewaktu dengan saya, itu kan, karena Jambi.
0: Di Jambi.
2: Kan, itu. Buat Pak Freddy, keluarga, tak lupa juga kirim salamnya buat Mas Prabu, Pak Ramadan, ada Ibu Farida, ada Ibu Kristin, Ibu Wanusus, tuh kan. Ada juga buat Pak Bintang Pratama, Putra Tengah, Putra Meruri, tuh kan. Para putra-putra semua, Pak Nasrun, tuh kan. Ada Bang Leman, tuh kan. Bang Irwan, Bang Luhut yang ada di
0: Tapanuli.
2: Iya, itu sama WIB juga, tuh kan. Tapanuli juga. Berat jauh dari saya tuh. WIB itu kan, kemudian dua semua aja ya, Mbak Indah ya, itu kan seperti itu diantaranya.
0: Oke.
2: Okay. Ada pantun ah?
0: Boleh. Ya. Pantun apa?
2: Iya. Batu karang dari Wamena. Kan.
0: Cakep.
2: Boang dari Tanjung Pura.
0: Cakep.
2: Jadi orang harus berguna buat bangsa dan negara.
0: Iya, itu merdeka. Setuju.
2: Iya, satu lagi nih ya.
0: Boleh.
2: Jakarta, Jalan Keramat, tuh kan.
0: Cakep.
2: Beli cuka dari Sleman.
0: Cakep.
2: Wanita teh lebih terhormat, tuh kan. Jalan suka menggoda iman.
0: Oke, itu aja.
2: Ya iya kalau sudah tergoda iman mah kira-kira mah kalau wanita mah hancur lebur berantakan.
0: Oke, sip. Terima kasih.
2: Ya, ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Kang Irwan, terima kasih. Ada masyarakat KDM ya di Jawa Barat, Kang Irwan. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Halo. Ruang Rindu, halo. Oke. Selamat malam Ruang Rindu, ada siapa di mana? Halo, Ruang Rindu. Oke. Good night. Bang Luhut, Tapanuli, apa kabar?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Iya, gimana?
3: Gerimis.
0: Gerimis di Tapanuli.
3: Betul.
0: Gimana? Baru muncul, Pak Luhut?
3: Ya betul baru muncul.
0: Di mana bisik-bisik ini bisik-bisik tetangga atau gimana?
3: Ya di antara Tapanuli ke Boke.
0: Oke, lagu apa malam hari ini, Pak Luhut?
3: Dari ini, Rati Purwasi.
0: Oke, judulnya Rati Purwasi apa?
3: Janji manis, pahit kurasa.
0: Kurang panjang judulnya ya. Apa tadi?
3: Janji manis, pahit kurasa.
0: Janji manis, pahit kurasa. Oke, lagunya untuk siapa?
3: Pertama buat penyuarnya sama bertugas, kita semangat, nanti kurangnya di hati. Terus buat Bang Ahmad Nurun barusan turun, terima kasih salamnya. Terus buat Pak Freddy, Bang Ahmad Nurun, buat itu Bang Bintang Pratama, Bang Ramadan, Bang Rimba, ada juga Bu Farida, ada Bu Fadia, ada Bu Daima, ada Bu Anusi, Bu Putri, Bu Jati, Bapak Pernama Sari, ada juga Pak Ujusri, dan Pak Widi, dan buat semua-semuanya saya adalah yang lagi panjang.
0: Oke. Okay. Itu aja Bang Luhut?
3: Itu aja, ada lagunya.
0: Oke, okay, ada dong.
3: Lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Ruang rindu, ruang berwajah rindu, memori lagu, terima kasih, bye.
0: Oke, okay. Terima kasih Horas. Bang Luhut tumben ini sepertinya gak kenal suara saya. Bang Luhut, di Tapanuli ya. Terima kasih malam hari ini. Berikut tadi ada Bang Luhut, kemudian ada Bang Kang Irwan ya, di Jawa Barat. Kembali kebersamaan kita dan tentunya mendengarkan siaran RRI melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Anda bisa download melalui Play Store ataupun App Store dan bisa mendengarkan kapanpun dan juga dimanapun. Ruang Rindu Pendengar, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dengar ada janji manis pahit kurasa ya dari Rati Purwasih malam hari ini. Sekaligus tadi untuk Bang Luhut dipilih lagu Brorinya dengan Jumpa Untuk Berpisah ya. Tadi putus di tengah jalan, belum sempat disampaikan ya. Tadi masih dicari judul lagunya ya. Kami pilih dari judul lagunya Jumpa Untuk Berpisah malam hari ini ya. Meluhut semoga monitor ya malam hari ini. Mohon maaf Bang Andi, maksudnya tadi sempat terputus ya. Bang Luhut sudah terputar ya. Janji manis pahit kurasa dari Rati Purwasih. Selamat malam untuk Anda semua pendengar malam hari ini. Selamat beristirahat ya. Sudah pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pendengar, sudah pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu request yang terakhir dari Bang Jack malam hari ini. Selamat malam semua, Ruang Rindu RRI Boven. Bisa putar lagu Syair Kehidupan dari album God Bless Ka? Oke, sip. Diputarkan Bang Jack ya. Selamat malam, selamat mendengarkan malam hari ini. Pendengar, ada Syair Kehidupan, lagu yang rilis di tahun 1978.

kasih, andai kau dengar lagu ini, ingatlah bahwa kita pernah bersatu. Tapi mengapa kau sakiti hati ini? Mengapa kau lukai?

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, sudah pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Segmen terakhir menemani kebersamaan kita dalam program Bovendigul Malam, Musik Keperaduan. Hingga nanti pukul 24 sekaligus menutup jumpa kita. Line telepon dan juga nomor WhatsApp pendengar ya, masih kami buka untuk Anda. Dilanjutkan kembali, mohon maaf untuk Anda yang tadi belum sempat diterima line teleponnya dalam segmen Musik Keperaduan ataupun Ruang Rindu pendengar ya. Kami terima kembali dalam Musik Keperaduan hingga nanti pukul 24. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa di mana? Halo, Musik Keperaduan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Putra, apa kabar?
1: Halo. Kabarnya baik sekali.
0: Dari suaranya sepertinya sangat sehat ya. Gimana? Lumayan.
1: Kabarnya lumayan.
0: Oh, lumayan. Syukurlah. Ada tanda-tanda hujan di sana malam hari ini, Bang Putra?
1: Belum
0: ya. Oke. Kalau belum tidur, mau ditemani lagu apa?
1: Dengan Mbak Indah.
0: Iya, Mbak Indah, hanya suara agak sengau.
1: Ya, makanya saya berpikir penyiar baru. Hampir kenalan.
0: Oh, hampir kenalan. Selalu cara yang sama ya. Stok lama. Agak flu.
1: Ya, apa kabar, Mbak Indah?
0: Mainnya sehat, hanya agak flu.
1: Emang suaranya lain.
0: Suara lain ya? Ya. Makanya tadi Bang Luhut seperti tidak biasanya.
1: Ya, kalau suara aman dan tidak nyaman itu beda.
0: Agak beda ya? Tapi aku masih seperti yang dulu.
1: Kalau hati kan masih seperti dulu.
0: Gimana? Lagu apa malam hari ini?
1: Cuaca gimana?
0: Aduh, cuaca jangan tanya. Panas dan malam dingin. Seperti itulah Bovendigul. Sampai kemarin sempat hujan waktu di hari apa ya? Tanggal 10 hari Senin. Itu sempat ada hujan.
1: Oh, merata.
0: Merata sama ya, semalaman.
1: Bermerata juga sebagian.
0: Dan selepas itu kembali dengan panas teriknya yang panas-panas.
1: Dan sedikit itu sudah tersipan caranya.
0: Betul, saking panasnya itu.
1: Banyak yang di ruang ini.
0: Lumayan, tadi ada

0: bisa dua lagu satu lagu?
1: Boleh dua lagu.
0: Satu menit. Aduh, jangan jangan.
1: Boleh boleh boleh.
0: Aduh.
1: Ada di Mercy, hidupku sunyi, mau lagu apa?
0: Nanti orang lain tidak dapat lagu.
1: Oke, boleh bebas bebas.
0: Lagu Mita saja, tutur batin.
1: Mita, apa judulnya?
0: Yura Yunita, tutur batin.
1: Oh, Yura Yunita, pikir Mita. Oke, tutur batin. Ini lagu kemarin yang kita perdebatkan ya.
0: Ya, Bung Wintang perdebatkan.
1: Yang bikin tambah rame ya.
0: Ya, selamat malam buat Bang Bintang. Buat siapa-siapa tadi yang bergabung dari arah Bang Andi, Andi Bisa, Batam, Doktor, Pak Penyadu.

0: sama teman-teman semua untuk kamu.
1: Mas Ambungo sudah tidak bergabung.
0: Ah, mungkin Torjo penama dia dari siapa?
1: Itu lagi. Kakak Tias juga sudah hilang.
0: Selamat malam buat Mas Ambungo, Kak Tias. Pokoknya buat teman-teman. Halo, kita terkumpul dari ada yang bunyi-bunyi sebelah tadi ya.
1: Ada satu. Buat... Ada satu tadi.
0: Ya makanya bunyi di kamar sebelah dari kita di kamar sebelah permisi.
1: Oke, sip.
0: Kembali buat jalurnya buat lagunya buat
1: selamat malam.
2: Selamat malam Bang Putra ya. Semakin larut semakin hilang suaranya. Ada Bang Putra tadi pendengar ya, sekaligus membuka pintu dalam segmen musik keperaduan. Ada siapa selanjutnya kita sapa? Halo.
3: Selamat malam musik di peraduan.
2: Iya musik
3: Mbak Indah kah?
2: Iya betul musik keperaduan. Ibu Anusu apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Gimana cuaca di Sambas?
3: Kalau cuaca di Sambas ini masih panas Mbak Indah.
2: Oh sama berarti.
3: Ya. Satu minggu lebih udah panas ini.
2: Berarti sebelumnya sempat hujan?
3: Ada hujan dulu.
2: Oh ada hujan, oke. Boven hanya sehari kemarin.
3: Ya.
2: Mau lagu apa malam hari ini? Musik keperaduan.
3: Lagunya dari Gama, satu atau dua.
2: Oke, saya pilih tiga ya.
3: Ya. Tiga dengan Mbak Indah.
2: Oh gitu. Oke, sip.
3: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas sudah selalu.
2: Amin.
3: Sama salamnya buat Bang Andi di Basep dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan. Buat Pak Bauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, buat Bang Darul, Ramadan, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi Mak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubu, Sri Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
2: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anusu pendengar ya di Sambas malam hari ini. Tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya. Anda bisa mendownloadnya melalui Play Store ataupun App Store RRI Digital. Dan Anda bisa mendengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Aku adalah seorang anak. Aku
4: bukanlah
3: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
4: tidak suka
3: menyakitiku. Sifatnya sangat
4: jauh dari
3: emosional. Mulutnya
4: tidak pernah
3: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
4: tidak pernah
3: memukulku. Kakinya
4: tidak pernah
3: menendangku. Karena baginya kekerasan
4: tidak akan
3: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Dengar ditemani dengan Wis Bakar malam hari ini ya. Mulai malam ini. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Vendikul, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih ditemani saya Indah dari malam hari ini ya. Dalam segmen musik kepraduan, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS masih dibuka untuk Anda ya. Yang mau request lagu ataupun salam-salam boleh, sambil menanti rasa ngantuk datang atau sambil mengantarkan Anda ke kepraduan. Silakan pendengar ya, di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Selamat malam untuk Anda yang juga turut bertugas malam hari ini. Ada apa Satpam, Satuan TNI Polri, kemudian ada Satpol PP, ada Lapas Kelas 3 Tanah Merah, kemudian ada tenaga medis juga ya, tenaga kesehatan. Selamat malam untuk Anda semua. Kemudian untuk Anda juga pendengar ya, yang lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua. Dan tentunya dipastikan kesehatan menjadi prioritas utama ya. Kalau bisa istirahat, karena sudah cukup larut waktu Indonesia Timur di pukul 11 malam atau pukul 23 ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, terpantau malam hari ini Bu Fedigul masih dengan dinginnya. Selepas hujan, gak hujan ya, selepas panas di siang hari. Hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Malam hari ini kebersamaan kita kurang lebih setengah jam lagi dalam musik kepraduan. Line telepon dan juga nomor WhatsApp silakan ya, ditunggu malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang juga mungkin sudah agak sayu-sayu matanya malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih cari-cari tidur, selamat malam untuk Anda semua. Ditemani dengan Manalatumahina malam hari ini. Pendengar ada Jang Harap Betalai.

0: Galau malam hari ini ya. Mita Talahatu dengan Hilang, dijuluki oleh orang-orang timur dengan Ratu Galau, pendengar ya. Tentu segudang karya lagu-lagu yang ia nyanyikan, pendengar ya, sepertinya banyak kenangan. Selamat malam untuk Anda semua pendengar malam hari ini ya, yang belum tertidur di larut malam ini. Selamat malam untuk Anda semua ya. Sepertinya Mas Sambong, Go Kakak Tias, Mbak Beauty, Nenggelis, kemudian ada siapa lagi, Ibu Utri, Pak Freddy, sudah tertidur semua ya. Ada Ibu Farida juga, Bang Ramadhan di Sorong, Bang Le, Bang Leman. Ini yang ada di luar Boven sepertinya sudah terlelap semuanya ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang malam hari ini masih mendengarkan siaran kami. Namun cukup menikmati saja ya lagu-lagu yang penyiar hadirkan malam hari ini. Untuk Anda juga pendengar malam hari ini yang belum sempat request tadi dalam ruang rindu, mohon maaf ya. Semoga terhibur, sudah kami hadirkan tembang-tembang juga ya. Dan ada Wis Bakar selepas lagu dari Gama, requestan Ibu Anusu dan juga Bang Putra ya. Baik, selanjutnya ada siapa di mana? Halo, ruang musik keberaduan. Halo.
1: Halo, Putra kembali lagi.
0: Oke, selamat kembali. Bagaimana? Belum tidur?
1: Malam ini macam tidak ramai, jadi kita yang bikin ramai sudah.
0: Itu lagi, setuju itu. Kakak Indah menyambut dengan hangat. Bagaimana, pintu masih tak buka? Silakan.
1: Tapi sudah masuk, tembok bunyi lagi, aduh terlambat.
0: Selalu bersamaan ya.
1: Tidak, maksudnya macam tidak masuk, sudah masuk tadi bunyi lagi.
0: Itu lagi. Nah, apa, mau lagu apa malam hari ini?
1: Ya, mau lagu saja, lagu. Semua malam ini pasti lagi dingin, jadi kan minta lagu dingin saja.
0: Lagu dingin. Sip, mau siapa yang nyanyikan? Saya yang nyanyi?
1: Jangan, lagi tidak nyaman lagi. Daripada nanti habis nyanyi, nanti tambah lagi.
0: Nanti hilang suaranya ya. Dodi, Latu Harhari dengan Dingin. Boleh?
1: Ini kayaknya di seluruh dunia ini manusia lagu dingin.
0: Super sih. Oke.
1: Ini buat teman lagi monitor.
0: Semua lagi merasakan yang sama ya?
1: Iya, bukan satu tempat ini, kayaknya dunia lagi dingin, bumi lagi dingin.
0: Saya mau pindah ke planet dulu, biar tidak.
1: Semua makhluk lagi dingin ini, sampai tumbuhan juga dingin.
0: Tumbuh kepanasan, kering kan?
1: Kering, tapi rasa dingin kan?
0: Oke.
1: Iya, lagu dingin kirim buat semua tidak terkecuali. Selamat malam buat yang sudah bergabung. Semoga Mbak Indah bisa cepat sembuh.
0: Terima kasih. Terima kasih Bang Putra. Doanya ya, amin amin. Ini selalu bersamaan dengan yang di samping. Ada siapa? Halo, Musik Keberaduan. Halo.
2: Selamat malam Musik Keberaduan.
0: Iya, selamat malam.
2: Tiga Putra yang berikut di Papua.
0: Oh, Bang Putra Papua. Bagaimana Fak-Fak ikut merasakan yang sama seperti putra yang sebelumnya?
2: Itu sudah sama juga nih. Dingin-dingin terus.
0: Dingin-dingin ya.
2: Air kering. Itulah. Hujan belum juga tiba.
0: Itu lagi. Doa-doa banyak aja. Turun hujan.
2: Semoga.
0: Itu lagi. Sambil cari-cari ngantuk kah?
2: Itu sudah ya. Ada di penghujung-penghujung di peraduan pengantar Pulau Kapok.
0: Iya, ngantar tidur. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu yang sudah ku bilang, Rio Febrian.
0: Judulnya?
2: Sudah ku bilang.
0: Sudah ku bilang, Rio Febrian, sudah ku bilang ya.
2: Ya. Okay. Ya.

0: di bawah juga ada salam buatnya dari Pak Sofi ya, sama keluarga di Oke juga ada Bang Marcel di ND dan juga Bang Adi Nias, Bang Rai di Kalimantan Utara, Ibu Natalia di Palu sana, dan juga Dika di Kaliabu, Anissa Kragunata, juga Andi di Batam, Purnama Sari, Bang Yunus, Bang Ucun juga, dan senior semua saja.
1: Oke.
0: Okay. Semoga terhibur malam hari ini. Semoga
1: mimpi yang juga. Amin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bang Putra Fak-Fak ya, dua putra malam hari ini pendengar ya. Ada Putra Fak-Fak dan juga Putra Bufindigro ya. Selamat mendengar pendengar. Ada Dodi Dengin dan juga Rio Febrin ya. Sudah kubilang.

Dengar ada Rio Febrian ya, dengan Sudah Kubilang. Sekaligus menutup perjumpaan kita sepanjang edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Sekaligus saya Dedari, sudah waktunya pamit undur diri ya. Dari program Bovendigul Malam, insyaallah esok kita akan berjumpa dalam program Bovendigul Sore di pukul 14. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin beberapa requestan Anda belum sempat terputar ya. Esok kita akan berjumpa, jangan kemana-mana. Dan selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat malam hari ini. Saya Indah Dari pamit undur diri. Pendengar, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai

pendengar dimanapun, pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Jumat tanggal 14 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Program 1 di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Povendigul, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah dirinya untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90.3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Terima kasih pendengar di Bovon Degel bahkan dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk semuanya. Kita patut syukuri atas rahmat yang masih dipercayakan kepada kita di hari yang baru dengan semangat yang baru untuk memulai kembali pekerjaan-pekerjaan kita di hari ini. Jumat 14 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Kumiap dan juga Bung Dewa akan menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Berakhir tugas kami dan siaran kami akan mengudara hingga pukul 24 malam nanti. Ya, saudara pendengar, selamat pagi untuk semuanya di hari yang baru ini, penuh damai, penuh sukacita dan juga penuh kebahagiaan bagi saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Bahkan Anda yang mendiami 20 distrik 112 kampung, kami sapa Anda semangat pagi untuk semuanya. Ya, tentunya pendengar memulai pagi hari dengan ungkapan syukur kepada Tuhan dapat bisa membangkitkan energi positif dalam diri kita, dan tentunya juga akan tercipta ide-ide yang baru dalam kebersamaan di pagi hari yang begitu adem ataupun dingin ya di hari ini, yang pasti juga mendukung semua rutinitas ataupun kelancaran kita, mulai dari persiapan dan juga memulai awal pekerjaan, pertengahan hingga akhir, yang pasti semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saudara pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita pagi hari ini.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Terima kasih pendengar di Boven Tiga dan sekitarnya. Pagi hari ini tentunya cuaca di Boven Tiga ya dingin ya, semoga

kesiapan-kesiapan atau keperluan dalam menunjang aktivitas Anda untuk hari ini. Ya, bagi Anda juga saudara, pagi merupakan hari yang baru. Ya, tentunya vibes baru juga bagi diri kita, harapan baru juga bagi kita, reset energi kita, dan juga upgrade semangat baru kita. Ya, yang pasti semua kembali pada tiap diri kita masing-masing. Yang pasti memulai hari dengan penuh syukur kepada Tuhan, penuh rahmat juga yang kita peroleh dari yang punya kehidupan, yaitu Tuhan. Ya, semoga hari ini juga menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin, dan yang pasti tak luput dari segala apapun cobaan yang kita alami ataupun kita jumpai dari hari kemarin, bahkan juga membekas hingga hari ini. Yang pasti hari ini juga kita akan memulai rutinitas-rutinitas kita, yang pasti kita bisa menyelesaikan semua beban yang kita pikul ataupun kita hadapi di hari kemarin, bahkan hari ini juga diselesaikan, sehingga hal-hal baru ataupun pekerjaan-pekerjaan baru dengan suasana hati yang tenang juga, pikiran yang positif juga, kita bisa memulai pekerjaan semua dengan baik dan lancar. Yang pasti akan mendapatkan juga hasil yang membuat Anda dan keluarga Anda bisa menikmati ataupun hasil yang maksimal. Oke, lagu-lagu Islami masih terus hadir hingga nanti pukul 6 pendengar. Hadir juga lagu-lagu nasional untuk menemani kebersamaan kita hingga nanti di pukul, ya nanti di menit 30 kami hadir dalam penyampaian warta berita daerah.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua.
4: Asik, benar lagi.
5: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
4: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
5: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kok pegang HP terus, lebih baik coba kok baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kok tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
4: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi! Ayo sarapan! Nanti telat! Ayo cepetan!
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah, agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!
4: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kau menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Terima kasih pendengar di Bovon Degul, bagian dimana saja Anda berada. Sudah pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami masih terus hadir dengan segala lagu-lagu nasional menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang memberikan semangat baru bagi kita semua yang tentunya pagi ini sudah mempersiapkan segala kesiapan Anda ya, yang pasti juga masih berada di rumah, belum berangkat ke tempat aktivitas, karena pagi Anda sangatlah bermanfaat ataupun berguna ya, tentunya untuk menyiapkan segala keperluan, baik itu sarapan pagi yang harus disiapkan dan juga segala kebersamaan di pagi ini yang juga dijalin ya. Semua keluarga juga mungkin pagi ini Anda berkumpul ya di rumah, yang pasti Anda juga dapat memulai hari yang baru dengan semangat yang baru juga. Ya, apapun kebersamaan Anda di pagi ini adalah momen yang takkan terlupakan, dan juga hal-hal baru yang mungkin Anda dapatkan. Ya, mungkin juga Anda yang hari ini punya schedule kegiatan yang padat ya, sehingga pagi-pagi sekali sudah bangun dan siapkan diri dan segala keperluannya untuk melakukan pekerjaan Anda. Oke, kami juga ingatkan, jangan lupa untuk sarapan pagi ya, karena sarapan pagi dapat memberikan daya tahan tubuh kita ya, memulai aktivitas dari pagi hingga pukul 12 siang nanti. Semoga apapun sarapan Anda selalu dinikmati dan disyukuri. Semoga dapat juga memberikan energi baru dalam diri kita, diri Anda ya, yang pasti juga untuk melakukan aktivitas di hari ini. Ya, pendengar, masih dengan informasi juga yang mana kami bagikan seputar UMKM bisnis ya, yang mana hadir saudara, yang mana dari rri.co.id, yaitu Kemendak bagikan hadiah gawai bagi UMKM lokal kreatif. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Kementerian Perdagangan atau Kemendak membagikan gawai pintar kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan motivasi serta kualitas produk niaga milik wirausahawan dalam ekosistem digital nasional. Ya, pendengar, informasi lebih lengkap dan jelasnya Anda bisa kunjungi RRI

Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

Baiklah pendengar, di Boven Digul bagian manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita daerah untuk edisi pagi ini.

Selamat pagi saudara, dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven 3 dengan Warta Berita. Sari Berita. Delapan satu tahun Indonesia Merdeka, DPMK Boven 3 berharap pemerataan kesejahteraan hingga 112 kampung. Saudara, itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Edisi hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Bersama saya, Yusufina Kumaya.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. HUT ke-81 Republik Indonesia, DPMK Bovendigul berharap pemerataan kesejahteraan hingga 112 kampung. Selengkapnya Thomas Yamlian melaporkan.
1: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat komitmen dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di kampung-kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul, Leonardus Agus Utikno, mengatakan, usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang harus diisi dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan hendaknya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul.
2: Harapan saya bahwa semoga dengan kemerdekaan sudah 81 tahun ini, Indonesia berdaulat adil dan makmur sungguh-sungguh terwujud sampai ke pelosok kampung-kampung. Karena masyarakat kampung sangat membutuhkan hal tersebut, keadilan merata bagi semua masyarakat kampung yang ada di Bovendigul dan juga di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun juga kami adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembangunan harus adil dan merata sampai ke kampung-kampung.
1: Leonardus Agus Sutikno menegaskan masyarakat kampung memiliki harapan besar terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui perhatian dan pelayanan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Leonardus berharap peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Bovendigul dari kampung. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Bupati Bovendigul tegaskan pencegahan penyakit menjadi tanggung jawab bersama. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, bukan hanya kita masyarakat awam, kita pikir penyakit menular itu HIV saja.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni Omba dalam kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi program penyakit menular dan tidak menular yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, kesehatan merupakan modal utama untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berkualitas. Karena itu, pencegahan penyakit harus dilakukan secara bersama-sama.
3: Saat ini kita memang masih menghadapi tantangan dari berbagai penyakit menular seperti tuberkulose, HIV/AIDS, malaria, demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, serta penyakit menular lainnya yang memerlukan perhatian serius.
4: Ia mengatakan masih terdapat sejumlah penyakit menular yang membutuhkan perhatian serius, diantaranya tuberkulosis atau TBC, HIV, malaria, dan demam berdarah. Roni meminta masyarakat tidak menganggap remeh penyakit menular karena dapat mengancam keselamatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik. Ia berharap sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pengendalian penyakit. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dukung peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat, Organisasi Asmuruf ajak pemuda berkebun bersamanya melalui kegiatan penanaman pisang. Selengkapnya dilaporkan Yohanes de Goden.
5: Organis Asmuruf, salah satu tokoh masyarakat Bovendigul dengan luas lahan 6 hektar, kini sedang berupaya untuk 1 hektar lahan akan dibuka sebagai lahan perkebunan pisang guna mendukung pelaksanaan kegiatan program MBG sehingga kebutuhan MBG dapat terpenuhi mulai dari buah-buahan, sayuran, hingga kebutuhan lainnya.
6: Daripada lahan tinggal kosong, coba saya ajak beberapa kawan-kawan. Jadi ini ada beberapa kawan-kawan yang kami tergabung untuk bagaimana kita sama-sama untuk membudidayakan mengembangkan tanaman pisang. Nah, ini Bapak Acing kita sendiri, terus kemudian saya ajak beberapa kawan-kawan untuk bergabung dalam budidaya pisang ini. Kami antisipasi karena beberapa dapur MBG yang berjalan di Kabupaten Makan Bigur itu membutuhkan pisang sebanyak-banyaknya. Jadi sebagai petani, kami coba mempersiapkan ini, mengantisipasi kelangkaan pisang itu, dan ini juga peluang pasar, di mana pisang bisa tersalur atau bisa terserap di dapur MBG, tapi juga kebutuhan rumah tangga yang lainnya.
5: Organisasi Asmuruf mengajak masyarakat yang memiliki lahan agar dapat memanfaatkan lahan mereka ditanami berbagai tanaman, mengingat saat ini program MBG akan membutuhkan banyak bahan makanan yang siap untuk diberikan kepada anak-anak sekolah. Karena itu, bagi masyarakat orang asli Papua untuk mulai berkebun sejak saat ini, serta membaca setiap peluang yang ada di dunia pasar. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Pejabat Sekda Bovendigul, Fabianus Sabisin Fahagi, mengapresiasi literasi digital untuk cegah kekerasan berbasis gender online. Selengkapnya, Thomas Yamlean melaporkan untuk Anda.
1: Pelaksanaan kegiatan literasi digital mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja di tingkat sekolah maupun luar sekolah di Kabupaten Bovendigul mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabisin Fahagi. Fabianus menilai kegiatan yang melibatkan anak dan remaja ini sangat penting sebagai upaya memberikan pemahaman kepada generasi muda dalam menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media online memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, namun di sisi lain juga dapat membawa dampak negatif apabila tidak digunakan dengan baik.
7: Jadi pertama sekali itu orang tua-tua di rumah itu jangan lupa memperhatikan anaknya untuk tidak secara bebas dan tiap hari harus dengan alasan, berbagai alasan untuk keluar dari rumah dan bergaul di lingkungan lain. Dan juga sekarang itu sudah modern, jadi memang betul anak-anak itu diperbolehkan untuk menggunakan HP, tapi sedikit dibatasi sehingga jangan sampai terjadi penyalahgunaan alat-alat komunikasi ini.
1: Upaya melindungi anak dan remaja dari berbagai bentuk kekerasan di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Fabianus berharap kegiatan literasi digital dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga generasi muda di daerah ini bisa memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi perkembangan teknologi secara positif. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Hari Remaja Internasional 12 Agustus, generasi muda diajak lawan kekerasan berbasis gender online. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
8: Memperingati Hari Remaja Internasional yang jatuh pada 12 Agustus 2026, Direktur Perkumpulan Lembaga Advokasi Peduli Perempuan Beatrix Gepsi mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Beatrix menjelaskan kekerasan berbasis gender online merupakan tindakan kekerasan yang terjadi di ruang digital, namun dampaknya dapat merembet hingga kehidupan nyata. Bentuknya beragam mulai dari pelecehan, penyebaran foto dan data pribadi tanpa izin, ancaman hingga ujaran kebencian berbasis gender. Menurutnya, kekerasan berbasis gender online dapat berdampak serius terhadap masa depan generasi muda. Korban tidak hanya dapat kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga mengalami gangguan dalam pendidikan hingga trauma berkepanjangan.
9: Kekerasan berbasis gender online atau kita biasa kenal dengan KBGO adalah bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital

0: kebencian berbasis gender. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa remaja adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban sekaligus memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan.
1: Ia juga membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah kekerasan berbasis gender online. Di antaranya berpikir matang sebelum membagikan konten agar tidak merugikan orang lain, berani melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan baik kepada pihak berwenang maupun pengelola media sosial, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan mereka. Selain itu, masyarakat, khususnya generasi muda, didorong untuk terus meningkatkan literasi digital dan membahagiakan pengetahuan tersebut kepada lingkungan sekitar. Beatrix mengatakan perkumpulan LAPER yang dipimpinnya tahun ini genap berusia 25 tahun. Selama 17 tahun, ia dipercaya mengemban amanah sebagai pimpinan lembaga tersebut. Pada awalnya, LAPER lebih berfokus pada pendampingan hukum bagi korban kekerasan. Namun seiring perkembangan lembaga tersebut, kini lebih banyak bergerak dalam upaya pencegahan melalui pendidikan di sekolah, komunitas perempuan, kelompok pemuda hingga lingkungan keluarga di kampung-kampung.
0: Mohon dukungan dari semua, aku berharap dari proses kegiatan ini bisa terus dilanjutkan ke depan, mungkin bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan edukasi dan literasi kita bisa dapat berproses.
1: Berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, komunitas, dan lembaga seperti LAPER dalam membangun ruang yang aman bagi anak dan remaja. Ia juga mendorong adanya kegiatan seperti Festival Anak dan Festival Remaja di Kabupaten Bovendigul sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas generasi muda sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di tengah masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, meski defisit anggaran, Pemkab Bovendigul tetap salurkan bantuan korban kebakaran di ACG. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak musibah, meski daerah saat ini menghadapi kondisi defisit dan efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Jair, yang mengalami musibah beberapa hari sebelumnya. Marlinus mengatakan kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan.
4: Memang kita mengalami defisit anggaran, tapi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan kebesaran hati kami untuk memperhatikan masyarakat, kami bekerja sama dengan Bapak Ibu DPR kita dari dinas-dinas terkait hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekaligus memberikan sumbangan sembako.
3: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan anggota DPRK serta dinas terkait termasuk Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban. Marlinus berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi para korban untuk bangkit dan menjalani masa pemulihan. Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, pemerintah tetap berupaya menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat yang mengalami musibah. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ACG FM serta disiarkan langsung melalui channel YouTube Prosatu RRI Bovendigul. Efisiensi anggaran Dinsos Bovendigul harap ada penambahan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Thomas Syamlian.
5: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada kondisi keuangan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi semangat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Nekatmo mengatakan, momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan bisa membawa angin segar bagi daerah, khususnya melalui adanya dukungan dan penambahan anggaran. Menurutnya, anggaran yang memadai sangat penting agar setiap OPD dapat menjalankan program dan pelayanan publik secara optimal.
6: Dengan momen seperti itu, kalau ke depan ada perubahan, nah kami lebih semangat lagi, antusias untuk pelayanan, untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih semangat lagi, lebih kerja keras.
5: Ia pun menyadari meskipun saat ini Indonesia dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kondisi keuangan daerah, namun melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, diharapkan bisa membawa angin perubahan terkait dengan penambahan anggaran. Ia berharap dengan dukungan anggaran yang lebih baik, seluruh OPD di Kabupaten Bovendigul bisa terus bersemangat dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, lomba domino antar OPD merayakan HUT Republik Indonesia di Bovendigul. Kita ikuti laporan Imam Komarudin.
7: Apresiasi buat rekan dari KPAP ini
8: tempat. Iya, lomba ini dilaksanakan sehubungan dengan hari menyambut Hari HUT RI Republik Indonesia yang ke-81.
9: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bovendigul Zetmanti mengapresiasi pelaksanaan lomba domino antar organisasi perangkat daerah yang diselenggarakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 54 Bovendigul. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Zetmanti mengatakan sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya seluruh masyarakat turut merayakan momentum kemerdekaan termasuk melalui berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat kebersamaan. Menurutnya, pelaksanaan lomba domino antar OPD menjadi hal yang patut diapresiasi. Terlebih, kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
7: Memaksimalisasi kegiatan dengan efisiensi anggaran yang ada untuk bagaimana caranya memeriahkan hari ulang tahun.
9: Ia menilai keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI. Kegiatan sederhana seperti lomba domino tetap dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kemeriahan dalam menyambut hari kemerdekaan. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT RI, Z menyebut lomba antar OPD juga memiliki manfaat positif dalam mempererat tali silaturahmi di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha KPHP Unit 53 Bovendigul Sukoyo mengatakan, selain lomba domino, KPHP Unit 54 juga turut melaksanakan senam bersama yang melibatkan OPD, TNI Polri, dan masyarakat di wilayah Polsek Mandobo. Menurutnya, lomba domino dipilih sebagai salah satu kegiatan hiburan yang dapat mempertemukan berbagai unsur pemerintahan dalam suasana santai dan penuh keakraban. Menurutnya, meskipun permainan domino selama ini kerap diidentikan dengan aktivitas perjudian di masyarakat, kegiatan yang diselenggarakan KPHP Unit 54 dipastikan bebas dari praktik perjudian.
8: Memeriahkan turunan hari RI tersebut dengan berbagai acara. Acaranya yaitu lomba kami yang dilaksanakan pada hari ini, pada hari Kamis pagi jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian pada hari Jumat juga itu ada senam pagi, tepatnya berada di Polsek Mandubu.
9: Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus menumbuhkan semangat kebersamaan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Ini dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam paket warta berita. Produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. pagi ini. Saya Yosefina Kumuyap dan rekan teknik Bung Dewa serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Terima kasih penyiar di Wavendigal dan sekitarnya. Pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga informasikan nanti pukul 7 hadir mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Kami sampaikan informasi berupa berita kehilangan kami terima berasal dari Pembina Manung dengan alamat Kampung Weter, tempat Kampung Sukanggo. Isi berita kehilangan telah hilang atau tertinggal di dalam mobil angkot jurusan Pasar Sentral kilometer 3 sampai Kampung Wet. Satu tandan pisang dan sebuah parang pada tanggal 12 Agustus 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang menemukan pisang dan parang tersebut dapat mengembalikannya kepada Ibu Mina Manung dengan alamat Kampung Wet atau 4 Kampung Sukanggo atau dapat mengantar ke kantor RRI setiap jam kerja. Demikian berita kehilangan yang disampaikan atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Saudara yang berikut masih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wavendigul, yaitu ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wavendigul. Isu pengumuman dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Wavendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Wavendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang telah berlangsung, telah terlaksana yaitu pada hari Selasa tanggal 11 sampai berakhir nanti di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Beralamat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Adapun persyaratan yang wajib dibawa oleh peserta yaitu kartu identitas atau KTP, bahkan juga kartu keluarga, KK, dan bila ada kartu BPJS Kesehatan, Anda diwajibkan membawanya. Demikian pengumuman yang disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar setia RRI dimanapun berada, selamat pagi, semangat pagi ya untuk Anda dan juga semua keluarga Anda di pagi ini. Kita jelang pukul 7 dengan beberapa pesan-pesan berikut ini yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
2: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
3: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
1: Hebat, jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
2: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
3: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
1: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
4: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan insiden ini. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasarvik, pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO juga menyampaikan sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama dengan para pasien. Dari dunia olahraga, mantan pemain timnas Belanda Nigel de Jong mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru skuad oranye. Pria asal Spanyol ini akan menangani Virgil van Dijk dengan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan. Penunjukan Xavi diumumkan Asosiasi Sepak Bola Belanda melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Mantan gelandang Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
2: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
3: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusa bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 jembatan merah putih presisi.
2: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
4: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
2: Bagi warga Desa Gobah, jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah

0: tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujuruto, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi, yang mendorong koperasi lain yang mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan.
1: Dari 22 yang sudah dibangun ini, walaupun mereka sudah 100% mereka belum operasional, tetapi ada sebanyak 14 koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menggunakan dana atau tanpa bangunan yang sedang dibangun. Itu ada, nanti sebentar saya kasih datanya, ada 14. Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi.
0: Sementara itu, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase mengatakan operasional koperasi menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ADART yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan 2025 dengan total anggota koperasi merah putih di Desa Wolotopo sebanyak 200 anggota. 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Koperasi juga menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas mengatakan keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Layanan simpan pinjam juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Keberadaan layanan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjaman dari rentenir. Selain itu, gerai sembako juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Kosmas mengatakan Desa Wolotopo masih menghadapi kendala dalam pengembangan fasilitas fisik koperasi, di mana desa tersebut belum memperoleh dukungan pendanaan pembangunan fisik dari pemerintah pusat maupun PT Agrinas.
2: Terima kasih terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih Wolotopo. Untuk sejauh ini sudah kita berjalan memakai dana simpanan pokok, simpanan wajib yang dituang ke dalam ADART-nya Kopdes Merah Putih. Rujukannya itu sehingga kegiatan kita pelakukan gerai di sini adalah gerai simpan pinjam, juga gerai sembako, juga gerai kerajinan tenun ikat. Itu dari 4 gerai ini yang kita lakukan, itu kita pakai dari uangnya ya anggota koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini jumlah anggota Kopdes Merah Putih sebanyak 200 orang, sehingga kemarin kita bisa dilakukan launching di Desa Wolotopo. Nah, dari 200 orang itu kita sudah mendapatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kita sepakati di RAT kemarin di tahun anggaran 2025, itu kita sudah sepakati bisa kita gunakan uang itu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga untuk sembako. Jadi kita mulai bergerak hal kecil itu. Tetapi sejauh ini juga belum ada konsekuensi dari pemerintahan pusat, dalam hal ini PT Agrinas, terkait dengan dana yang untuk bisa mendukung kegiatan itu. Nah, selain itu juga kami di Wolotopo juga memiliki lahan, tetapi lahan tidak sesuai dengan target yang regulasi yang diatur 20x30. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya mengharapkan mungkin semua kami di kabupaten ini mengalami hal yang sama terkait lahan. Mungkin dengan kondisi lahan yang ada yang tidak mencapai 20x30, mungkin minimal minimal mungkin di bawah itu, sehingga beberapa desa termasuk saya di Wolotopo, kami ada lokasi tetapi bisa kita kembangkan itu.
0: Ia juga menyoroti ketentuan luas lahan pembangunan gerai yang ditetapkan sekitar 20x30 meter. Menurutnya, ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh desa yang memiliki keterbatasan lahan. Kosmas berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan.

0: Dengan demikian, desa yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat mengembangkan fasilitas visi Kopdes Merah Putih dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus diperkuat melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara. Sebanyak 540 personil pemadam darat dan udara dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahya Purnama.
2: Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebanyak 540 personel gabungan berfokus menangani titik api di antara lereng Bukit Cinta dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, Dinas Pemadam Kebakaran hingga relawan. Di lokasi tersebut, luas area terdampak diperkirakan mencapai 78,69 hektar. Meski vegetasi berupa semak belukar, rumput, dan ilalang di beberapa titik berhasil dipadamkan, titik api baru kerap kembali bermunculan. Ketua Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto menjelaskan kondisi cuaca dan sumber air menjadi tantangan pemadaman yang dihadapi di lokasi kebakaran setelah bekerja selama hampir satu minggu.
3: Pertama, setiap terjadi angin yang cukup kencang itu menyebabkan titik api menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan sumber air. Jadi kalau kita melihat saat ini kita berada, titik yang di belakang saya ini tadi pagi sudah kami padamkan. Kemudian kami tinggalkan untuk mencari titik pemadaman yang lain, hanya ternyata karena tingginya kencangnya angin menyebabkan titik api tersebut menjadi kembali membara. Dan yang kedua terkait dengan pengambilan air ini adalah dari sini untuk mengambil air cukup jauh. Estimasinya kurang lebih 30 sampai 1 jam.
2: Guna mengatasi keterbatasan akses dan medan terjal, BPBD Provinsi Jawa Timur menerjunkan kendaraan taktis khusus bernama Komodo yang mampu menembus jalan sempit. Tak hanya itu, operasi pemadaman udara juga dikerahkan. Anggota Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB Ranti Kartika Ningrum menegaskan pentingnya pemadaman udara atau waterbombing untuk menjangkau titik api di lereng yang curam.
4: Lihat ada beberapa titik api yang ada di lereng dengan kemiringan yang sangat curam sekitar 80 hingga 90 derajat. Tentunya kondisi ini membuat tim gabungan dan juga BNPB menghadirkan berbagai solusi, salah satunya juga dengan pemanfaatan waterbombing untuk memadamkan titik api yang berada di sekitar lereng dengan kemiringan curam.
2: Secara keseluruhan, total area terdampak karhutla di kawasan TNBTS kini tercatat mencapai 921,42 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Meski menghadapi medan yang berat, Ranti menyampaikan bahwa pemadaman ditargetkan tuntas dalam 2 hari ke depan agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Bromo dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo.
5: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul.
6: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait, diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
5: Kegiatan apel siaga karhutla, ya, bencana alam, ya, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena pada saat nanti karhutla tiba, semua sudah ready.
6: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain kesiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama dalam kondisi cuaca kering. Sementara itu, PLT Kasatpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, mengatakan pihaknya rata-rata per hari menerima 3 laporan kejadian kebakaran. Menurutnya, luas lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini telah mencapai belasan hektar.
7: per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Kalau luasan yang terbakar itu, kalau apa namanya, dari tahun ke tahun titiknya biasanya kan yang sering kejadian itu kalau dari Bukit Intan, daerah Bukit Intan, kemudian di daerah Tuatunu Gurunggang.
6: Dengan apel siaga tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia, di mana pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan juga cadangan air tidak segera dibenahi. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
8: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
9: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami hal yang sama.
8: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
10: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
8: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
1: Ketua Umum Muhammadiyah ingin pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sa'adat Undarain melaporkan selengkapnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tentu saya terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk ikut merilis dan membersamai.
12: Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan juga kritik. Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam acara peringatan Hari Pers dan juga literasi Muhammadiyah 2026 serta orasi kebangsaan.
11: Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both sides, kan itu. Alternatif-alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Dan itu harus terus kita jaga bersama.
12: Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah. Dirinya pun percaya bila Muhammadiyah sebagai pendorong dan selama ini membantu sangat besar terhadap kemajuan bangsa.
13: Dan mudah-mudahan ini akan
12: Diketahui dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang real karena menampilkan berbagai informasi yang berimbang, yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Diyakini pula, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI Polri, dan institusi lain di Indonesia bahkan di dunia internasional selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa. Pasalnya saat ini telah menjamur secara sporadis media sosial yang kerap berisikan fitnah dan juga kebohongan. Demikian, Serat Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Berkibarlah bendera negeriku.
4: Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
5: Bapak, bangun, sudah jam 8.
6: Jam kantor, cepat.
7: Jam berapa tanya?
5: Jam 8, cepat bangun, sudah di kantor loh.
7: Hei, terlambat ini, ada rapat orang.
5: Iya, kau tuh bangun cepat baru pergi ya, Bapak.
7: Iya, kasih bangun dari Gamil. Tujuh tadi ya.
5: Iya, ada rapat jadi bangun cepat berjalan sudah, ayo.
8: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

kasih pendengar di Wavendigo, baik yang dimanapun Anda berada. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Usai penyampaian Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita selanjutnya Anda akan ikuti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi, semangat pagi ya. Keceriaan hadir di tengah-tengah keluarga Anda bila Anda saling sapa-menyapa dan juga saling berbagi. Ya, yang pasti keceriaan itu hadir setelah Anda berdialog. Mungkin di dalam rumah ada canda tawa, kasih sayang yang terus dijaga sehingga keluarga tetap bahagia dan terus harmonis. Oke, saudara pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi, semangat pagi, dan selamat beraktivitas juga bagi Anda sekalian yang pagi ini sudah pada berangkat ya ke tempat rutinitas-rutinitasnya masing-masing. Semoga bisa berjalan dengan lancar sampai di tujuan dengan selamat dan memulai segala pekerjaan Anda dengan baik pula. Oke, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan hiburan ataupun lagu-lagu pilihan ya, nasionalis, dan juga ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir menyemarakan suasana pagi kita bersama.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya. Dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar."
2: Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 7.50 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang mana dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah akan hadir bersama para petugas perakirawan yang pagi ini juga bertugas, yaitu Bang Tiar akan menyampaikan informasi perakiraan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan juga pagi ini kami mengajak Anda untuk mengikuti disampaikannya informasi perkiraan cuaca yang mana kami juga sudah telah terhubung ya bersama para petugas BMKG ya, tentunya Bang yang bertugas pagi ini yang juga kami akan hadirkan informasi seputar perakiran cuaca. Ya, halo, selamat pagi Bung Eka. Bung Tiar.
1: Halo, selamat pagi rekan RRI Bok
0: Nidin. Iya. Silakan laporan informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Dengan saya Kiano Panaidar selaku prakirawan meteorologi Stasiun Meteorologi Tanah Merah akan membacakan atau memberikan informasi tentang perakiraan cuaca harian untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku untuk hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, mana kondisi cuaca untuk pagi hari diperkirakan terjadi hujan lokal atau hujan di beberapa wilayah dan dominasinya adalah berawan. Kemudian untuk siang hari kondisi cuaca diperkirakan terjadi berawan yang berlangsung hingga malam dan dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara berkisar di 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban berkisar di 60 hingga 95% serta angin bergerak dari arah timur hingga selatan. Dan untuk kecepatan berkisar di hingga mencapai 25 km per jam. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Bung Eka atas laporan perakiran cuaca pagi ini. Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur kami berjumpa kembali dalam program Halo RRI. Pagi ini saya Ina Kumayap dan juga saya tidak sendiri, saya ditemani rekan Thomas yang juga hadir di studio untuk memberikan informasi dalam program Halo RRI. Ya, untuk pagi ini kami akan memberikan ruang juga untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Dan yang pasti juga ini salah satu keluhan juga dengan penerangan lampu. Ya, lampu penerangan jalan yang ada di sepanjang jalan Trans Papua di wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Ya, pendengar, untuk pagi ini juga kami memberikan ruang bagi Anda

ya, di manapun berada, bila menghadapi keluhan-keluhan ya seputar sarana prasarana ataupun juga pelayanan di dinas kantor OPD yang ada, kami juga memberikan ruang pagi ini, yang mana Halo RRI program kami hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, untuk pagi ini juga kami buka line telepon di 0811-49-54333, 0811-49-88-666. Ya, yang akan kami temani tentunya juga pagi ini seputar keluhan yang disampaikan terkait dengan penerangan lampu jalan. Oke, kita hadirkan dulu ya Bung Tommy. Lagu-lagu yang sudah hadir sambil juga menanti penelpon ataupun pendengar yang akan menyampaikan keluhan mereka bersama kami di dua pesawat telepon kami pagi hari ini.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Baiklah pendengar, masih bersama kami pagi ini dalam program Halo RRI untuk edisi 14 Agustus 2026. Saya Ina dan juga Bung Tommy ya pagi ini menemani. Dan juga Bung Tommy, apa kabar?
1: Ya luar biasa pagi hari ini ya. Iya. Apalagi dengan kondisi di penghujung apa di minggu keberapa nih kalau tidak
0: minggu
1: salah.
0: Kedua.
1: Minggu kedua. Hmm. Ini tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di suasana momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Nah, itu semangat nasionalisme iya. Kita terus kembangkan seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya, Bung Tommy pagi ini kita dalam program Halo RRI ya beberapa minggu lalu yang juga disampaikan keluhan terkait dengan lampu penerangan jalan yang ada di sepanjang jalan Trans Papua

0: yang kita ketahui bersama di beberapa titik juga mengalami pemadaman.
1: Iya.
0: Ya, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan juga pagi ini juga kami memberikan ruang dan juga sudah ada jawabannya yang nanti juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan penerangan lampu jalan ini. Ya, menurut Bang Tommy seperti apa?
1: Ya, kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan akan penerangan, itu tidak terlepas dari kebutuhan kita manusia. Andai kata kalau dalam setiap aktivitas kita, misalnya lampu padam di rumah, tentu akan membuat segala aktivitas kita akan terhambat.
0: Iya.
1: Nah, kondisi yang sama juga apabila rupa yang terjadi di beberapa titik yang ada di Kota Tanah Merah. Ini saya sebut saja ya, mulai dari titik nol menuju ke kantor DPRD, apalagi kan tempat tinggal saya di seputaran situ.
0: Iya.
1: Atau juga dari titik nol menuju ke jalur mindip tanah. Namun kalau dari titik nol menuju ke Kota Tua Tanah Merah juga, ya hal yang sama. Lampu padam sehingga membuat aktivitas masyarakat, apalagi pengguna jalan ini sangat-sangat terganggu. Oleh sebab itu ya kita berharap ada perhatian, ya. Perhatian dari pemerintah daerah agar hal-hal seperti begini jangan dibiarkan terlalu lama. Andai kata terus dibiarkan terlalu lama, maka dampaknya juga akan melebar ke hal-hal yang lain seperti begitu, Mbak Ina.
0: Iya, oke. Bang Tome, ini juga sudah ada statement yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan, yang mana kami akan hadirkan dulu untuk memberikan informasi untuk pendengar dan juga terjawab juga para pendengar ataupun yang disampaikan keluhan ini. Oke, kita dengarkan bersama.
2: Lampu-lampu jalan yang sering mati ini, kalau kita lihat dari kantor DPR sini ya, sampai ke titik nol lewat sampai ke Demokrat ke depan, itu kan kita baru pasang di 2 tahun lalu itu ya. Sebenarnya sih dia menyala semua, tapi ini kita pakai listrik, kabel langsung dari PLN ya, sehingga untuk keselamatan ini takutnya begini, dan kabel ini lari kan di atas tanah juga nih. Nah, kalau dia pun di situ ban mobil atau orang sengaja dia luka, terus datang hujan atau air tergenang, ini bisa menjadi strom. Sehingga sering ada beberapa tempat yang mati, ada yang menyala, ada padam, itu karena seperti itu. Kalau kita lihat yang aman kita kasih menyala, tapi yang rawan macam tergenang air, itu kita kasih mati karena faktor seperti itu. Dan memang kita punya, ini harus dibangun dari median jalan ya. Kita punya dari ini kantor DPR ke sana kan belum ada median jalan yang betul untuk membangun jalan. Terus pasang kabel di bawah itu jalan, nah, seperti itu supaya aman, dia aman dan median tutup. Tapi ini kan tidak ada, sehingga kita pasang seperti itu, takutnya keselamatan saja. Karena ini anjing atau kucing yang lewat itu bisa kena strom, apalagi manusia. Begini, siapa bertanggung jawab nanti? Sehingga ada lampu yang kita menyala, ada yang kita kasih padam, tempat rawan. Ada kabel-kabel yang luka tuh. Di kita lihat di idaman ke sini kan kabel ya setengah jalan itu. Nah, itu kan itu untuk keselamatan itu, sampai manusia tersengat strom. Kemudian yang dari titik nol ke arah Kodim sana itu ada yang solar cell dulu ya, lampu solar cell yang itu dipasang beberapa tahun lalu itu. Itu sebenarnya bagus karena dia kan tidak menggunakan apa ini, listrik, dia kan pakai itu ya, aki ya pakai itu. Hanya itu sudah kita punya teman-teman anak-anak adik-adik saudara kita ini kan mungkin kurang apa ya, enggak tidak mau terang mungkin, sehingga mereka ya sengaja mencuri, dia punya aki, mencuri dia punya inverter apa, dicuri semua, akhirnya tidak berfungsi. Ah, itu sudah beberapa tahun lalu, sehingga tahun kemarin itu kita sudah rubah dari yang pakai solar cell ke listrik kayak seperti yang ada ini. Nah, ini kemarin kita dikasih cuma 19 tiang, 19 titik. Jadi kami sudah pasang kemarin itu dari titik nol mulai sampai ke yang BTO simpang, kami stop di situ, terus kita ke PU ke kediaman. Ya, itu kita baru pasang menggunakan listrik. Jadi kita rasa itu mungkin paling efektif seperti itu, karena orang bisa mencuri. Kalau kita pakai yang solar cell rawan, kita bisa lihat sekarang aja semua dia punya kotak-kotak itu kan terbuka semua, orang ambil lagi pencuri, dijual seperti itu. Jadi untuk lampu-lampu jalan ini memang kita pasang untuk terang, tapi kurang kesadaran kita. Memang kita juga kurang pengawasan, kita kurang begitu. Sehingga kapal ini bisa hilang itu. Padahal di depan kita lihat itu ada semua orang ada apa rumah-rumah banyak di situ, tapi bisa hilang barang itu malam, orang curi seperti itu. Jadi kita bertahap ini. Jadi kemarin memang kita sudah pasang 19 titik. Kemudian ke depan kita akan terus sambung dari yang betiop sampai ke arah sana. Tergantung anggaran yang ada. Kalau memang arah tersedia ya, kita lanjut ke jalan sampai ke sana. Jadi kita pakai listrik semua sudah menyala. Biasa ini. Kalau yang putar sel ini aduh, kita rawan.
1: Rawan.
2: Ini sudah diganti berapa kali, bukan itu ya. Sudah berapa kali pasang, tapi tetap
1: pencuri juga.
2: Pencuri semakin banyak juga.
1: Yeah.
2: Jadi yang penyala-penyala barang-barang apa ya, barang bekas ke apa, yeah, itu langsung sudah ambil semua di situ, menjual ke situ. Jadi kita punya masyarakat belum sadar, belum sadar bahwa lampu kan untuk kita. Kenapa kita kasih rusak, kita terang supaya kita harus terang ini. Ada bahasa juga kan jadi kota terang, jangan kota gelap. Itu karena kita meminta bahwa harus jadi kota terang di Bovendigo. Seperti itu.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan juga Bung Tommy, baru saja kita dengarkan statement tadi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, Bapak Halwesus Sapaiman. Oke, saudara dan pendengar di manapun berada ya, pagi ini juga kami berikan ruang bagi Anda juga yang akan menyampaikan keluhan-keluhan lain, boleh di 0811495433 0811498866 atau di layanan WhatsApp 0811498822. Ya, Bung Tommy, seperti yang tadi diutarakan ya oleh Bapak Kepala Dinas bahwa lampu-lampu ini sebenarnya sudah dipasang ya, dan juga beberapa yang digunakan yaitu lampu jenis solar cell, bahkan juga yang tadi disampaikan ada beberapa titik itu menggunakan aliran listrik.
1: Iya, iya.
0: Ya, namun ya kembali lagi dari kita warga masyarakat sekitar untuk bisa menjaga bersama agar penerangan itu tidak padam ya, karena ini juga ada terjadi kenakalan-kenakalan yang mungkin tidak diinginkan ya, seperti solar cell tadi disampaikan bahwa kadang juga pencuri ataupun sengaja ya diambil aki bawa jual. Oke, seperti itu. Bagaimana Bung Tommy melihat ini?
1: Baik, kalau dari saya kembali ke kesadaran kita masing-masing ya, kita harus berpikir bahwa adanya lampu ini sangat menunjang segala aktivitas yang kita jalankan.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita secara sengaja mencuri misalnya, atau bahkan ya mencuri lantas pergi menjual kembali ke para penada, ya kan?
0: Iya.
1: Itu sangat disayangkan. Nah, seperti penjelasan dari Pak Kepala Dinas Perhubungan tadi, secara langsung menunjukkan bahwa kesadaran kita akan apa sarana prasarana pendukung dalam kaitan dengan aktivitas penerangan ini kan masih sangat-sangat jauh,
0: sangat jauh
1: rendah
0: ya.
1: Sekali sehingga takutnya seperti yang disampaikan oleh salah satu warga misalnya kita sebut saja dari kalau tidak salah dari tapi ada baiknya kita angkat
0: iya,
1: dulu.
0: Kita
1: salah
0: sapa
1: satu
0: dulu.
1: Penelpon yang masuk ini, silakan.
0: Okay. Halo, selamat pagi. Halo Riri, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi, halo Riri.
1: Halo, selamat pagi juga. Halo Riri, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Joni.
1: Oh, apa kabar Bapak Joni? Sehat-sehat kah di pagi hari ini?
3: Yes. Gimana Bung?
1: Ya, sehat-sehat juga. Baik.
0: Ya, sehat.
1: Terus, Bung Joni, bagaimana momentum hari kemerdekaan buat Bung Joni sendiri? Apalagi tinggal menghitung hari lagi nih Bung Joni sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Bung Joni ya, silakan.
3: Ya. Kita berharap supaya bertambah hari ini harus program-program atau pembangunan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, luar biasa sekali ya harapan dari Bung Joni bahwa 81 tahun ini usia bangsa Indonesia ini kan tidak muda lagi. Ada harapan bahwa ada perubahan bangsa Indonesia, ya, apalagi Bovendigul ini semakin baik. Oke, ya. Lanjut Bung Joni, pertanyaan yang mau disampaikan, silakan.
3: Ini terkait masalah penerangan jalan, kan?
0: Iya, ya. Benar.
3: Ya, penerangan jalan ini kadang pemerintah sudah biasa pasang-pasang lampu jalan atau apa bagus, tapi kadang masyarakat masih ada yang belum sadar. Kadang juga tidak sengaja lampu rusak sendiri, kadang juga ada mas oknum-oknum orang yang suka sengaja
1: merusak.
3: Jadi ini juga kembali ke masyarakat harus benar-benar harus sadar. Benar harus sadar dengan fasilitas pemerintah selalu pasang kumbuk. Kepentingan semua orang, bukan untuk kepentingan satu dua orang. Jadi kembali ke masyarakat. Masyarakat umum harus sadar dengan hal ini. Dan pemerintah mungkin bisa di jalan-jalan atau di pokoknya lampu-lampu jalan di sepanjang jalan, kabupaten, bahkan sampai di distrik, kampung-kampung, ya mungkin di jalan-jalan utama mungkin bisa tambah-tambah pasang lampu-lampu jalan, semoga dari hal-hal yang terjadi.
0: Oke, ini kami tangkap ya buat Bung Joni. Kalau boleh yang, penerangan juga di lebih banyak lagi.
3: Ya, yang berikut saya ada mau tambahkan Bapak Joni dan Ibu Ina.
1: Ya, silakan.
3: Ya, yang berikut saya ada mau tambahkan, ini menyangkut juga keamanan masyarakat.
1: Betul. Iya.
3: Okay. Keamanan masyarakat ini saya mau sampaikan juga usulan kepada Bapak Kapolres dengan Bapak Dandim. Bapak Kapolres, Ibu Kapolres sekarang dan Bapak Dandim, bahwa di wilayah, ada tiga wilayah terutama wilayah distrik, wilayah Kia, wilayah Subur, terutama di wilayah distrik. Saya sampaikan supaya tolong tegaskan ke anggota bawahan yang tugas pihak kepolisian maupun pihak keamanan yang tugas di ketiga wilayah ini, terutama ya yang selama ini masyarakat selalu melihat situasi ada oknum-oknum polisi yang suka diberikan senjata sama orang untuk berburu binatang sepanjang Kali Digul, sepanjang Jalan Kalikau. Kadang polisi, ada oknum-oknum polisi juga sendiri yang suka berburu. Nah, ini masyarakat sangat kecewa. Sekarang kehidupan masyarakat semakin susah. Jadi apa hasil bumi masing-masing di hutan atau di dusun? Ya kira-kira mungkin sendiri yang bisa ambil. Tapi ada juga selalu terjadi pencurian seperti ini. Jadi kami mohon supaya Bapak Kapolres atau Ibu Kapolres, Bapak Danim, tolong tegaskan anggota yang tugas di wilayah Asuki, wilayah Getintiri, Subur, dan Kia, supaya selalu ada masyarakat yang selalu pinjam senjata berburu. Kadang juga ada pihak-pihak keamanan yang suka berburu juga. Kadang kalau masyarakat minta untuk berburu di dusun sendiri, ya masih bagus. Kalau jalan-jalan sendiri, ini sangat merugikan.
1: Oke, baik.
3: Jadi kami supaya tolong tegas keangkan ke anggota masing-masing dan tolong hentikan, karena ini sangat berbahaya. Jangan sampai yang tuan-tuan dusun tidak suka cegat oknum-oknum yang jalan, bisa diancam tuan dusun, atau tidak sadar tuan dusun bisa ancam juga yang suka berburu. Jadi ini sangat
1: merasakan sekali
3: yang sangat berbahaya. Saya mohon supaya Bapak Kapolres, Bapak Dandim tegaskan ke anggota bawahan supaya kalau bisa dihentikan begitu.
1: Oke.
3: Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Halo.
1: Oke, selamat pagi Bung Joni. Salam merdeka sekali ya. Nah, Mbak Ina, tadi yang saya nangkap dari pernyataan ataupun pesan yang disampaikan oleh Bung Joni bahwa terkait dengan pemadaman beberapa sarana prasarana pendukung dalam hal ini lampu jalan ini kembali ke kesadaran kita masing-masing. Pemerintah sudah berupaya melakukan upaya-upaya pembangunan lampu jalan. Namun terkadang walaupun sudah ada mekanisme pembangunan yang lain menggunakan misalnya selain solar cell, ada pun juga langsung dari PLN, tapi nyatanya masih padam juga dan ini sangat mengganggu. Nah ini pernyataan yang disampaikan oleh Bung Joni juga sama halnya juga yang disampaikan dengan dari salah satu warga yang ada di kawasan titik nol kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Ibu Monica beberapa waktu lalu ketika kami bersama-sama teman-teman melakukan liputan, beliau juga menyampaikan bahwa pemadaman lampu ini sangat mengganggu sekali, apalagi ketika mama-mama ini berjualan di kawasan titik nol
0: ya.
1: Ini kan sangat-sangat gelap sehingga mengganggu mereka dalam aktivitas bisnis mereka.
0: Iya.
1: Nah, yang disampaikan oleh Bung Joni juga terkait dengan apa namanya Kamtibmas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan juga yang penyampaian dari Bung Joni terkait dengan itu, nanti kita konfirmasi langsung ke pihak
0: yang berwenang.
1: Kita tidak semesti langsung menjas di sini, tetapi nanti mereka yang
0: ada ranahnya masing-masing. Ya,
1: pihak ada Kodi maupun juga pihak Polres yang nantinya akan menjawab hal ini.
0: Oke. Kami tampung ya harap keluhan tadi dari Bung Joni yang terkait dengan Kamtibmas. Oke, pendengar di manapun Anda berada, Bung Tommy, kami hadirkan dulu beberapa suguhan lagu yang hadir memberikan semangat juga untuk kita semuanya di pagi hari ini. Masih dalam program Halo RRI.

Saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

0: Pendengar setia RRE, masih bersama kami pagi ini dalam program Halo RRE. Ya, pukul 8 lebih 35 menit ya waktu Indonesia Timur. Bang Tom, ya, sudah ya. Tadi terjawab juga ya, keluhan dari ibu yang berdagang di areal titik nol sana. Ya, semoga yang telah dikeluhkan juga tadi bisa mendapatkan jawabannya dari statement yang sudah tadi kami hadirkan bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul. Oke, Bang Tom, mungkin ada yang mau disampaikan juga dengan program selanjutnya yang tadi juga disampaikan oleh Bang Joni.
1: Iya, baik. Yang disampaikan oleh Bung Joni tadi itu memang luar biasa sekali ya, memberikan sebuah perhatian terkait dengan bagaimana sarana prasarana pendukung aktivitas masyarakat ini kalau boleh jangan kita rusak atau dengan sengaja kita curi terus kita jual kembali. Ini sangat-sangat merugikan, karena yang tadi saya tangkap dari pernyataan Bung Joni bahwa sarana prasarana pendukung ini kan bukan semata-mata satu pihak, ini kan untuk kepentingan banyak orang
0: ya. Sehingga apalagi di sarana jalanan umum.
1: Iya betul, kalau kita kasih rusak atau bahkan kita dengan sengaja pencuri, memang sangat-sangat fatal sekali, karena ya sangat-sangat mengganggu. Sehingga ke depan ya kita terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, seperti yang penjelasan dari Bapak Kepala Dinas tadi bahwa mereka ini sudah berupaya terus untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Tanah Merah maupun sekitarnya. Namun harapan lain dari Bung Joni adalah kalau boleh di daerah-daerah pelosok, misalnya
0: iya, di kampung-kampung
1: ini ya harap kalau boleh di momentum Hari Kemerdekaan ke-81 ini, ya kita harus akui juga bahwa kalau boleh ada peningkatan pelayanan lagi, pembangunan lagi, walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan efisiensi anggaran. Tetapi ya jangan sampai alasan tersebut terus menghambat kita untuk terus berkarya. Tidak, tetapi kan dengan keterbatasan yang ada ini ya kita berupaya untuk bagaimana pemerintah berusaha membangun lagi fasilitas pendukung sehingga sarana-prasarana misalnya lampu jalan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, kita tahu persis bahwa bukan hanya di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, wilayah-wilayah lain lagi ini belum merasakan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Oleh sebab itu ya ke depan ya mungkin ada kolaborasi antara selain Dinas Perhubungan, pihak PLN dan juga Dinas Pemukiman.
0: Iya, untuk perumahan.
1: Untuk bisa berupaya menghadirkan pembangunan-pembangunan fasilitas pendukung umum kepada masyarakat. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Joni, nanti menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi ya disampaikan itu nanti kita akan konfirmasi langsung dengan Ibu Kapolres, apalagi pagi ini kalau tidak salah 9:30 nanti ada coffee morning. Ibu Kapolres dengan teman-teman wartawan. Jadi mudah-mudahan nanti akan kami konfirmasi kepada Ibu seperti apa jawabannya, nanti baru kita akan konfirmasi lebih jauh.
0: Oke. Jadi buat Bang Joni terkait dengan keluhan tadi seputar Kamtibmas ya, nanti kami sampaikan juga informasinya setelah ada pendekatan lagi dalam hal ini dengan pihak keamanan. Ya, semoga informasi yang Bang Joni sampaikan juga bisa tersampaikan nanti. Oke, Bung Tommy, itu saja harapannya. Dan untuk kebersamaan kita ya, pagi ini dalam program Halo RRI ya, hadir juga bersama, sudah berbagi bersama

0: Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, ya Bung Tom, ya sudah kita berbagi juga bersama dalam program Halo RRI untuk pagi ini. Dan juga keluhan yang tadi disampaikan oleh Bang Joni dari ya tidak disebutkan ya dari mana posisinya ataupun keberadaannya, namun ini juga menjadi bahan yang nanti akan kita bahas ya setelah mendapatkan jawabannya dari Ibu Kapolres bahkan juga Bapak Dandim. Oke, pendengar setia RRI di pagi hari ini juga dalam program Halo RRI kita masih terus berbagi dan juga memberikan ruang untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan pastinya keluhan-keluhan lain juga Anda bisa sampaikan bersama kami melalui line telepon 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, via WhatsApp 0811 49 88 222. Ya Bung Tom, akan tinggalkan studio ya karena harus liput ya. Terima kasih Bung Tom sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini dalam program Halo RRI.
1: Oke, terima kasih Mbak Ina. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Oke, selamat pagi Bang Tom, selamat bertugas. Ya, pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah hadir dan juga masih memberikan ruang dalam program Halo RRI pagi ini di dua line telepon dan juga satu layanan WhatsApp kami.

Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pu mau tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak.

Terima kasih pendengar di Bavan Digo, baik yang dimanapun Anda berada. Program Halo RRI pagi ini, yang mana kami sudah berbagi informasi dan juga menjawab dari keluhan ya, dari salah satu ibu pedagang di pasar titik nol sana ya. Semoga apapun keluhan yang disampaikan tadi terkait dengan lampu penerangan jalan ya, semoga ini juga telah dijawab tadi melalui statement yang disampaikan oleh Bapak Dinas Perhubungan ya. Semoga bisa menjawab keluhan Anda. Ya, dan juga tadi ada keluhan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Joni di Distrik Jair ya. Kami akan terus tampung dan akan memberikan jawaban yang baik, tentunya juga dengan narasumber yang berkompeten dalam hal yang disampaikan tadi keluhan Anda. Oke, saudara pendengar dimanapun berada, kebersamaan kita pagi ini kami sudahi dalam program Halo RRI. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan tentunya. Halo RRI hadir terus setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas, dan juga bagi Anda yang menikmati libur dengan berbagai kegiatan-kegiatan menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan juga selalu menjaga ketertiban, kebersamaan, dan juga selalu mengedepankan toleransi. Ya, selamat pagi buat semuanya. Kita jalan pukul 9 akan hadir penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ya, satu tembang hadir yaitu Dayatinamon dengan lagunya Ku Yakin Cinta mewarnai suasana pagi kita bersama.

0: 27 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.